Wolsi di Spadil, selamat pagi teman pro 2. Bikin pagi kamu makin seru barengan sama Devi Wulandari di edisi 6 Juli 2026. Di kalender 6 Juli, ini termasuk hari ke-187 ya teman pro 2 dalam kalender Gregorian, dan hari ke-188 dalam tahun Kabisat. Nah, di 6 Juli ini pastinya ada momen-momen bersejarah yang sudah pernah terjadi. Seperti halnya di tahun 2007 ada Komite Olimpiade Internasional, yang mana pada tanggal 6 Juli ini menyetujui dibentuknya Olimpiade Remaja yang kemudian direncanakan diselenggarakan untuk pertama kalinya tahun 2010 di Singapura. Lalu selain itu juga teman pro 2, di tahun 1975 ada Kepulauan Komoro yang merdeka dari Perancis. Dan di tahun 1964 Malawi merdeka dari Inggris. Menurut aku sih banyak ini ya, HUT negara ya teman pro 2. Anniversary dari Malawi ya kan. Terus ada Kepulauan Komoro, lalu ada juga Uni Soviet nih, dan konstitusi barunya secara formal berdiri pada 6 Juli di tahun 1923. Lalu yang terakhir teman pro 2, ada kalau di Indonesia ya, Bandar Udara Kemayoran. Ini termasuk bandar udara pertama di Indonesia untuk penerbangan internasional yang mulai beroperasi pada tanggal 6 Juli 1940. Wih, belum merdeka malah Indonesia ya kan. Tapi udah melakukan penerbangan internasional di tahun 1940. Itu tadi teman pro 2, beberapa momen bersejarah yang terjadi di 6 Juli sebelum tahun 2026.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ini ya teman Pro 2, yang namanya Meta itu gak pernah bisa diem. Baru-baru ini dia tuh ngeluncurin aplikasi baru namanya Pocket, yang itu memungkinkan kita sebagai pengguna aplikasi tersebut membuat aplikasi interaktif dan game sederhana menggunakan prompt berbasis kecerdasan artificial. Dan aplikasi ini juga merupakan hasil dari akuisisi Meta ya terhadap tim di balik platform Vibe Coach Gaming Gizmo di awal tahun ini nih teman Pro 2. Ada reverse engineer sekaligus juga pengamat fitur dan aplikasi baru Alessandro Paluzzi, yang mana menurutnya pertama kali itu nemuin peluncuran Pocket pada hari Kamis dan juga ngebagiin tangkapan layar halaman Google Play aplikasi itu di platform X-nya. Jadi kalau dilihat-lihat berdasarkan data dari penyedia intelligent aplikasi ya, AppFigures, Pocket ini sebenarnya itu tuh udah dirilis di App Store dan Google Play itu dari 29 Juni 2026 tuh teman Pro 2. Lalu Pocket ini juga digambarin sebagai satu platform kreatif untuk membuat dan juga membagikan gizmo, sebutan untuk pengalaman interaktif yang dibuat pengguna. Nah, aplikasi ini nih juga menyediakan feed yang bisa digulir sehingga kita sebagai penggunanya itu tuh bisa mencoba berbagai gizmo yang dibuat oleh pengguna lainnya. Maybe kayak sosmed, Instagram gitu kali ya. Dan tapi Meta tuh belum ngumumin juga Pocket ini secara resminya kayak mana nih gitu kan. Jadi besar kemungkinan aplikasi ini nih masih berada pada tahap awal uji coba. Ya meskipun udah tercantum secara publik di toko aplikasi ya teman Pro 2, tapi aplikasi Pocket ini belum tersedia di Amerika Serikat pada beberapa model ponsel yang terhubung ke akun Google. Dan selain itu juga, halaman bantuan di situs Meta itu juga menyebutkan kalau aplikasi Pocket ini nih belum tersedia di semua wilayah. Sampai sekarang, Meta juga belum memberikan pengumuman resmi mengenai peluncuran aplikasi tersebut maupun wilayah yang menjadi uji cobanya. Dan sebelumnya, teman Pro 2 dari Meta juga menghadirkan fitur pembuatan gambar AI ya melalui aplikasi Meta AI, serta pembuatan video AI lewat aplikasi Vibes. Perusahaan juga terus menambahkan berbagai fitur AI ke platform media sosialnya dan ke aplikasi penyunting video untuk kreator namanya Edits kalau di Instagram. Gitu sih. Ya menurut aku sih, berbagai aplikasi kamu luncurkan ya Meta, berbagai fitur juga kamu tambahkan di sosial media yang kamu punya tuh, menurut aku sih yang paling penting adalah fitur timer ya yang ada di Instagram. Tolong banget adain. Itu banget yang aku tunggu-tungguin teman Pro 2, fitur timer untuk kita bisa foto pakai Instagram. Karena kadang kan foto pakai kamera handphone sama kamera, maksudnya kamera yang dari fitur kamera dari dalam handphone itu tuh sama fitur kamera yang ada di Instagram, itu hasilnya beda. Lebih bagus ya di Instagram gak sih teman Pro 2? Makanya perlu banget deh itu fitur timer.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar. Bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak.

Teman Pro 2 selalu update berita-berita terkini melalui website rri.co.id ya. Jadi lewat website ini tuh kamu bisa loh dapetin informasi terkini mau dari regional, nasional, internasional, dari berbagai berita di dalamnya. Ada berita olahraga, terus juga gaya hidup, keuangan, makro, mikro, semuanya ada. Dan kamu pun juga bisa kalau mau streaming dari RRI seluruh Indonesia. Kamu bisa menyimak program-program dari program 1 sampai program 5 dari RRI Sabang sampai Merauke. Pokoknya kamu bakalan dimanjain deh di website rri.co.id.

0: Ayo, udah yuk.
1: Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap

0: perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
5: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ini nemuin sebuah pemukiman era Bizantium di Mesir, tepatnya di Oasis Dahla. Jadi temuan ini pun mampu menawarkan wawasan baru soal kehidupan perkotaan di Mesir selama abad ke-4 dan ke-5 Masehi. Nah, penggalian itu tuh dilakuin di situs arkeologi Ain al-Sabil di New Valley Governorate oleh sebuah misi dari Dewan Tertinggi Kepurbakalaan Mesir ya, teman Pro 2. Arkeolog di sini nemuin jaringan jalan yang terorganisir, sebuah basilika Kristen, terus juga dua menara pengawas, ada struktur benteng, dan banyak rumah dari batu bata lumpur. Wih, keren banget sih bisa nemuin hal seperti ini ya. Dan menurut mereka, teman Pro 2, kota ini nih dibangun di sekitar jalan-jalan lebar utara-selatan yang berpotongan dengan jalan-jalan timur-barat, sehingga itu bisa menciptakan ruang publik terbuka. Dan pusatnya adalah berupa Basilika Kristen di abad ke-4 yang menghadap salah satu jalan utama kota. Dan gak cuma itu teman Pro 2, ditemuin juga infrastruktur domestik seperti oven roti, terus dapur, dan instalasi penggilingan biji-bijian. Sebuah bangunan yang paling menonjol adalah rumah seorang pendeta bernama Tisos dan rumah Tabibos. Sementara itu ada juga nih yang salah satu temuan terpenting, yaitu hampir 200 ostraka atau pecahan tembikar yang digunakan sebagai media tulis. Pada ostraka tertulis ini ada aksara Koptik dan Yunani. Ih, aku gak bisa ngebayangin deh kalau misalkan aku yang nemuin kota ini, teman Pro 2. Dan di mana tuh tadi ostraka itu ada teks-teksnya, itu tuh nunjukin transaksi bisnis, terus juga kontrak komersial, juga korespondensi pribadi. Dan semua itu memberikan bukti langka soal organisasi ekonomi dan juga sosial kota tersebut. Nah, arkeolog ini juga nemuin nih koleksi besar koin perunggu yang itu terawat baik dengan potret Kaisar Bizantium, dan ada koin emas juga dari masa pemerintahan Constantius II. Temuan ini pun memberikan petunjuk kronologi pendudukan situs nih, teman Pro 2 ya. Lalu, Dewan Tertinggi Kepurbakalaan pun juga menyampaikan kalau penemuan ini nih mewakili salah satu pemukiman Bizantium yang paling signifikan yang ditemuin di gurun barat Mesir, yang juga termasuk bukit kehidupan di Oasis Dahla. Wow banget sih menurut aku, keren loh ini. Jujur, kalau aku yang nemuin tuh aku kayak tidak bisa berkata-kata lagi. Wow, nemuin kota yang bisa dibilang kota Bizantium ini tuh udah hilang, terus ditemuin lagi di Oasis Dahla di Mesir tuh, teman Pro 2. Keren sih buat para arkeolog dan timnya.

0: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
1: 2.000 aja, Mbak.
0: Pak, Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
1: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
0: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 pagi hari dengerin genre reggae kali ya. Nah ini ada nih dari Tropical Forest. Dia itu salah satu band reggae yang dikenal konsisten yang mengusung isu mau bilang mengusung isu, isunya udah diduluin, mengusung isu digabungin teman Pro 2. Nah, si Tropical Forest ini salah satu band reggae yang dikenal secara konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green musiknya nih teman Pro 2 ya. Memproduksi video musik untuk lagu yang berjudul Microplastic. Jadi proses produksi ini digarap oleh talenta lokal, ada Eko Poleng bersama dengan Hypno Creative Media dan mengambil lokasi di kawasan Cobantalu yang ada di Batu, Jawa Timur. Pun juga pada saat itu ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dari Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu turut hadir nih memantau proses dari pembuatan video musik mikroplastik. Dan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik Deputi Bidang Kreativitas Media memfasilitasi juga produksi video musik yaitu si Tropical Forest. So, seperti apa lagunya teman Pro 2? Kita dengerin pagi-pagi buat singelong sama genrenya reggae ya teman Pro 2. Ini dia nih, Tropical Forest with Microplastic.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, kitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Bos Idis Pada, selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Masih sama Devi Wulandari ya teman Pro 2, aku nemenin kamu di 6 Juli 2026. Morning, kamu yang baru dengerin aku, morning juga kamu yang lagi di jalan sambil sing along barengan sama single-single di Pro 2 RRI Jember ini. Dan semangat ya untuk bekerjanya di hari ini. By the way teman Pro 2, akhir-akhir ini itu kan yang namanya kalau kita dengerin lagu, dengerin musik deh pada intinya, itu mulai rame lagi menggunakan earphone kabel yang kembali menjadi tren di kalangan generasi muda, ya kan? Setelah itu dianggap ketinggalan zaman selama beberapa tahun terakhir ini, termasuk aku. Kayak aku tuh dulu adalah tim yang okay, dengerinnya pakai earphone kabel gitu kan. Sampai akhirnya karena aku kalau olahraga dan aku lari, aku paling nyaman itu sambil dengerin musik. Jadi akhirnya yaudah deh beli TWS aja gitu kan, yang tanpa kabel. Taunya sekarang ini jadi tren dan fenomena ini ramai terlihat di media sosial sampai kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan Gen Z ya, yang mulai meninggalkan perangkat TWS atau True Wireless Stereo, yang itu dengerinnya pakai Bluetooth aja yang disematin di mana tuh telinga, jadi nggak perlu pakai kabel. Dan para Gen Z sekarang ini balik lagi pakai headset berkabel. Tentu saja kembalinya popularitas earphone kabel ini dinilai dipengaruhi berbagai faktor ya teman Pro 2, mulai dari kualitas audio, terus juga kemudahan penggunanya, sampai gaya hidup yang lebih sederhana. Banyak sekali pengguna yang menilai kalau earphone kabel itu mampu menghadirkan kualitas suara yang dia itu lebih stabil dibandingin perangkat Bluetooth yang itu rentang harganya sama gitu kan. Nah selain itu, earphone kabel juga dianggap lebih praktis nih teman Pro 2, karena bisa langsung digunakan tanpa perlu nge-charge dulu, ya kan. Jadi kamu juga gak perlu untuk khawatir soal koneksi Bluetooth yang terkadang itu terputus atau mengalami delay saat digunakan untuk mendengarkan musik maupun nonton video. Tentu saja tren ini menarik perhatian karena sebelumnya perangkat audio nirkabel ini kan mendominasi pasar selama bertahun-tahun, ya kan? Jadi perubahan ini terjadi sejak tahun 2016 teman Pro 2, ketika salah satu brand ini menghapus jack audio 3,5 mm di perangkatnya, yang kemudian diikuti banyak produsen smartphone lainnya tuh. Dan sejak itu TWS dan headphone wireless menjadi simbol teknologi modern dan gaya hidup praktis. Tapi memasuki tahun 2025 sampai awal 2026 ini, penjualan earphone kabel itu mulai nunjukin peningkatan kembali ke sejumlah pasar. Jadi gak sedikit juga generasi muda-mudi yang sekarang ini menganggap kalau pakai headset kabel itu memiliki nilai estetika tersendiri dan memberikan kesan retro yang unik gitu loh teman Pro 2. Di media sosial pun banyak loh konten creator yang itu memperlihatkan penggunaan earphone kabel sebagai bagian dari tren less tech lifestyle gitu. Yaitu gaya hidup yang mengurangi ketergantungan terhadap perangkat digital kompleks. Dan pastinya bagi para ini ya sebagian pengguna, pengalaman ngedengerin musik dengan kabel itu rasanya lebih sederhana, fokus dan juga minim distraksi. Karena yaudah kan handphonenya terhubung sama kabel, yang mana itu panjangnya kan juga terbatas gitu kan ya teman Pro 2. Jadi gak banyak pergerakan, akhirnya jadi fokus untuk ya mendengarkan apa yang sedang didengarkan. Itu sih, untung aja earphone kabel aku masih belum aku jual. Jadi aku masih bisa memanfaatkannya. Dan aku punya TWS juga, jadi aku masih bisa memanfaatkan dua-duanya, bisa ngikutin tren. Lailah, FOMO banget nih manusia atuh. Nah teman Pro 2, jadi dengan adanya tren yang kembali lagi ini ya, ya Tuhan, aku berasa kayak okay, menikmati dengan berbagai era. Eranya dengerin earphone pakai kabel, punya dua lagi tuh, terus TWS punya dua juga lagi.
Untung aja toh tadi belum dijual ya. Nah kalau kamu deh teman Pro 2, dengan adanya era yang tren yang lagi ini booming lagi, ya kan, kamu tetap di tim yang pakai TWS atau tim yang, aduh paling nyaman deh pakai yang earphone kabel aja gitu. Jadi kamu tim yang mana? Tim yang Bluetooth atau yang berkabel tuh kalau mau dengerin musik, dengerin audio pakai si earphone kabel atau TWS yang Bluetooth aja. Kamu bisa gabungan di Besti pagi hari ini. Kamu bisa WhatsAppin aja di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu langsung aja komen di Instagram story Pro 2 Jember. Aku udah posting di yang paling akhir deh. Pokoknya ya, aku tungguin sampai pukul 9 ya, teman Pro 2.

0: Waalaikumsalam, weh Pak Beni.
1: Bangge, niki, waduh, niki panen toh iki. Wah, niki tenan niki. Kualitas ekspor iki.
0: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
1: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
0: Wah, lala gak ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Biaya Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
1: Lah,
0: ala tiba ekspor juga iso toh?
1: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
0: Ya, oke, let's go. Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember, telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
3: Dek, ayo kita duduk dulu.
2: Ayo.
3: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua dan menghargai sesama umat manusia loh.
2: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
3: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Dispada, selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Masih nemenin kamu yang pastinya sampai pukul 10 pagi. Ini ya teman Pro 2 di segmen Bestie pagi hari ini, ngebahas tentang earphone kabel versus TWS yang sekarang ini kan juga mulai ini ya, happening lagi tuh, dengerin audio dari handphone pakai headset kabel. Iya bener kan ya. Terus juga ada yang tim pakai TWS aja. Nah kalau kamu adalah tim yang mana nih teman Pro 2? Jadi di BST pagi hari ini topiknya adalah tentang itu. Kamu sekarang ini nyaman-nyamannya itu dengerin audio tuh pakai earphone kabel atau yang bisa disebut dengan headset kabel, atau kamu menggunakan TWS? Masih nyamannya menggunakan yang bluetooth aja. Aku masih nungguin gabungan kamu sampai pukul 9 teman Pro 2. Jadi langsung aja di WhatsAppin di 081 559 70 8950. Bisa juga kamu langsung aja komen di Instagram Sorry Pro 2 Jember. Aku tunggu ya sampai pukul 9.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest, memiliki ketinggian 8.848 meter. Namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
3: Totebek, apa... Enak ya jadi kamu.
4: Loh, kenapa?
3: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
4: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
3: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
4: Hah? Serem!
3: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
4: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
3: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pokoknya buat bacain gabungan dari kamu yang udah masuk ya teman Pro 2. Ini sih kalau aku lihat di Instagram yang gabungan ada thenaps.radio. Kalau aku pakai TWS, tapi kalau lagi low bat aku ganti yang kabel katanya gitu. Iya juga sih ya, kalau TWS-nya udah habis baterainya kan nggak bisa kita dengerinnya, harus pakai yang kabel. Oh berarti kamu kemana-mana bawa duaan itu ya. Terus ada juga dari Rina. Kalau kata Rina, aku tim tetap pakai TWS karena praktis aja. Meskipun ya harus ngecek sih baterainya masih ada atau enggak, dan kalau habis harus ngecharge. Tapi aku lebih suka itu praktis aja gitu dipakainya. Boleh. Karena pun aku juga tim TWS lagi nih teman Pro 2. Terus ada juga dari Roni. Roni bilangnya adalah, kalau aku lebih nyamannya pakai kabel ya. Aku dari dulu udah pakai headset yang kabel dan gak punya TWS juga. Makanya sebenarnya sih gak ngikutin tren, tapi ya punyanya itu mau gimana lagi. Gak apa-apa, yang penting mah bisa tetap dengerin audio tanpa ngeganggu orang sekitar, ya kan ya. Dan terakhir dari Sinta. Kalau kata Sinta, aku tim TWS. Selain praktis, bisa dibawa kemana-mana, terus dia ada tempatnya juga, jadi gak mungkin bisa hilang gitu. Ya gak menutup kemungkinan juga taunya hilang sama setempat-tempatnya. Enggak deh. Thank you ya teman Pro 2 udah gabungan di BST edisi 6 Juli 2026 ini. Habis ini kita masih lanjut di segmen terakhir yaitu di Insight. Jadi station terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di SPAD ya, selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru di segmen Insight teman Pro 2, karena masuk di interval terakhir ya dari SPAD edisi 6 Juli 2026. Nih loh teman Pro 2, kalau sekarang ini kita sering kan ya buka media sosial atau maybe baca berita, seringkali yang muncul itu justru kabar-kabar yang bikin overthinking, kabar-kabar yang bikin khawatir, ya kan? Mulai dari persoalan ekonomi, terus lingkungan, pendidikan, sampai berbagai tantangan sosial yang dihadapi. Tapi sebenarnya dibalik itu semua, teman Pro 2, Indonesia tuh juga punya banyak cerita yang memberi harapan nih. Seperti anak-anak muda yang berprestasi, ya kan? Para atlet-atlet yang pulang ke Indonesia bawa medali, inovasi teknologi yang terus berkembang dari generasi muda Indonesia. Terus juga pelaku UMKM yang semakin kesini nih semakin kreatif, sampai komunitas-komunitas yang bergerak membantu sesama. Yang itu artinya sebenarnya ya teman Pro 2, di tengah berbagai tantangan selalu ada alasan untuk kita bisa tetap optimis nih. Nah, di insight ini aku pengen deh ngajakin kamu untuk melihat Indonesia dari sisi yang lebih positif. Menurut kamu nih teman Pro 2, hal apa sih yang bikin kamu tuh yakin kalau Indonesia punya masa depan yang cerah? Memang sih ya, bagi sebagian orang maybe jawabannya karena Indonesia punya bonus demografi, yang itu artinya jumlah penduduk usia produktif itu sangat besar dan berpotensi menjadi motor penggerak pembangunan. Ada juga yang optimis karena ngelihat semakin banyak anak muda yang berani berwirausaha, menciptakan karya, terus juga membangun komunitas, bahkan membawa nama Indonesia ke tingkat internasional. Kalau dari aku pribadi, yang bikin aku yakin Indonesia nih punya masa depan yang cerah kok adalah dari alam yang dimiliki. Tapi kalau misalkan jatuh di tangan yang kurang tepat juga nanti endingnya jadi gak baik untuk dikelolanya gitu teman Pro 2. Jadi memang kalau, karena aku kan suka traveling ya, jadi ketika aku pergi ke satu tempat gitu, aku selalu mikirnya tuh ini tempat bagus sih kalau misalkan ada diolah sama pihak yang dia itu memiliki inovasinya yang out of the box gitu kita kan. Terus ada juga yang ketika aku pergi ke suatu tempat, ini tempat indah banget sih kalau misalkan dipakai ini buat ono pasti bagus deh gitu. Nah, itu dia tuh yang bikin aku tuh masih ada masa depan lagi nih buat Indonesia. Masa depan yang cerah adalah dengan ya Indonesia punya loh kekayaan alamnya tuh yang sebenarnya bagus banget kalau dikelola dengan baik, bukan yang dimanfaatkan dengan keserakahan gitu ya teman Pro 2. So, menurut kamu sendiri gimana? Apa sih yang ngebuat diri kamu masih optimis dengan masa depan Indonesia? Boleh kasih insight kamu di WhatsApp di 081-559-70-8950. Aku masih nemenin kamu dan tunggu gabungan kamu sampai pukul 10 ya.

0: Berapa sih waktu paling lama Anda kena macet?
1: Sabar.
0: Pada Agustus 2010, jalur tol Beijing-Tibet jadi saksi kemacetan terlama di dunia. Nggak tanggung-tanggung, sebagian warga Tiongkok mesti rela terjebak macet yang berlangsung selama 12 hari. Kemacetan tersebut terjadi di ruas tol nasional 110 yang menyambungkan antara kota Yinchuan dan Beijing. Idealnya, waktu tempuh yang dibutuhkan dari Yinchuan ke Beijing 12 jam perjalanan saja. Namun karena pertumbuhan kendaraan bermotor yang lebih dari 40% per tahunnya, membuat jalan tol kelebihan kapasitas pengguna saat itu. Sebagai informasi, jalur ini merupakan jalan raya yang beberapa ruasnya difungsikan sebagai jalan tol.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua masih ngobrol soal masa depan Indonesia nih ya, yang seringkali kita terlalu fokus ngelihat masalah sampai lupa nih kalau sebenarnya tuh udah banyak perubahan baik yang sebenarnya sedang terjadi di sekitar kita. Kalau diperhatiin sekarang ini semakin banyak kan anak muda yang dia itu tuh gak cuma ngejar kesuksesan buat dirinya sendiri, tapi juga berdampak bagi lingkungan sekitar. Ada yang ngebangun bisnis yang memberdayakan masyarakat, ya kan? Ada yang aktif mengembangkan teknologi, terus juga menjadi relawan pendidikan, peduli lingkungan, sampai membuat konten-konten edukatif di media sosial. Nah, kemajuan teknologi ini nih juga membuka peluang baru. Kalau belajar dari yang udah-udah gitu kan ya teman pro 2, belajarnya jadi lebih mudah, bisnis itu juga bisa dimulai dari rumah, dan karya anak bangsa itu bisa dikenal sampai ke luar negeri hanya lewat internet ya. Dan tentu saja masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, tapi optimisme bukan berarti menutup mata terhadap masalah ya. Justru optimisme itu adalah satu keyakinan bahwa masalah bisa loh dihadapi kalau kita mau ikut berkontribusi. Nah, di segmen pagi hari ini, segmen insight ya, aku pun juga perlu nih insight dari kamu teman pro 2. Hal apa sih yang bikin kamu tuh yakin kalau Indonesia masih punya masa depan yang cerah? Kamu bisa WhatsAppin di 081 559 70 8950.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Waktunya buat bacain gabungan dari kamu. Tapi kalau di Insight ini nih adalah by voice note teman Pro 2. Udah ada Laila yang gabungan di sini tentang Indonesia. Tadi kan aku bertanya ya teman Pro 2, hal apa sih yang bikin kamu tuh yakin kalau Indonesia punya masa depan yang cerah? Seperti apa insight dari Laila? Nih dia nih teman Pro 2.
1: Hai, nama aku Laila. Kalau aku sih jawabannya ada 3. Yang pertama, anak mudanya kreatif banget. Kayak contohnya bikin konten. Yang kedua, budayanya. Dari Sabang sampai Merauke, beda-beda, tapi tetap satu. Itu kekuatan kita yang gak dimiliki negara lain. Yang ketiga, sumber dayanya. Alam kita kaya, orangnya gotong royong. Selama 3 hal ini terus dijaga dan dikembangkan, aku yakin banget Indonesia bakal maju.
0: Setuju banget. Indonesia tuh gak kalah lagi. Anak muda-mudanya itu tuh pada kreatif, ya kan? Sekalipun juga yang maybe bisa disebut, nih anak muda sekarang pada punya bisnis. Iya, anak-anak generasi sekarang tuh pada kreatif, gak perlu dengan modal yang banyak untuk bisa menghasilkan suatu bisnis yang meraup cuan banyak gitu loh teman Pro 2. Cuman ya memang ada di sisi lain juga yang ngerasa kalau kita udah kayak gini nih. Nih POV generasi mudanya ya. Nih kita udah kayak gini nih. Yah masa iya cuman kayak gitu gak didukung nih sama kebijakan-kebijakan kayak gitu. Tapi semoga aja dengan generasi muda-mudi kita yang banyak sekali kreatif, terus juga masih semangat untuk menjadikan Indonesia ini memiliki masa depan yang cerah. Semoga aja semakin kesini semakin banyak ya generasi-generasi yang sadar akan hal tersebut.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
2: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
1: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
2: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
1: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
2: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
3: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
4: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

So, teman Pro 2, memang ya, yang mana seringkali kalau kita tuh terlalu fokus ngelihat masalah sampai lupa kalau sebenarnya banyak perubahan baik yang sebenarnya sedang terjadi di sekitar kita. Dan gak kerasa juga kita udah sampai di penghujung obrolan pagi hari ini, sepada udah mau selesai nemenin kamu teman Pro 2. Tapi sebelum itu, di insight ini ya, thank you so much kamu udah gabungan. Tadi ada dari siapa nih? Wait. Laila yang udah ngasih insight-nya. Dan pesan aku sih teman Pro 2, selama masih ada orang-orang yang mau belajar, mau bekerja sama, mau peduli dengan sesama, dan juga mau memberikan kontribusi sekecil apapun, selalu ada alasan deh untuk percaya bahwa masa depan bisa menjadi lebih baik. Karena perubahan besar seringkali berawal dari langkah kecil yang dilakuin banyak orang secara konsisten. Jadi masa depan Indonesia ini bukan hanya tentang apa yang akan terjadi nanti, tapi juga tentang apa sih yang kita lakukan mulai hari ini. So, teman Pro 2, thank you so much. Kamu udah nyimak aku dari pukul 6 pagi tadi. Ketemu lagi sama besok ya. Aku besok pagi nemenin kamu lagi. Jadi, stay tune terus aja. Karena abis ini kamu ditemenin sama Aisyah di Pro 2 Hitlist. Yang mau request-request lagu, boleh banget. Sampai pukul 12 malam nanti dia nemenin kamu. Enggak, deng. Sampai 12 siang Pro 2 Hitlist nemenin kamu ya teman Pro 2. So, session terus di 89,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye, have a nice day.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kembali lagi di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi 6 Juli 2026 barengan Aisyah yang bakal ngasih kamu informasi-informasi terbaru dan juga terupdate nih teman Pro 2. Dan di informasi pertama ada imigrasi deportasi 92 warga Tiongkok sindikat judol Batam. Dan di informasi kedua, LPDP buka pendaftaran beasiswa tahap 2 tahun 2026. Dan di informasi ketiga, Perpani Jember bawa pulang 6 medali dari kejur Prof Panahan. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi 92 warga negara Tiongkok yang terlibat sindikat judi online dan penipuan investasi di Batam, sekaligus memasukkan mereka ke dalam daftar penangkalan seumur hidup. Dan deportasi dilakukan pada 5 Juli 2026 atas permintaan resmi pemerintah Tiongkok melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan pengamanan khusus. Imigrasi menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan transnasional dan berkomitmen menindak tegas warga asing yang mengganggu keamanan serta ketertiban di Indonesia.

Pemerintah melalui LPDP kembali membuka pendaftaran beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026 sejak 30 Juni dengan menyediakan sedikitnya 10 program beasiswa untuk berbagai jenjang dan bidang studi. Seleksi dilakukan melalui tahap administrasi, bakat skolastik, dan substansi. Masyarakat yang berminat diimbau segera melengkapi persyaratan dan mengikuti informasi resmi LPDP untuk memanfaatkan kesempatan melanjutkan pendidikan di dalam maupun di luar negeri.

Perbani Kabupaten Jember meraih 1 medali perak dan 5 medali perunggu pada kejuaraan Provinsi Panahan Jawa Timur di Pandaan. Ketua Perbani Jember, Mega Puspitasari, menyebut hasil tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan pembinaan atlet. Meski tim sempat menghadapi kendala teknis pada peralatan pertandingan, dan selanjutnya 3 atlet Panahan Jember akan mewakili daerah di kejuaraan nasional junior di Kudus pada 20 hingga 26 Juli 2026. Dengan harapan mampu meraih prestasi di tingkat nasional. Baik teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 yang dapat aku sampaikan ke kamu hari ini. Kamu bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id. Dan sampai jumpa di info Pro 2 selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat siang teman Pro 2. Kembali lagi di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Dan balik lagi juga di Pro 2 Hitlist. Seperti biasa setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, kamu bakal ditemenin dengan Pro 2 Hitlist. Tentunya hari ini kamu ditemenin sama Aisyah sampai jam 12 siang nanti teman Pro 2. Dan seperti biasa ya, di hari Senin ini tahun Pro 2 kita kembali lagi bareng Aisyah di hari Senin. Gimana Senin kamu? So far so good kah tahun Pro 2? Atau kamu lagi sibuk-sibuknya catch up sama PR kamu yang berlalu di minggu lalu tahun Pro 2? PR-PR kamu yang ada di minggu lalu udah melewati weekend dan saatnya di hari Senin ini kamu kerjain lagi tahun Pro 2. Atau kamu lagi mungkin tahun Pro 2 yang lagi libur, lagi santai ya tahun Pro 2, baru bangun mungkin dan langsung disambut sama 89,5. Welcome back tahun Pro 2, dan Pro 2 Hitlist bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 12 tentunya bareng lagu-lagu yang enak banget dan juga lagu-lagu yang lagi viral-viral banget nih. Aku lihat teman Pro 2, aku udah nyiapin ya lagu-lagunya, tapi gak cuma dengerin lagu-lagu dari aku aja tentunya, karena aku juga bakal muterin lagu-lagu dari teman Pro 2 nih. Caranya kamu tinggal request aja ya di line WhatsApp kita di 081-559-708-950 ataupun di Instagram kita di @pro2jember. Aku udah upload story-nya dan juga question box-nya. Kamu tinggal reply aja. Aku tunggu sampai jam 12 siang nanti.

0: Jauh sebelum menjamurnya barbershop, Kaper zaman dulu kerap melakukan aksinya di ruang terbuka. Para pelanggan kemudian menyebutnya tukang cukur DPR di bawah pohon rindang. Hal ini tak lepas dari histori para tukang cukur yang kebanyakan perantau dari daerah Madura atau Garut. Di daerah baru, mereka datang tanpa membawa sokongan ekonomi. Segelintir dari mereka mencoba keberuntungan membuka usaha cukur rambut di bawah pohon. Lantaran modal yang diperlukan tidak banyak. Hanya dibutuhkan gunting, pisau cukur, cermin, meja lipat, dan kursi lipat saja. Sementara tempat yang dipilih adalah di bawah pohon rindang yang memberi kesejukan angin sepoi-sepoi tanpa harus membayar biaya sewa tempat. Meski saat ini jarang ditemukan, namun tukang cukur DPR ini masih terlihat di beberapa sudut kota.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Masih bareng Aisyah di Pro 2 Hitlist, dan sekarang saatnya aku bacain part favoritku tahun Pro 2, yaitu bacain requestan dari teman Pro 2. Aku mulai dari WhatsApp kita dulu deh. Sebelum kita ke Instagram nanti, aku mau mulai dari WhatsApp kita dulu karena udah banyak banget yang request tahun Pro 2. Bahkan jam 10.00 udah ada request dari Galuh Puspitasari ya. Halo Kakak, izin request Sabrina Leonor yang haha. Terima kasih. Boleh dong Sabrina Leonor haha, aku puterin habis ini buat Galuh. Tapi gak cuma Galuh aja tahun Pro 2 yang request Sabrina Leonor, ada juga dari Sarah, ada juga dari Fatim, ada dari Shafana, ada juga dari Asri dan Tasha, dan juga Maria tahun Pro 2. Banyak banget ya yang request lagunya Sabrina Leonor haha. Ini tuh nama fanbase-nya ternyata tuh namanya Berbinar tahun Pro 2. Cantik banget ya namanya, Berbinar, dari fansnya Sabrina Leonor. Banyak banget hari ini ya request haha, jadi aku puterin habis ini. Dan selain lagunya Sabrina Leonor, ada juga requestan dari siapa nih namanya, dari Tami tahun Pro 2. Selamat siang Kak, semangat Senin. Izin request Cegil by Nabila Takia. Thank you, have a nice day. Have a nice day juga buat Tami dan juga semua tahun Pro 2. Thank you banget udah request, habis ini aku puterin. Dan aku mau bacain satu lagi deh, nambah satu lagi. Ada dari Jihan tahun Pro 2 yang request lagunya Pamungkas, yang berapa kali kita akan saling memaafkan. Boleh banget aku puterin dulu buat tahun Pro 2. Dan yang belum request, kamu bisa request di WhatsApp kita di 081 559 7085 0 ataupun di Instagram kita di @pro2jember.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Dari union kita ya. Aku udah booking tempat paling oke, kotor dan penuh sampah, surga buat kita.
2: Cocok banget deh kamu. Siapa aja yang datang?
1: Banyaklah, pasukan lalat biru, kecoa, tikus, banyak deh. Nyamuk, teman-temanmu ikut semua kan?
2: Siap dong. Ketemu di sana ya, bestie. Kamu penuh sampah dan bau. Kok ini bersih banget? Gak suka.
1: Aduh, kita reunian di mana dong?
3: Nah kan, yuk bikin lingkungan kita bersih dan sehat.

Lanjut bacain requestan dari Tompro 2 di WhatsApp kita ya. Karena tadi udah berkurang, sekarang mengantri lagi Tompro 2. Aku mau bacain yang pertama dari... Yang pertama dari Intan Tompro 2. Dari Intan request lagunya Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Boleh banget dong Tompro 2, langsung aja aku puterin abis ini, jadi kamu jangan kemana-mana. Dan selain Intan ada juga dari Lara Tompro 2 yang request lagunya Olivia Rodrigo yang Vampire. Boleh banget Olivia Rodrigo, habis ini juga aku puterin, jadi kamu stay tune. Dan selain Intan dan juga Lara, ada juga dari Widi Tompro 2. Widi request lagunya Nona Rollerblade. Boleh banget, ini lagu emang lagi viral banget Tompro 2, jadi langsung aja kita dengerin lagu-lagunya. Langsung aja di 89,5 FM. Dan jangan kemana-mana, masih aku temenin kamu dari jam 10 sampai jam 12. Dan yang belum request masih aku tungguin sampai jam 12 siang nanti.

0: Borobudur bukan hanya menjadi candi terbesar di dunia, tapi juga menjadi lumbung pengetahuan dan budaya, termasuk musik. Sejumlah 44 panel relief Borobudur telah menghasilkan pahatan lebih dari 200 alat musik, diantaranya cangka, gendang, ganta, lute, saron, suling, dan simbal. Yang menarik dari alat-alat musik yang terpahat itu memiliki kemiripan dengan sejumlah alat musik di Asia Tenggara. Penemuan inilah yang mendorong Yayasan Padma Sada Svargantara menginisiasi Sound of Borobudur Movement, sebuah upaya untuk meneliti, mengeksplorasi, dan menghadirkan kembali alat-alat musik yang tergambar pada relief Borobudur dalam wujud fisik dan membunyikannya kembali dalam bentuk orkestrasi. Relief alat-alat musik di Borobudur juga memberi pelajaran bahwa Nusantara di masa lampau berkumpul, bersatu, dan bermain musik bersama sebagai wujud rasa toleransi antar suku dan antar agama.
1: Akhirnya duduk juga, untung dapat tempat duduk. Itu ada kakek-kakek tua.
2: Gak dapet tempat duduk kayaknya. Bodo amat .
3: Rame banget bisnya. Itu ibu hamil berdiri. Males bagi kursi. Main HP aja.
4: Nekat tuh nenek-nenek. Udah bus padat, tetap naik aja. Pura-pura tidur ya.
5: Sentuh hati nurani kita. Bekal lingkungan, peduli, dan tidak maunya sendiri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Jember.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kalau dari tadi udah bacain requestan dari Teman Pro 2 di WhatsApp kita, sekarang saatnya aku bacain requestan dari Teman Pro 2 yang udah request di @pro2jember alias di Instagram kita Teman Pro 2. Aku udah upload dari tadi nih, jadi aku mau bacain dulu ya requestan dari Teman Pro 2 yang udah masuk. Ada banyak banget Teman Pro 2. Aku mau bacain dari One With Asa. Halo kak, izin Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian kak. Oke, Walls Akhir Zaman by Roni Parulian, aku puterin abis ini. Lagunya juga enak banget nih Teman Pro 2, lagu baru dari Roni Parulian ya. Dan gak cuma One With Asa aja yang request lagu ini, ada juga dari Fatimah 14 yang request lagu Walls Akhir Zaman. Ada juga Mila Anggara Putri.m. Ada juga dari mana lagi nih yang request Roni Parulian nomor 2. Oh, itu dulu nih. Dan selain Roni Parulian ya, aku mau bacain ada dari fanboy.niki. Selamat siang kak, request lagu Sumpah Mati Nicky Baker dan juga Andi Rianto kak. Thank you banget fanboy.niki udah request. Selamat siang, aku bacain lagi tuh. Kenapa mau dibacain lagi? Oke, Sumpah Mati Nicky Baker dan juga Andi Rianto ya. Abis ini aku puterin juga. Dan selain itu ada juga yang request Cegil dari Nabila Takia. Udah aku puterin tuh tadi Teman Pro 2. Sayang banget ya. Jadi kalau kamu ketinggalan, kamu bisa dengerinnya di RRI Digital. Dan selain itu, selain Sumpah Mati dari Nicky Baker dan Walls Akhir Zaman, ada dari sals.fm, Hachu Salma Salsabil. Aku puterin abis ini. Dan buat Teman Pro 2 yang belum request, masih ada 1 jam ke depan. Jadi langsung aja request di WhatsApp kita ataupun di Instagram kita.

0: Helm merek lokal Indonesia KYT mendadak viral setelah aksi yang dilakukan pembalap MotoGP Aleix Espargaró di sirkuit Mandalika. Aleix diketahui melempar helm KYT yang ia pakai membalap ke tribun penonton lantaran ia menepati janji setelah pengikut akun Instagram miliknya tembus 1 juta. Espargaró pakai helm KYT SRGP di MotoGP Mandalika, di mana model ini belum dijual namun bisa dibeli versi kembarannya, yaitu Suomi ISRGP. Suomi ini merupakan merek asal Italia yang sudah diakuisisi oleh Tara Kusuma Indah. Tidak ada perbedaan antara KYT SRGP dan Suomi ISRGP dari bentuk fisik maupun teknologi, terkecuali soal penamaan pada helm. Ini artinya versi GP dalam merek KYT bukanlah barang produksi massal. Desain atau livery helm dilakukan di Eropa oleh tim Uri Designs, sedangkan produksi batok helm dilakukan di dalam negeri di pabrik Tara Citra Kusuma berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.
1: Skincare, 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin, tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu, cus deh. Ibu kos ngechat lagi, bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Sobat Pro 2, kalau kamu biasanya dengerin Pro 2 Jember lewat radio mobil kamu ataupun radio di rumah kamu, Sobat Pro 2, kamu bisa banget loh dengerin kita tuh nggak cuma lewat radio konvensional aja, Sobat Pro 2. Kamu bisa dengerin kita lewat handphone kamu di mana aja dan juga kapan aja. Jadi nggak cuma dengerin di daerah Tapal Kuda aja, Sobat Pro 2, di daerah Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang. Nggak cuma di situ aja, kalau misalnya kamu lagi di luar kota nih, lagi kuliah atau mungkin kerja dan pengen dengerin Pro 2 Jember, kamu bisa banget dengerinnya lewat RRI Digital. Kamu tinggal download aja RRI Digital lewat App Store dan juga Play Store, dan kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Sobat Pro 2. Dan gak cuma dengerin Radio Republik Indonesia aja, kamu juga bisa dengerin podcast, kamu bisa dengerin lagu-lagu kesukaan kamu, karena di sana lagu-lagunya udah lengkap banget ya, dari lagu-lagu lama sampai lagu-lagu baru, Sobat Pro 2, rilisan-rilisan terbaru di situ juga udah ada. Kamu bisa dengerin tanpa berlangganan dan udah free, no shuffle, dan kamu bisa bikin playlist, Sobat Pro 2. Jadi selain dengerin lagu, dengerin podcast, dengerin RRI, kamu juga bisa update informasi terkini ya, kayak di Info Pro 2 gitu. Kamu bisa baca informasinya di RRI Digital dan juga di rri.co.id, Sobat Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download RRI Digital sekarang juga.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Bapak kemana ya? Kok belum pulang? Mudah-mudahan bawa kabar baik.
3: Ibu!
4: Ada apa tuh Pak? Kok lari-lari kayak gitu tuh Pak?
3: Ini Bu, tangkapan ikan Bapak lumayan banyak. Bisa buat bayar uang sekolah anak-anak.
4: Alhamdulillah Pak, doa kita terkabul. Oh ya Pak, jangan lupa tasyakuran bersama warga di saat larung sesaji nanti ya.
5: Larung sesaji adalah budaya dan tradisi masyarakat pesisir pantai sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: aku mau pakai sepatu ini. Yah, kok rusak sih? Padahal baru dipakai 10 langkah. Pernah gak sih punya sepatu yang jarang dipakai, tapi pas dipakai lagi malah rusak? Soalnya lepas atau rasanya jadi gak nyaman? Faktanya, sepatu itu juga punya masa pakai. Walaupun kelihatan masih bagus, bahan sepatu, terutama bagian sol, bisa menurun kualitasnya seiring waktu. Apalagi kalau terlalu lama disimpan tanpa dipakai. Sepatu yang sering dipakai justru kadang lebih awet karena bahannya tetap aktif. Sementara sepatu yang cuma disimpan bisa
1: Tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim nomor 2392. Ini menunjukkan bahwa apa yang tampak sebagai kenikmatan di dunia ini mungkin justru menjadi belenggu bagi kehidupan akhirat seseorang. Di sisi lain, orang yang terlihat mengalami kesulitan dan cobaan di dunia ini bisa jadi justru berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan dan kesulitan seringkali menjadi cara Allah Ta'ala untuk menguji

Tom Produa, Produa Herli sudah nemenin kamu selama 2 jam ya, dari jam 10 dan udah hampir jam 12. Tom Produa, Produa Herli sudah harus selesai hari ini dan udah saatnya kamu makan siang nih sepertinya Tom Produa. Produa Herli sudah harus pamit dulu dari ruang dengar kamu, dan mungkin kalau kamu belum sempat request di hari ini Tom Produa, tenang aja karena Produa Herli ada setiap hari di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi kamu bisa request besok ya di jam yang sama. Dan kalau kamu sering request lagu atau musisi kesayangan kamu, nanti bisa berkesempatan masuk ke top 20 chart kita di hari Sabtu nanti Tom Produa. Siapa tahu lagu kesukaan kamu atau musisi kesukaan kamu bisa top 1 maybe Tom Produa, top 5 ataupun top 10 ataupun top 20 Tom Produa. Jadi sering-sering request ya. Aku tunggu requestan kamu besok Tom Produa. Dan sekarang Produa Hitli sudah harus pamit. Aisyah juga harus pamit untuk sementara waktu karena di jam 12 sampai jam 3 sore nanti masih barengan Aisyah di Santai Siang. So jangan kemana-mana Tom Produa, masih di 89,5 FM Produa Jember, teman terbaik kamu.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Hah? Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
1: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
1: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

bahas yang lezat-lezat om Pro 2, alias saatnya kita masuk ke Pro 2 Muda Kreatif, di mana aku bakal ngasih kamu informasi seputar dunia kuliner, UMKM ataupun makanan-makanan gitu ya om Pro 2. Dan cocok banget di makan siang, di jam makan siang kali ini om Pro 2. Aku mau ngebahas sesuatu yang kayaknya lagi rame banget di om Pro 2, atau mungkin beberapa dari kamu ada yang belum tahu nih om Pro 2, karena aku juga baru tahu nih ada yang namanya singkong Thailand. Dan kalau kamu penasaran apa sih singkong Thailand ini om Pro 2, jangan kemana-mana karena bakal aku bahas habis ini di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
2: Ah, udahlah, cuma netes doang.
3: Leganya.
1: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
7: Teman terbaik kamu.

Kaum Pro 2, kalau kamu ngerasa singkong tuh makanan jadul ya, makanan orang tua, makanan bapak-bapak, Kaum Pro 2, singkong tuh ternyata nggak cuma enak kalau digoreng ataupun direbus aja, Kaum Pro 2. Sekarang singkong tuh udah bisa jadi dessert, tentunya dessert yang kekinian ya, Kaum Pro 2, dan juga enak banget. Namanya itu singkong Thailand. Menu ini tuh terbuat dari singkong rebus yang super lembut, terus disiram sama saus santan kental yang manis dan juga gurih. Rasanya tuh emang simpel ya, Kaum Pro 2, tapi tentunya bikin nagih banget. Jadi gak heran kalau dessert ini tuh mulai banyak dijual di berbagai daerah termasuk di Jember ini, Kaum Pro 2. Dan menurut pemilik Pawon Umi, yaitu Kinasi, kunci kelezatan singkong Thailand tuh ada pada pemilihan singkongnya. Singkongnya harus berkualitas, terus direbus hingga empuk, terus dipadukan dengan saus santan yang creamy dan juga harum, Kaum Pro 2. Emang sekarang-sekarang tuh dessert yang lagi rame tuh yang creamy-creamy ya, Kaum Pro 2. Esteller creamy, ini ada lagi singkong Thailand, Kaum Pro 2. Dan supaya aromanya tuh makin sedap ya, singkong tuh biasanya direbus sama daun pandan. Dan biar makin kekinian, banyak juga yang menambahkan topping-topping kayak keju parut, wijen sangrai, ataupun kelapa muda, Kaum Pro 2. Jadi nggak cuma rasanya yang enak, tapi tampilannya juga makin cantik, Kaum Pro 2. Dan selain enak, singkong Thailand juga jadi bukti kalau bahan pangan lokal itu tuh bisa diolah menjadi hidangan yang terlihat premium nih, Kaum Pro 2. Dan juga nilai jualnya tinggi. Bahkan ini bisa jadi peluang usaha yang menarik bagi para pelaku UMKM kuliner. Jadi gimana, Kaum Pro 2? Kamu udah penasaran belum nih pengen nyobain yang namanya singkong Thailand? Atau malah kamu jadi kepikiran nih bikin ide bisnis baru dari menu terbaru ini, Kaum Pro 2?

0: Oke.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
3: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya. Bisa bikin mobil kayak gitu?
1: Korea? Jerman.
3: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
3: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

masih ngomongin soal cemilan-cemilan yang udah ada dari zaman dahulu kala nih, Tong Pro 2. Satu lagi cemilan yang kayaknya dari kamu baru lahir juga udah ada nih, Tong Pro 2. Yaitu pisang goreng. Siapa sih, Tong Pro 2, yang bisa nolak godaan pisang goreng anget? Apalagi kalau kamu makannya dibarengin dengan teh atau kopi, dijamin bikin sore kamu ataupun pagi kamu ataupun siang kamu ataupun malam kamu makin nikmat ya, Tong Pro 2. Pisang goreng tuh emang masih jadi cemilan favorit banyak orang ya. Dan sekarang pun udah banyak banget warung-warung, bukan warung Tong Pro 2, UMKM-UMKM yang jual pisang goreng viral. Rasanya tuh emang manis, bagian luarnya crunchy, sementara dalamnya tuh lembut ya. Jadi gak heran kalau jajanan tradisional ini masih gampang banget ditemuin, mulai dari pedagang kaki lima sampai ke kafe-kafe.

menggoreng pisang tersebut, terus kamu bisa pilih pisang yang teksturnya padat, seperti pisang kepok ataupun pisang raja tahun Pro 2. Dan setelah kamu goreng, jangan lupa ditiriskan juga, jadi biar minyak yang ada di pisangnya itu berkurang tahun Pro 2. Dan kalau bisa, jangan terlalu banyak nambahin topping-topping manis ya, karena sebenarnya pisang goreng yang original aja udah enak banget tahun Pro 2, jadi nggak perlu sih sebenarnya menambahkan topping-topping yang berlebihan kayak keju parut, rut, misi, susu kental manis, itu kan gulanya juga banyak ya tahun Pro 2. Dan sementara itu, seorang penjual pisang goreng di kawasan alun-alun Jember tuh mengaku bisa menjual hingga 300 potong setiap hari tahun Pro 2. Dan menurutnya waktu paling rame tuh adalah sore hari saat orang-orang pulang kerja. Emang enak banget ya, sore-sore mau malam gitu kamu makan siang, makan pisang tahun Pro 2, makan pisang goreng ditemenin sama teh ataupun kopi, itu emang paling nikmat banget banget tahun Pro 2. Puncak tuh tahun Pro 2, puncak kegiatan sehari-hari tuh. Jadi menikmati pisang goreng tuh emang boleh-boleh aja tahun Pro 2. Kuncinya sederhana, pilih bahan yang berkualitas, olah dengan baik, dan juga nikmati dalam porsi yang wajar. Jangan dua piring pisang goreng kamu habisin sendiri tuh tahun Pro 2, itu gak wajar tuh, berlebihan tuh. Dan dengan menerapkan yang benar tadi, camilan tradisional favorit ini tuh tetap bisa jadi teman santai kamu tanpa bikin kamu khawatir berlebihan tahun Pro 2. Jadi gimana nih, kamu udah kepengen sama pisang goreng belum tahun Pro 2? Atau mau udah siap-siap mau beli buat sore nanti, siapa tahu?

0: besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Night Delman, ciptaan Ibu Sud.
1: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
0: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

0: ke warung Tati, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip gak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

tadi udah ngomongin soal dunia kuliner ya, Tawang Pro 2 udah ngomongin soal makanan. Abis ini aku bakal ngasih kamu informasi seputar dunia olahraga nih, Tawang Pro 2. Karena dunia olahraga nih cegukan nih, Tawang Pro 2. Karena dunia olahraga nih lagi seru-serunya ya. Jadi aku udah nyiapin informasi-informasi yang bakal aku sampaikan ke kamu di hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1950.

0: Indonesia.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman terbaik.

kabar seru pertama datang dari ajang Formula One tahun Pro 2. Charles Leclerc akhirnya sukses mengakhiri penantian panjang dengan meraih kemenangan di Grand Prix Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone tahun Pro 2. Pembalap Ferrari ini tuh tampil impresif ya sejak awal balapan. Leclerc tuh langsung merebut posisi terdepan dari Kimi Antonelli setelah start dan mampu mempertahankan keunggulannya hingga garis finish loh tahun Pro 2. Balapan tuh sempat berlangsung menegangkan ya ketika Antonelli harus memberikan tekanan dan sayangnya masalah teknis pada mobil Mercedes akhirnya membuat peluang meraih kemenangan dari Kimi Antonelli ini sirna tahun Pro 2. Dan di sisi lain, Max Verstappen juga harus mengakhiri balapan lebih cepat usai mengalami kecelakaan yang memicu keluarnya safety car. Dan karena balapan berakhir di belakang safety car, Leclerc pun memastikan kemenangan ke-9 sepanjang karirnya di Formula One tahun Pro 2. Dan sementara itu ada George Russell yang finish di posisi kedua dan disusul dengan Lewis Hamilton yang melengkapi podium di posisi ketiga tahun Pro 2. Ada Ferrari di posisi pertama dan juga di posisi ketiga nih tahun Pro 2, double podium ya. Dan usai balapan, Leclerc tuh mengaku sangat bahagia karena akhirnya kembali menemukan performa terbaiknya setelah melewati beberapa seri yang cukup berat. Dan meski begitu, dia juga mengakui Antonelli sebenarnya punya peluang besar untuk menang jika nggak mengalami kendala teknis tersebut. Congratulations buat Charles Leclerc dan semoga kemenangan ini bisa menjadi suntikan semangat ya buat Ferrari untuk menghadapi sirkuit-sirkuit selanjutnya tahun Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jepang kita kenal sebagai negara yang paling sering terkena gempa. Hal ini yang akhirnya membuat Jepang telah lama melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ancaman bencana alam ini. Salah satu teknologi unggulan yang mereka kembangkan adalah teknologi peringatan dini gempa yang sangat efektif. Sistem peringatan dini gempa di Jepang telah terbukti mampu memberikan notifikasi kepada masyarakat dalam hitungan detik sebelum gempa mencapai wilayah tertentu. Hal ini membantu masyarakat untuk segera mengambil langkah antisipasi dan evakuasi yang diperlukan untuk menyelamatkan diri. Mengapa teknologi early warning gempa Jepang begitu efektif? Sistem ini didukung oleh jaringan sensor yang tersebar di seluruh penjuru Jepang menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi gempa dengan akurasi tinggi. Selain itu, sistem ini juga terintegrasi dengan berbagai sarana transportasi dan infrastruktur penting lainnya, sehingga respon terhadap ancaman gempa dapat dilakukan dengan secara cepat dan efisien. Dengan begitu, tingkat kerugian akibat gempa dapat diminimalkan dan keselamatan masyarakat dapat terjamin. Teknologi early warning gempa Jepang telah membuktikan diri sebagai salah satu inovasi yang sangat berharga dalam mitigasi bencana alam.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Mak, yakin lah, di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Tuan Pro 2, kalau tadi dari olahraga Formula One, sekarang kita geser dulu ke dunia olahraga sepak bola, Tuan Pro 2. Karena ada kabar seru dari bintang muda Inggris, yaitu Jude Bellingham, kembali bikin heboh di Piala Dunia 2026. Gelandang Real Madrid itu tampil luar biasa ya, saat membawa Inggris menang dramatis 3-2 atas tuan rumah yaitu Meksiko di Stadion Azteca, Tuan Pro 2. Dan dalam laga tersebut, Bellingham tuh mencetak 2 gol hanya dalam waktu 98 detik, Tuan Pro 2. Sekitar 1 menit setengah aja udah bikin gol ya si Bellingham ini, Tuan Pro 2. Dan catatan ini tuh menjadi brace tercepat ketiga dalam sejarah putaran final Piala Dunia. Memang keren banget ya, Tuan Pro 2. Dan bukan cuma itu aja, 2 gol tersebut juga membuat Bellingham menyamai rekor legenda Argentina yaitu Diego Maradona yang mencetak 2 gol di Stadion Azteca pada semifinal Piala Dunia 1986. Dengan tambahan 2 gol ini, koleksi gol Bellingham di Piala Dunia tuh kini menjadi 5 gol. Dan jumlah itu bahkan udah melewati catatan 2 legenda Inggris yaitu Michael Owen dan juga Bobby Charlton, Tom Pro 2. Di usianya yang baru 23 tahun, Jude Bellingham tuh terus membuktikan kalau dirinya adalah salah satu pemain paling berbahaya di Piala Dunia saat ini ya, Tom Pro 2. Dan gak heran kalau namanya tuh sekarang masuk dalam daftar kandidat kuat pemain terbaik Piala Dunia 2026. Dan kalau performanya terus konsisten kayak gini, bukan gak mungkin ya kalau Bellingham bakal jadi sosok yang membawa Inggris melangkah lebih jauh di turnamen tahun ini. Kita tunggu aja, Tom Pro 2, aksi berikutnya dari Jude Bellingham ya.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan air hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro.

0: lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Formulawan udah, sepak bola juga udah, tahun Pro 2. Sekarang kita ke ajang Wimbledon 2026. Ada Novak Djokovic yang kembali menunjukkan kelasnya dengan melaju ke babak perempat final usai mengalahkan Roman Safiulin dalam 4 set tahun Pro 2. Pertandingan tuh berlangsung sengit ya, selama lebih dari 3 jam. Dan meski sempat mendapatkan

Perlawanan ketat, Djokovic tuh akhirnya menutup laga dengan skor 7-6, 6-3, 3-6, dan 6-3 tahun Pro 2. Kemenangan ini bukan cuma mengantar Djokovic ke perempat final Wimbledon aja ya, dan tapi juga membuatnya mencetak sejarah baru tahun Pro 2. Petenis asal Serbia itu kini mengoleksi 106 kemenangan di Wimbledon dan melewati rekor legenda tenis Roger Federer sebagai pemain putra dengan kemenangan terbanyak di turnamen ini. Dan usai pertandingan, Djokovic mengaku laga kali ini nggak mudah ya, karena Safiulin tampil sangat agresif. Namun ia berhasil keluar dari tekanan berkat servis pertama yang tampil lebih konsisten tahun Pro 2. Dan selanjutnya, Djokovic akan menghadapi petenis Kanada, yaitu Felix Auger Aliassime, di babak perempat final. Dan jika berhasil menang, peluang duel panas melawan unggulan pertama Jannik Sinner akan semakin terbuka tahun Pro 2. Jadi ini menarik banget ya buat ditunggu apakah Djokovic bisa terus melangkah dan menambah koleksi gelar Wimbledon-nya tahun ini tahun Pro 2. Kita tunggu aja bareng-bareng ya.

0: Hey.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu ah.
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
3: Eh, Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Eh, ada diskon. Belanja lagi ah.
2: Sampai akhirnya...
4: Ciki, bayar utang, oi.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Udah jam 2 teman Pro 2, gak kerasa Santai Siang udah masuk ke Pro 2 Showbiz. Santai Siang Pro 2 Showbiz teman Pro 2, dimana aku bakal ngasih kamu informasi seputar dunia entertainment ya. Dan hari ini aku pengen banget teman Pro 2 ngebahas soal film-film yang lagi tayang ataupun yang bakal tayang di bulan Juli ini teman Pro 2. Karena bulan Juli ini sepertinya kita lagi dimanjakan banget ya dengan film-film yang rilis di bioskop. Film-filmnya bagus-bagus banget tahun Pro 2. Jadi aku bakal ngasih kamu rekomendasi film yang bakal bisa kamu tonton di bulan Juli ini, ataupun bakal ngebahas film yang lagi tayang juga nih tahun Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran kira-kira filmnya tuh apa aja sih, kamu jangan kemana-mana tahun Pro 2. Masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia. Pemuda Indonesia yang keren itu yang gimana sih?
1: Pemuda yang gak egois, peduli sekitar tapi punya rasa toleransi tinggi.
0: Yang keren itu yang gimana ya? Yang gak lupa sama budaya sendiri, jadi kenal sama identitas bangsa.
1: Ini lagi, kita tuh boleh belajar bahasa negara lain, cuma sama bahasa sendiri jangan sampai lupa. Harus bangga punya bahasa Indonesia.
0: Terus, biar lebih keren lagi, berarti harus bagaimana? Ya, belajarlah biar ada prestasi. Jangan ngeluh terus.
1: Oh iya, jangan lupa pakai produk dalam negeri. Itu baru pemuda keren.
2: Pemuda Indonesia, tangguh, berkualitas, dan keren.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tom berdua siap-siap nostalgia ya, karena Disney bakal membawa kembali petualangan Moana lewat versi live action yang resmi tayang di bioskop mulai 10 Juli 2026 nanti, Tom berdua. Film ini tuh masih mengangkat kisah Moana ya tentunya, gadis pemberani dari Pulau Motuni yang mendapat panggilan dari samudra untuk menyelamatkan masa depan masyarakatnya. Dan dalam petualangannya, Moana kembali ditemani sama Maui ya, si manusia setengah dewa yang diperankan oleh Dwayne Johnson. Dan yang baru, karakter Moana kini diperankan oleh Catherine Lagaia, aktris muda berdarah Samoa yang terpilih dari puluhan ribu peserta audisi tahun pro 20-an ribu, dan si Catherine ini yang terpilih. Pasti Moana banget ya. Dan ia tuh mengaku bangga bisa mewakili budaya Pasifik melalui karakter yang ikonik ini tahun pro 2. Dan meski ceritanya masih setia pada versi animasi tahun 2016, film ini hadir dengan visual yang jauh lebih megah dan juga realistis tentunya tahun pro 2. Pemandangan Samudra Pasifik, adegan pelayaran, hingga aksi seru Moana dan Maui siap memanjakan mata para penonton nih. Dan gak cuma itu, lagu-lagu favorit dari versi animasi juga kembali hadir dengan aransemen baru yang disesuaikan untuk format live action. Jadi buat tahun pro 2 bisa tetap ikut nyanyi-nyanyi ya, sambil menikmati petualangan Moana yang lebih hidup. Jadi kalau kamu penggemar Moana, sabar dulu tahun pro 2, karena tayangnya masih nanti tanggal 10 Juli. Jadi kamu bisa nonton-nonton animasinya dulu biar inget-inget lagi tahun pro 2, biar nostalgia lagi. Dan nanti tanggal 10 jangan lupa langsung nonton di bioskop tahun pro 2.

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun, woi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buat kamu pecinta Minions, ini tahun Pro 2 film terbaru Minions and Monster sukses mencuri perhatian sejak tayang perdana pada 1 Juli 2026 kemarin. Tahun Pro 2 udah tayang selama 6 hari ya, dan film ini langsung memuncaki box office Amerika Utara saat libur 4th of July, bahkan berhasil mengungguli Toy Story 5. Dan secara global pendapatannya juga sudah menembus sekitar 160 juta dolar Amerika. Tahun Pro 2 keren banget ya, padahal ini baru kurang dari seminggu ya Tahun Pro 2 tayang dan udah menembus 160 juta dolar nih. Dan kali ini para Minion tuh diajak berpetualang ke Hollywood di era 1920-an Tahun Pro 2. Bukan jadi asisten penjahat kayak biasanya, mereka tuh justru punya mimpi membuat film monster sendiri. Tapi seperti yang bisa ditebak, aksi kocak para Minion ini tuh malah memicu kekacauan saat monster-monster ciptaan mereka tuh lepas kendali. Dan yang bikin menarik Tahun Pro 2, film ini juga dipenuhi referensi ke dunia perfilman klasik dan juga era film bisu ya. Jadi bukan cuma lucu, tapi juga punya sentuhan nostalgia buat para pecinta sejarah film. Sutradara Pierre Coffin mengatakan ide cerita ini terus berkembang selama proses produksi hingga akhirnya lahirlah konsep Minion yang menaklukkan Hollywood dengan cara mereka yang super kocak tentunya. Dan dengan perpaduan komedi, petualangan, dan juga aksi yang seru, Minions and Monsters tuh jadi salah satu film keluarga yang wajib kamu tonton di musim liburan kali ini Tahun Pro 2. Kalau kamu lagi libur, keluarga juga lagi senggang, bisa banget nih mampir ke bioskop nonton Minions and Monsters Tahun Pro 2. Quality time bareng keluarga ataupun teman-teman kamu cocok banget ya Tahun Pro 2 nonton Minions and Monsters.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Hai guys, aku lagi di Prancis nih.
1: Ih, keren banget bisa ke luar negeri.
2: Terima kasih buat kalian semua yang udah dukung aku jadi juara.
1: Kalau lihat postingan teman-temanku, jadi insecure deh. Karir sukses, banyak prestasi, jalan-jalan luar negeri. Lah, aku cuma gini-gini aja. Cakep enggak, mahasiswa biasa, kuliah gak lulus-lulus gara-gara kerja sampingan. Sukses dari mana coba?
3: Insecure adalah sabotase diri. Jika kamu ingin terbang, kamu harus terlebih dulu melihat sayapmu.

Pro2 gak kerasa santai siang udah nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 3 sore. Tolong Pro2, tandanya santai siang udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat Tolong Pro2 yang udah nemenin Aisyah dari Pro2 Hitlist mungkin, dan sampai santai siang. Thank you banget Tolong Pro2. Dan kita bakal ketemu lagi besok di jam yang sama ya Tolong Pro2, jam 10 sampai jam 3 sore. Thank you banget buat Tolong Pro2, dan jangan kemana-mana karena abis ini bakal dilanjut dengan sore ceria yang seru banget barengan Vita dan juga Ewin. So jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro2 Jember, teman terbaik kamu.

Kita sebagai seorang yang beriman harus senantiasa sadar bahwa setiap orang pasti pernah terjerumus ke dalam kesalahan. Bahkan dua manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun juga pernah berbuat kesalahan. Tiada manusia yang sempurna. Maka dari itu, Islam membimbing kepada kita terkait bagaimana menyikapi berbagai kesalahan tersebut. Sikap yang dianjurkan dan dituntunkan adalah dengan bersikap taghaful, yaitu pura-pura tidak tahu dan mengabaikan kesalahan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Al-labibul aqil huwal fatinul al-mutaghafil." Orang yang cerdik, pandai adalah orang yang taghaful, yaitu yang pura-pura tidak tahu. Lalu Imam Ahmad rahimallahu mengatakan, "Al-afiyatu asyratu ajza'in kullaha fit taghaful." Keselamatan itu ada 10 cabang, semuanya didapatkan dengan taghaful. Riwayat Baihaqi dalam manakib Imam Ahmad. Barakallahu fikum.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat sore teman Pro 2, sore ini ada info fresh nih buat kamu seputar Piala Presiden 2026 digelar 25 Juli, undang 3 klub ASEAN. Informasi kedua, BPOM siap uji produk impor hingga obat inovatif. Informasi ketiga, Polres Situbondo ajak elemen masyarakat nobar tanah runtuh. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina. Informasi pertama, Piala Presiden 2026 akan digelar tepatnya pada 25 Juli mendatang. Sebanyak 8 tim akan jadi peserta turnamen pramusim ini. Ada 5 klub lokal, yakni ada Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, Arema FC, dan PSMS Medan. Kemudian ada 3 klub asing seperti Port FC, JPMM FC, dan juga Tampines Rovers. Jadwal Piala Presiden 2026 akan digelar tepatnya bergulir tepat pada 25 Juli sampai dengan 6 Agustus 2026. Dua lokasi dari penyelenggaraan Piala Presiden 2026 adalah Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Informasi kedua, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memastikan laboratoriumnya siap untuk menghadapi meningkatnya impor obat, kosmetik, suplemen, dan pangan nasional. Fasilitas pengujian BPOM mampu untuk menjamin keamanan, mutu, dan kualitas berbagai produk, termasuk juga obat inovatif yang terus berkembang secara global. Taruna menyebutkan bahwa kewenangan dari BPOM mencakup riset, pre-market, kemudian post-market, sampai dengan penegakan hukum dalam pengawasan obat dan makanan. Kewenangan itu juga penting karena Indonesia masih bergantung tepatnya pada impor bahan baku berbagai produk. Informasi ketiga, Polres Situbondo, Jawa Timur bersama dengan beberapa elemen masyarakat nonton bareng film Tanah Runtu di Kota Cinema Mall atau KCM Roxy Situbondo, tepatnya pada Minggu 5 Juli 2026. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik mengatakan bahwa film Tanah Runtu mengangkat dari kisah kemanusiaan kakak beradik Ringo dan Kai yang terpisah dan dari ibunya akibat konflik Poso 2005. Dalam perjalanan mencari sang ibu, keduanya bertemu dengan seorang anggota Polri yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di tengah situasi kerusuhan akibat konflik tersebut. Kapolres Bayu juga mengumumkan bahwa keamanan serta juga ketertiban tidak cukup hanya dilakukan aparat kepolisian karena dibutuhkan kepedulian serta juga keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 sore hari ini. Dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jombang, teman terbaik.
1: Iya, teman terbaik kamu. Ketemu lagi bareng aku Evin Ramadan.
0: Aku Vita Karina.
1: Dan sore hari ini kita bakalan ngobrol bersama di
0: Sore
1: Ceria ya. Kali ini di edisi tanggal berapa ini? Tanggal
0: 6 Juli
1: 2026, teman Pro 2. Jadi banyak sekali informasi ya Vid ya yang bakal kita sampaikan untuk kamu semuanya, teman Pro 2. Jadi wish, pokoknya barengan kita berdua aja ya.
0: Kita juga mau kasih informasi seputaran Jember ya, Ewin ya.
1: Ya, lokal ya.
0: Pastinya. Jadi untuk teman Pro 2 yang pengen tahu update informasi seputar Jember, jangan tinggalin ya channel 89,5 FM karena pastinya informasinya seru-seru banget ya, Ewin.
1: Benar. Ya. Dan juga lagunya juga enak-enak ya, Ewin ya. Gas, jangan.
0: Kayak lagu ini, Ewin.
1: Apa tuh?
0: Jalan-jalan. Udah tahu kan lagunya, ini dia teman Pro 2.
1: Gas.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Bibir, jangan nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Bib? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Okay, Ewin, kalau kita ngebahas seputar olahraga Jember ini, ada hal yang membanggakan lo, Ewin.
1: Membanggakan itu bangga sekali apa? Bangga banget.
0: Bangga banget.
1: Okay.
0: Bangga apa tuh? Banget karena informasi yang beredar nih baru-baru ini yang dilansir dari Radar Jember, pengurus Kabupaten Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI Jember. Lagi serius untuk menyiapkan atlet-atlet muda berbakat lewat ajang kejuaraan wilayah ataupun kejurwil 5 junior.
1: Okay. Terus gimana nih?
0: Terus ya, kejuaraan yang memang digelar selama 2 hari tepatnya pada 4 sampai dengan 5 Juli kemarin ya di lapangan tenis GOR PKSO ini diikuti 107 peserta dari berbagai daerah, mulai dari Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang sampai dengan Probolinggo. Banyak banget ya, Win ya.
1: Wah, lumayan tuh.
0: Jadi atlet-atletnya ini udah disiapin juga gitu. Nah, kemudian para peserta ini bertanding di berbagai kelompok umur, mulai dari ada U8, ada Win.
1: U8 berarti masih kecil ya ini ya.
0: Iya, masih kecil. Terus habis itu ada U10, U12, U14 sampai dengan U16. Baik itu putra ataupun putri. Jadi kalau Ewin mau ikutan jadi atlet kayaknya masih enggak bisa ya, Ewin ya.
1: Umurnya terlalu tua,
0: umurnya jangan tua, bilangnya senior.
1: Oh iya, senior, benar. Terlalu senior teman bro dua ya. Tapi ini memang ini sih apa namanya, menginspirasi banget. Gimana enggak tidak menginspirasi gitu ya. Jadi kalangannya itu mulai dari kalangan muda banget teman pro 2, ada U8 ya. U8 ini berarti kan masih kelas 2 SD.
0: Betul. Masih kecil banget
1: masih
0: ya.
1: Masih kecil banget. Jadi mereka udah di apa ya, bisa dibilang dipersiapkan untuk event-event yang lebih okay selanjutnya gitu teman pro 2 ya. Wah, masih kecil berprestasi.
0: Iya.
1: Istimewa pasti, bangga pasti banget.
0: Kalau nanti makin bertambah usia, makin besar juga, udah dipoles ya, mulai dari kecil udah jago nantinya, Win.
1: Iya, itu dia makanya. Ya, jadi kalau misalkan kalian semuanya teman berdua, semoga aja ya hal seperti ini bisa memotivasi kalian semuanya sehingga kalian semuanya bisa ini apa namanya, bisa ya paling enggak menyamai lah.
0: Apalagi kalau punya bakat yang sama ya, Win. Dan menariknya lagi, ajang ini bukan hanya sekedar kompetisi aja, tapi Ketua Harian PLTI Jember nih kabarnya ya, Win ya, Widi Wasito mengatakan bahwa atlet-atlet khususnya di kategori U16 terutamanya mulai dipantau sekarang, Win, untuk dipersiapkan menjadi pelapis tim tenis Jember di Porprov Jawa Timur 2027. Jadi meskipun masih jauh ya, Win ya, 2027, tapi persiapannya udah dari sekarang.
1: Dari sekarang, luar biasa loh. Semoga persiapan ini bisa dimaksimalkan teman bro 2 sehingga nanti bisa melahirkan atlet-atlet yang luar biasa dari
0: yang berprestasi.
1: Ya, berprestasi tentu.
0: Bahkan juga target jangka panjangnya juga lebih besar lagi nih kabarnya teman pro 2, para atlet muda yang tampil saat ini diproyeksikan menjadi tulang punggungnya Jember di Porprov Jatim 2029. Okay. Jadi targetnya bukan hanya 2027 nih, Ewin, tapi 2029 juga ada.
1: Yang bikin makin optimis apa ya tuh? Semangat pembinaan. Nah, ini ini juga sudah terlihat sejak usia dini teman pro 2, anak-anak kategori U8 yang sebagai bagian besar ini masih duduk di bangku kelas 2 SD, udah berani tampil, bertanding dan juga menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan.
0: Keren. Guys. Bener kata Ewin tadi ya, semoga nanti buat anak-anak yang masih SD ya di atlet apa tuh tadi, tenis ya, terutamanya tenis, ya benar. Nanti bisa menjadi tenis yang hebat dari warga-warga Jember, anak-anak muda Jember.
1: Pro ya, pro player.
0: Kayak Ewin ya. Ewin atlet apa, Ewin?
1: Saya atlet balet.
0: Oh, atlet balet. Oke lah, kita lihat aja ya kedepannya nanti Ewin apakah ada prestasi dari dunia balet atau justru akan merambah lagi nih jadi atlet apa aja. Pokoknya dia tuh serba bisa, teman pro 2. Luar biasa banget.
1: Just

0: Wait, hold up, stop.
1: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya teman Pro 2, biasanya ada beberapa waktu ya yang memang itu adalah jam-jam padat. Entah itu pagi atau biasanya sore ya Ewin ya.
1: Ya biasanya kalau pagi itu jam-jam 7 lah. Enggak sampai sih setengah 7 biasanya teman. Nah kalau misalkan pas sore gini ini biasanya jam-jam segini memang jam-jam padatnya. Tapi coba kita cek aja deh teman Pro 2 ya, siapa tahu sore hari ini tidak sepadat kemarin teman Pro 2 ya.
0: Karena setiap harinya pasti ada waktu-waktu yang memang berbeda-beda. Hari Senin ada penumpukan volume kendaraan di beberapa titik, atau juga setiap harinya pasti berbeda.
1: Betul.
0: Ini aku masih belum bisa cek nih.
1: Nah ini coba ya aku.
0: Ya kamu deh yang spill.
1: Aku spill dulu teman Pro 2 dari depan RRI Jember ya.
0: Oke.
1: Dari arah Jalan Panjaitan, lalu Gunung Batu sama Pajajaran teman Pro 2 ya. Jadi memang dari segala arah di perempatan RRI Jember ini udah dominan padat sih teman Pro 2 ya. Cuman yang dari Jalan Pajajaran aja sih yang enggak padat atau lancar-lancar aja. Tapi kalau misalkan kita tarik lagi ke daerah Gelada Kembar, ini dari segala arah udah padat sekali teman Pro 2 ya.
0: Oke. Okay. Kalau Gelada Kembar itu biasanya deket pertigaan ya Ewin ya.
1: Ya, lampu-lampu merah itu. Itu biasanya macet atau padatnya di sana teman Pro 2. Terus kita lanjut lagi ke daerah pertigaan Trunojoyo.
0: Okay.
1: Nah, yang dari Jalan Ahmad Yani ke Trunojoyo itu teman Pro 2 Tugu ya. Itu masih aman-aman aja sih sejauh ini, lancar-lancar aja teman Pro 2 sampai di daerah Jalan Kahasidik. Nah, Jalan Kahasidik ini teman Pro 2 terpantau untuk sore hari ini ini lumayan padat ya. Jadi dari Jalan Kahasidik ini udah padat, terus dari Jalan Trunojoyo ini udah padat. Tetapi di Jalan Samanhudi, teman Pro 2 ya, daerah Pasar Tanjungnya, ini los atau lancar-lancar aja teman Pro 2. Okay. Gitu.
0: Kemudian kita mengarah ke pusat kota ya Ewin ya, tepatnya di Jalan Gajah Mada.
1: Boleh.
0: Ini masih ramai lancar aja jam segini, apalagi PB Sudirman juga lancar-lancar aja. Tapi untuk mengarah ke Jalan Bondowoso ada beberapa titik yang sudah mulai padat ya. Biasanya kan jam-jam pulang kantor tuh jam 3 atau jam 4, jam 5 udah mulai landai.
1: Nah itu dia ya, karena kan apa ya, mungkin itu tadi ya, balik kantor itu tadi ya, balik kantor atau balik sekolah teman Pro 2.
0: Tapi sekarang lagi libur panjang.
1: Oh iya benar.
0: Jadi mungkin ya itu ya macetnya karena banyak yang lagi pulang kantor.
1: Bisa.
0: Jadi mungkin macetnya juga enggak terlalu seperti biasanya karena kan anak-anak sekolah.

0: Itu biasanya sore udah baru pulang.
1: Tapi sekarang
0: enggak
1: ya?
0: So far sekarang masih aman banget. Apalagi daerah kampus.
1: Nah, daerah kampus juga kan sekarang apa namanya, si anak-anak kuliah kan juga lagi libur.
0: Lagi libur. Jadi ya sepertinya memang di jam-jam tertentu yang biasanya padat, sekarang juga sudah mulai tidak padat ya, apalagi benar sore hari. Jadi kalau teman Pro 2 mungkin punya rute-rute terbaik, seperti mau melewati daerah kampus, masih aman banget. Apalagi tadi di beberapa titik, di mana aja Ewin?
1: Tapi tadi di apa namanya, di daerah ini sih Gada Kembar, nomor 2 ya, terus di daerah depan RRI sini ini udah lumayan padat. Yeah. Jadi untuk kamu semuanya berhati-hati aja gitu ya. Tetapi walaupun lenggang pun teman nomor 2 ya, jangan kebut-kebutan.
0: Betul, patuhi aturan berlalu lintas. Yeah. Buat yang mau berkendara harus cek-cek lagi surat berkendaranya. Pakai helm buat yang naik sepeda motor, yang naik mobil jangan pakai helm.
1: Jangan.
0: Iya, jangan.
1: Jangan ya. Kan bisa ngakak itu satu isi mobil kamu teman berdua.
0: Dan tentunya utamakan keselamatan juga ya. Keselamatan dan kesehatan juga sih Ewin.
1: Benar.
0: Karena beberapa waktu terakhir ini tuh banyak banget yang sakit.
1: Iya. Jadi memang kesehatan itu nomor satu teman berdua ya. Apalagi di musim-musim yang seperti sekarang ini, kadang mendung gak hujan teman berdua ya. Terus kadang suhunya juga tiba-tiba dingin. Kadang juga panas banget gitu. Jadi ya udah deh.
0: Tapi bukan musim layangan ya sekarang ya.
1: Ini sekarang musim layangan.
0: Biasanya kan Ewin sore-sore layangan gitu ya. Tapi sekarang gak bisa layangan.
1: Ya soalnya bunda semua.
0: Bunda semua.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman produser Sore Ceria tentunya masih menemani kamu, tapi sesaat lagi kita bakal kedatangan dua narasumber yang begitu luar biasa. Ada mahasiswi ya, mahasiswi atau bukan ya? Bukan, ternyata bukan mahasiswi, tapi dia masih duduk di bangku sekolah. Tapi pawakannya anaknya tinggi gitu, jadi bukan mahasiswi teman Pro 2. Dengan siapa nanti teman Pro 2? Jadi untuk kamu semuanya yang masih penasaran ya, nanti kita bakal ngobrol sama siapa. Tentunya aku sama Ewin masih menemani kamu. Kita lanjut lagi bentar lagi untuk edisi Sore Ceria hari ini barengan sama dua narasumber yang hebat-hebat pokoknya ya. Kita nanti bakal ngobrol seru dengan prestasi-prestasi yang didapatkan oleh mereka. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, tetap di channel 89,5 FM untuk bisa simak obrolan seru di Sore Ceria edisi hari ini.

0: masih bareng aku Kevin Ramadan
1: dan juga ada aku Vina Karina.
0: Ya, kali ini kita bakalan ini ya Vin ya, bakalan berbincang-bincang hangat bersama adik-adik yang sangat luar biasa membanggakan teman berdua.
1: Kita bakal ngobrol ya, yang intinya tuh mereka berdua ini adalah anak-anak muda inspiratif yang berhasil untuk menorehkan prestasi dalam event Bahana Muharram 1448 Hijriah.
0: Benar.
1: Yang diselenggarakan oleh Majelis Masjid Al Baitul Amin Kabupaten Jember.
0: Ih, keren, keren. Ada Ruby dan juga Malika ya, istimewa. Gimana kabarnya, sehat?
2: Aku alhamdulillah.
0: Jangan takut lihat Evin, ya ampun.
1: Kok kayak yang takut banget.
0: Kok kayak yang gugup gitu ya? Ya ampun, menyeramkan banget aku ini.
1: Enggak ya. Oke. Mungkin karena first time banget ya. Ya. Mereka kan
0: baru kali ini ya. Baru kali ini di wawancarai sama direktur anu ya.
1: Direktur apa Evin?
0: Direktur personalia apa ya Vin?
1: Aduh, panjang ini.
0: Panjang ya kayaknya.
1: Panjang ini kayaknya. Buat PR aku, aja dulu.
0: Iya, buat PR aja deh nanti ya.
1: Ya, teman Pro 2 ada Ruby dan juga Malika yang mereka ini bakal berbagi cerita ya Evin ya, tentang perjalanan mengikuti kompetisi. Mungkin bisa disapa dulu nih teman Pro 2 yang lagi nonton kalian dari YouTube.
0: Atau silakan. Perkenalan dulu deh.
1: Perkenalan dulu.
2: Coba dulu. Aku dulu. Oke, halo teman-teman Pro 2. Perkenalkan, nama aku Malika.
0: Ya, Malika. Oke, halo Malika. Cuy,
1: halo.
0: Nah, gitu. Oh,
1: iya. Ya, maksudnya gitu. Ya, ya, ya, ya. Belum dapat ya Evin.
0: Oh, iya, siap.
1: Oke, kita ulangi lagi di teman sebelahnya.
0: Ayo.
3: Halo teman-teman berdua, perkenalkan nama saya Ruby.
1: Oke, Ruby.
0: Halo. Iya.
1: Kayaknya harus dipancing dulu sama Evin ya. Sorry ya Evin ya.
0: Aman.
1: Saya kan biasakan siarannya pagi ya, Pak.
0: Iya, main open ya, Bu ya sekarang.
1: Iya, main open saya loh, dipandu nih.
0: Oke, siap.
1: Oke deh teman Pro 2 ya. Kalau kita ngebahas seputar prestasi ya Evin ya, begitu membanggakan sekali.
0: Pastinya.
1: Gimana ada cerita-cerita khusus dari mereka?
0: Nah, itu.
1: Mungkin bisa di-spill sedikit lomba dari yang kalian ikuti kemarin, event Bahana Muharram. Silakan. Siapa dulu deh? Ya, Malika dulu.
2: Mulai dari mana nih?
0: Boleh diceritain dulu mungkin ya. Kapan namanya itu eventnya? Event Bahana Muharram 1448 Hijriah itu seperti apa gitu.
2: Oke, jadi Bahana Muharram 1448 Hijriah ini diselenggarakan oleh Remas Al Baitul Amin Jember.
0: Itu mengenai apa itu? Perlombaan apa itu?
2: Perlombaannya untuk memperingati bulan Muharram.
1: Apa aja tuh? Kan banyak macamnya ya. Terus kamu tuh ikutnya apa?
2: Cabang lombanya banyak sekali dan kebetulan saya sama Ruby ikut Religi Academy.
0: Oh, Religi Academy. Kayak siar agama gitu.
2: Nyanyi.
0: Oh, nyanyi. Oh,
1: nyanyi.
2: Iya, Kak.
1: Wah, ini saingan nih Evin nih.
0: Yokal.
1: Evin biasanya lagu-lagu religi ya?
0: Ya lagu-lagu seperti Magadir tahu. Magadir. Ya udah deh Kak, ini kayaknya bakal jadi hal yang seru teman berdua ya. Tapi kita ini aja dulu, kita break dulu biar kalian tambah penasaran teman berdua ya. Nanti kita bakal balik lagi untuk langsung ngomongin intinya inti gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya, Fitri.
1: Kurang lebih seperti itu ya. Kalau tadi Malika udah ngebocorin sedikit seputar kompetisinya seperti apa, ajangnya seperti apa, tapi nanti Ruby juga bakal berbagi ceritanya.
0: Iya,
1: jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang pengen tahu lebih lanjut bagaimana prestasi-prestasi membanggakan dari Malika dan juga Ruby, Ruby tanpa K, Rubik. Bukan Rubik. Malika kedelai pilihan bukan ya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 di sini aja, nanti kita bakal balik lagi di segmentasi kedua.
0: Yeay. Sampai kita ketemu.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

0: Masih barengnya sama Erwin dan juga Vita di
1: Bener.
0: Sini. Dan pastinya
1: pastinya bareng sama adik-adik kita yang sangat luar biasa banget, teman berdua ya. Ini sangat menginspirasi dan juga wah, prestasinya luar biasa. Juara pada event Bahana Muharram 1448 Hijriah. Nyanyi ya, soal nyanyi ya. Wih, keren.
0: Keren. Saingannya Ewin banget ini.
1: Yoi, Ewin Ramadan banget ya kan.
0: Kalau Ewin pernah nyanyi lagu Magadir dulu.
1: Iya.
0: Tapi kalian bukan Magadir.
1: Magadur.
0: Bukan. Lagunya apa pas itu yang dibawain?
2: Zapin.
0: Bukan. Itu zamannya kamu.
1: Oh iya benar.
0: Apa kalau kalian? Lagunya Nisa Sabian? Bukan.
3: Ruby dulu deh.
4: Kalau saya dari Kubus.
0: Nah,
3: Kubus Ika. Yang judulnya Sepertiga Malam.
1: Sepertiga Malam. Pasti kalau apa? Ruby ya?
0: Malika.
1: Tadi apa? Sepertiga Malam.
0: Ya, Sepertiga Malam.
1: Kamu seperti mati lampu, bukan?
0: Mati lampu. Ya kalau Ruby lanjut.
3: Kalau
0: Malika.
3: Kalau saya Melangitkanmu, Gea Indrawari.
0: Oh.
1: Kayaknya kalau dari apa namanya, dari cara apa? Kamu berbicara itu kayaknya cocok banget sama karaktermu itu ya. Gea Indrawari
0: ya. Lembut ya suaranya ya.
1: Ya, coba apa namanya? Aku ingin tanya dulu ini mengenai awal dulu ya kan. Kamu berdua ini kan nyanyi,
3: iya,
1: ya kan?
3: Iya.
1: Kenapa kok lebih ke religi? Apa karena memang apa namanya lombanya adanya itu, atau memang kamu suka sama lagu-lagu religi?
3: Iya. Karena memang lombanya religi.
1: Oh,
0: memang adanya itu. Ya. Tapi sesuai dengan ini bakatnya mereka.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Dan sekolahnya di MAN ya?
3: Iya. Oh, iya. Tapi kita berdua nggak melulu religi.
1: Oh, nggak melulu religi ya?
0: Apa dangdut? Semua genre.
1: Oh, semua genre bisa. Oke. Jazz yang di Hadroh bisa juga.
0: Sepertinya jalan baru itu ya.
1: Iya.
0: Jazz di Hadroh.
1: Iya. Atau Hadroh di jazz pastinya. Coba Magadir di jazz.
0: Spesial nanti Ewin itu di ini sesi terakhir ya Ewin.
3: Boleh.
1: Ya deh, aku pengen tahu dulu cerita kamu apa namanya, di kenapa suka banget sama nyanyi, siapa yang ngajarin, boleh diceritain dulu awalnya seperti apa. Ayo, siapa dulu nih?
0: Kan, ayo bingung mesti.
1: Sud aja deh, sud.
0: Malika dulu.
1: Malika, gas.
3: Jadi itu dari kecil memang aku tuh suka musik, suka dengerin musik.
0: Terus?
3: Jadi tuh kayak tiap malam mau tidur kan biasanya nyanyinya Nina Bobo. Kalau saya enggak tuh. Campur Sari.
1: Campur Sari.
3: Terus saya suka nyanyi
1: Sri,
3: nyanyi
1: kapan kue Bali yang gitu tuh.
0: Habis itu mau tidur
1: Ewin. Campur Sari itu lagunya.
0: Oh iya sih.
1: Terus.
3: Terus bunda saya lihat saya nyanyi itu.
1: Terus
3: bilanglah ke mama. Kayaknya anak kamu
1: bakal bisa nyanyi
3: deh.
1: Gitu ya.
3: Bisa deh kalau dibimbing.
1: Terus.
0: Itu pas waktu umur berapa kamu?
3: Umur 4 tahun, 5 tahunan.
1: 4 tahun, 5 tahun ya. Masih ingat itu lagu religinya itu, lagu religi, lagu campur sarinya itu apa?
0: Bukan tadi ya?
1: Bukan.
3: Apa aja?
1: Itu banyak. Judulnya Sri Minggat itu yang tadi tuh.
3: Banyak sih.
1: Banyak ya? Apa?
3: Banyak.
1: Misal.
3: Bola Bali di kandani, bola Bali di aturi mas.
1: Enak ya.
0: Luar biasa. Bener. Itu
1: sedikit aja.
0: Tapi nanti fullnya ya.
1: Ya boleh.
0: Oke.
1: Okay. Kalau
0: Ruby
1: belum, saya masih belum. Masih belum. Saya masih belum selesai ini masih.
0: Oh, belum selesai.
1: Berarti dari apa namanya, dari lagu-lagu campur sari itu akhirnya kamu ini ya. Dari lagu-lagu campur sari dari.
0: Udah ngeblank.
1: Dari orang tadi ya, Bude.
3: Dari Bude saya.
1: Dari Bude bilang ke mama. Kalau misalkan anaknya bisa nyanyi nih. Respon mamanya seperti apa?
3: Mama setuju-setuju lah, kayak coba aja deh digiring pelan-pelan.
1: Oke, okay. Akhirnya kamu di support sama mama.
3: Iya.
1: Yang paling support kamu siapa?
3: Dua-duanya.
1: Bapak sama ibu ya?
3: Iya.
1: Oke, okay. Terus sekarang sekolah musik juga?
3: Ikut kursus.
1: Ikut kursus musik. Terus...
0: Jadi semakin dipoles ya, Ewin ya. Karena kan kalau orang udah punya bakat, terus tambah dipoles, tambah mantap.
1: Joss itu.
0: Kayak Niken Salindri nanti, ya kan? Lagu-lagunya kan lagu-lagu Jawa-Jawa gitu. Iya, tapi melengking kalau suara Niken, si ya. Niken. Kalau itu Niken, ini Malika Salindri.
1: Iya. Kalau Ruby Salindri gimana? awalnya gimana ya? Awalnya?
3: Emang awalnya dari kecil suka nyanyi,
1: suka nyanyi.
3: Ikut-ikut aja sih. Terus habis gitu
1: Terus ketawa-tawa ya. Iya, terus.
3: SD kayak coba-coba ikut lomba di mana-mana, cuman memang belum rezekinya. Terus terpotong ini mondok SMP-nya. SMP-nya
1: sih. SMP mondok. Mondok di mana SMP?
3: Di Yasinat.
1: Oh, Yasinat. Ini apa namanya, Ambulu,
3: Buluan
1: ya.
0: Kamu tahu Ewin tempatnya?
1: Tahu ya, Sinat itu juga apa ya, dulu waktu itu aku pengen juga mondok ke sana, tapi nggak jadi.
0: Akhirnya mondoknya pas tua.
1: Ya, tapi, ya alhamdulillah kalau misalkan apa namanya si Ruby pernah mondok ya. Jos. Terus dari pondok itu?
3: Dari pondok kayak dilatih tilawah terus. Hadro, akhirnya suaranya.
1: Hadro juga.
3: Iya.
1: bagus banget.
0: Ewin
1: nih. Berarti kita bertiga nih sebenarnya sefrekuensi gitu ya.
0: Cuma saya aja enggak.
1: Berarti sempat hadro terus silawah.
3: Iya.
1: Apa lagi?
3: Iya. Ya banyak yang bisa melatih apa suara. Jadinya pas keluar dari SMP ini mulai bisa ikut lomba-lomba lagi terus Alhamdulillah rezekinya dapat di SMA ini.
0: Wah, keren.
1: Apa lomba apa aja yang pernah diikutin waktu itu? Solo vokal atau lomba band gitu?
3: Kalau pas SMA sih solo vokal semua.
1: Tapi enggak pernah ikut lomba band juga, enggak?
3: Enggak.
1: Oh, kalau Malika?
0: Pernah.
1: Siapa?
0: Malika, bener.
1: Malika ya, Malika.
0: Ayo Ewin, ayo bisa yuk. Ya.
3: Gak pernah kalau band.
1: Gak pernah.
0: Solo semua berarti.
1: Solo semua ya.
3: Solo terus MTQ juga pernah.
1: Oh, MTQ juga pernah. Wih, keren. Joss ya. Sama kayak Ewin gitu ya.
0: Apa Ewin?
1: Hah? Ngimpi maksudnya. Ngimpinya dulu pengen ikut lomba MTQ. Sekarang akhirnya gak kejadian.
0: Ya kalau kita melihat ya, mereka ini kan begitu punya talenta gitu ya. Apalagi tadi sudah dijelaskan Ruby ini solo vokal ya. Kemudian juga Malika juga solo vokal. Dan masih di religi semua ajangnya. Tapi pas waktu kalian ikut ajang itu tuh tantangan terbesarnya apa? Karena kan pasti ada hal-hal yang harus kalian kuasai. Terutama Ruby, apa tuh?
3: Saya kan asrama di Mandua. Nah di asrama itu saya karantina.
0: Oh.
3: Jadinya saya cuman bisa berlatih 4 hari.
0: 4 hari aja? Iya, cepet loh tapi 4 hari itu.
1: 4 hari itu wah istimewa itu. Terus selama 4 hari itu kamu berlatihnya gimana?
3: Ya itu.
1: Gak sampai jungkir balik tadi.
0: Enggak. Jangan.
3: Ya itu agak kesusahan soalnya 4 lagu yang harus dihafal. Nah, itu tantangannya di mana?
0: Berarti satu lagu 1 hari.
3: Ya.
0: Kan 4 hari. Enggak. Terus.
1: Satu hari 2 lagu, berarti 2 hari harus diavalin 4 lagu itu selama 2 hari.
3: Dan
1: 2 harinya ngapain terus?
0: 2 hari pemantapan.
1: Oh, 2 hari pemantapan. Oke, terus.
3: Ya saya awalnya kayak ragu, bisa enggak ya, terus ternyata alhamdulillah dikasih masuk lolos final.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Dan kalian ini sama-sama dapat juara atau bagaimana?
3: Ya, sama-sama.
0: Juara berapa? Malika sama Ruby? Oh,
1: iya.
0: Enggak tim.
3: Solo.
1: Oh, semua ya.
3: Solo semua.
1: Oke. Okay.
0: Malika sama Ruby. Berarti juara berapa aja kalian?
3: Ruby alhamdulillah juara 2. Saya 1.
1: Oh, 1-2. Oke. Okay. Berarti
0: okay.
1: Juara 1 dan juga juara 2 diborong man dua semua ya?
0: Sama tiga.
3: Sama
0: juga.
3: Tiga juga.
1: Oh juga? Iya. Loh yang satunya mana? Kok gak ikut?
3: Kebetulan berhalangan hadir.
1: Oh, berhalangan hadir, oke. Okay.
0: Tapi yang ngadain Albaitul Amin.
3: Iya.
0: Oke, okay. Jadi luar biasa sekali ya. Man dua, man tiga. Yang dapat juara?
3: Man dua semua.
0: Man dua, oh, man dua semua?
3: Iya.
0: Oh.
1: Man dua semua. Jadi anak-anak man dua itu tiga orang, juara satu, dua, tiga.
0: Gitu. Oh, diborong.
1: Diborong semua jual pialanya ya. Terus habis sampai rumah pialanya dijual. Enggak ya. Iya, jadi kalau misalkan itu kan persiapannya juga udah luar biasa dari ya. 4 hari itu digembleng gitu. Terus selama apa namanya, selama perlombaan itu ada kendala atau gimana? Enggak, semuanya lancar-lancar aja.
3: Alhamdulillah.
1: Yang paling berkesan apa waktu itu ketika di perlombaan?
3: Yang berkesan itu
1: apa?
3: Sebenarnya dari awal itu
0: emang berkesan?
3: Ada yang berkesan sih. Sebenarnya dari awal sebelum lomba tuh saya sempat ragu buat bawain Melangitkanmu itu, kayak aduh bisa nggak ya?
0: Karena apa yang bikin kamu kayak tertantang akhirnya susah gitu, susah untuk ngebawain si lagu itu tuh apa?
3: Awalnya dari bingung dulu tuh mau pilih lagu yang mana, karena tuh emang disuruh hafalin 4 lagu.
0: Tapi nggak dijadiin lagu kan bingungnya itu? Bingungku mikirnya nggak ya?
3: Untungnya enggak.
1: Itu kan lagu religi juga. Iya. Terus gimana?
3: Itu disuruh ngafalin 4 lagu, nanti dipilih salah satu. Peserta waktu penyisihan bebas milih salah satu lagu, terus nanti kalau misalkan lolos ke final, nanti di spin, dipilih random.
1: Oh iya, paham. Jadi kalau misalkan memang kamu lolos, nanti dari 4 lagu itu di spin lagi.
3: Dan di situ saya bingung, aduh bawain lagu apa ya? Kayaknya Melangitkanmu aja deh.
0: Gia. Tapi emang ngefans sama Gia?
3: Memang suka lagunya.
0: Iya.
1: Gia Indrawari ya.
0: Gia Indrawari.
1: Ada teman saya Gia juga.
0: Bukan kalau itu.
1: Gia Indrawari.
3: Itu lagu memang kelihatannya gampang tuh, easy listening. Tapi ternyata susah. Kalau misalkan secara teknik nggak begitu anu lah.
0: Anu apa itu?
3: Nggak begitu.
1: Kelihatannya nggak susah ya gitu ya.
3: Yang susah tuh di penghayatan.
1: Interpretasi musiknya ya.
3: Iya betul. Wah. Jadi tuh saya bingung. Keren. Duh nanti kalau misalkan aku bawain ini nyampe gak ya isi lagunya?
0: Ada juga Teramini ya, ya kan? Gia Indrawari itu kayak penghayatannya luar biasa banget.
1: Teramini ada, Teraniaya ada nggak? Nggak ada ya.
0: Ewin itu nanti Ewin menciptakan Teraniaya judulnya.
1: Jangan. Kalau ini kalau apa? Ruby gimana Ruby? Apa yang paling berkesan banget ketika lomba itu?
2: Saya waktu itu ikut dua lomba.
1: Oh dua lomba, oke.
0: Di hari yang sama berarti?
2: Di hari yang sama.
0: Oke.
2: Di mana itu lomba tartil dan saya kejar-kejaran waktunya, jadi mau final tapi juga mau maju tartil, jadi bingung.
1: Terus?
2: Terus pas udah masuk final ternyata saya juga mau maju tartil, jadi tabrakan gitu.
0: Terus gimana akhirnya?
2: Terus akhirnya sama panitia dikasih waktu tampil duluan tampilnya.
0: Tapi di tempat yang sama juga ya. Cuma ruangannya beda mungkin gitu.
1: Berarti kamu ini ya, apa namanya?
0: Multitasking dia.
1: Iya.
0: Iya enggak sih?
1: Benar.
0: Harus cepat di waktu yang sudah ditentukan.
1: Gimana perasaan kamu ketika dapat hal yang seperti itu? Ada masalah yang seperti case yang seperti itu? Mencoba untuk tenang kah?
2: Iya, mencoba untuk tenang.
1: Terus
2: soalnya di situ saya juga takut kan, waktu 4 hari buat ngafalin 4 lagu itu sangat susah sekali. Jadinya
1: lu masih tartilnya juga ya.
2: Iya, tartilnya. Akhirnya ya pasrah.
0: Terus yang dapat juara tuh yang tartil atau yang nyanyi?
2: Yang nyanyi.
0: Yang nyanyi, yang tartil
2: belum
0: rezeki aja. Tapi semoga lah ya. Semoga nanti ada banyak sekali yang diikutin tapi semuanya juara.
1: Nah, tuh dia.
0: Gitu.
1: Semoga aja. Nah, terus tadi si Malika tadi ya, Malika ini apa namanya dapat juara satunya. Terus si Ruby juara dua. Nah, perasaan kamu ketika dapat juara satu itu seperti apa?
3: Gak nyangka.
1: Oke, terus?
3: Gak nyangka, terus kayak hah? Beneran?
0: kayak kaget aja iya, gitu kaget. Ya.
1: Nggak nervous ya ketika mau tampil gitu, nggak nervous.
3: Nervous banget sih.
1: Nervous banget.
0: Lagi? Tapi cara kamu untuk bisa menaklukkan nervousnya itu apa? Karena kan ada orang yang untuk menghilangkan nervous biasanya minum dulu, ambil nafas dulu. Ada yang mungkin ngobrol sama teman sebelahnya. Atau kalau kamu tuh hemat energi. Kalau kamu apa?
3: Ngobrol sih.
0: Ngobrol. Okay. Jadi ngobrol? Tersalurkan gitu.
1: Sama teman. Nervousnya. Yeah. Sama teman. Apa sama ibu? Enggak.
3: Sama yang di sekitar saya.
1: Kalau misalkan ada juri ya ngobrolnya sama juri.
0: Enggak kalau itu. Ntar ini nyogok jurinya. Aku ya yang menang ya.
1: Iya, terus berarti ngobrol dulu gitu ya. Yeah. Ketika cara menyelesaikan untuk nervousnya itu. Kalau Ruby gimana Ruby?
2: Enggak gugup.
1: Gugup. Gugup. Enggak nyangka juga gak ya.
2: Soalnya tahun kemarin enggak kena.
1: Oh. Oh, maksudnya satu tahun kemarin
2: yeah.
1: Oh, pernah ikut juga, tapi gak kena.
0: Oh, itu berarti ini ya, lomba yang diselenggarakan setiap tahun.
2: Iya, setiap tahun.
0: Oke, nah terus kalau Ruby sendiri kan kemarin juaranya juara 2. Tapi kayak ada planning lagi gak sih? Kan harus di juara 1, nanti bakal ikutan lagi gak?
2: Ikutan lagi.
1: Wih,
0: oh, kecuali kalau yang juara 1 gak boleh ikut lagi ya?
2: Gak boleh.
0: Biasanya kan kayak gitu. Iya. Tapi kamu ada planning lagi nggak ke depannya nanti bakal ikut lomba apa? Bidangnya mungkin keluar dari zona nyaman kamu. Ada nggak?
3: Sepertinya ada.
0: Ada. Apa itu? Apa tuh? Masih dengan lagu religi atau berbeda genre?
1: Teater mungkin?
0: Atau pantomim?
1: Atau apa?
0: Campur sari.
3: Pengennya sih itu. Apa namanya? Baca berita.
1: Oh, baca berita. Wah, istimewa ini. Yang ingin berita ini kayak gini nih.
0: Keren, nantinya. Voice over.
1: Iya.
0: Yeah. Voice over bisa, baca berita bisa, keren udah.
1: Kenapa baca berita?
0: Kenapa?
3: Karena suka aja ngomong gitu, pakai ya? Nada reporter.
1: Oh.
0: Reporter, presenter ya, kamu. Beda yeah. Itu. Jadi kamu lebih condong kemana? Presenter berarti.
3: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Cita-citanya apa?
3: Cita-citanya belum kelihatan.
0: Oh, belum kelihatan.
1: Belum. Ya, kalau Ruby, gimana Ruby?
2: Dari apanya ini?
3: Kamu kedepannya mau jadi apa?
2: Kedepannya sih masih belum tahu.
1: Enggak ada ini apa namanya kepikiran untuk ikut lomba lain misalnya. Hmm. Apa?
2: Ikut lomba lain, Syarhil.
1: Apa itu Syarhil itu?
2: Seperti berdakwah di MTQ Kabupaten.
1: Jadi ini ya apa namanya?
0: Apa sih istilahnya kamu, biasanya tuh kalau di sini kan juga ada yang biasanya bulan puasa itu kan?
1: Iya.
0: Itu namanya apa?
1: MTQ.
0: Iya. Terus ada lagi Win itu kalau ada tartil. Terus apa lagi yang MHT. Dakwah itu?
1: Dakwah.
0: Apa ya bilangnya ya?
3: Dai.
0: Ya itulah ya, kurang lebih seperti itu. Berarti Ruby juga punya minat ke sana juga.
1: Oh, tuh ini ya. Berarti kamu harus menyiapkan materinya tuh.
2: Iya.
1: Baca-baca mulai sekarang gitu ya. Siapa yang jadi idola kamu siapa?
2: Ustazah saya sendiri.
0: Tidak jauh-jauh lah.
1: Ustazahnya Ruby ya.
0: Ustazahnya siapa namanya?
1: Namanya siapa?
2: Ustazah Qoriatul Hasanah.
0: Semoga mendengarkan ya sore hari ini ya. Ternyata ustazahnya begitu memberikan inspirasi sekali. Nah. Apalagi bisa jadi contoh untuk muridnya. Oke. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 di segmentasi ketiga. Nanti kita juga masih ngobrol santai bareng sama Malika sama Ruby. Tapi nanti aku bakal ini kasih challenge buat
1: challenge.
0: Malika ataupun Ruby ya. Dua-duanya deh pokoknya disuruh nyanyi. Kira-kira mereka nanti bakal nyanyi apa? Gak usah banyak-banyak, tapi nanti yang penting bisa menjawab penasaran dari teman Pro 2.
1: Benar.
0: Jadi yang untuk teman Pro 2 di sini aja.

0: barengan sama Evi Nurman dan juga Vita Karina di sini, teman Pro 2.
1: Dan kita bakal ngelanjutin lagi ya, teman Pro 2, untuk apa namanya, sesi curhat dong.
0: Bukan. Jamaah.
1: Bukan juga ya.
0: Ini udah memasuki di sesi terakhir, teman Pro 2, tapi ada beberapa hal yang masih pengen aku tanyain ya ke mereka berdua. Apa makna prestasi yang sesungguhnya kalau menurut kalian? Mm-mm. Apakah hanya soal juara aja? Mm-mm. Atau ada hal lain yang lebih penting? Mm-hmm. Apa?
1: Apa tuh?
2: Dari Ruby?
1: Boleh.
2: Kak Mal. Yaudah deh aku. Prestasi ini buat aku bukan cuma sekedar penghargaan, tapi pengalaman.
0: Terus?
1: Pengalaman.
2: Jadi kita ikut lomba itu bukan untuk apa ya istilahnya, bukan untuk juara, tapi kayak buat nambah pengalaman, nambah ilmu baru. Okay. Jadi nanti sambil ngoreksi diri sendiri, oh aku salahnya di mana ya tadi.
1: Okay. Semua tentang belajar ya.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Evaluasi juga penting tuh.
2: Betul
0: sih, Malika. Jadi bukan hanya soal juara, tapi dilihat dulu itu kesalahannya apa, kemudian dievaluasi, diperbaiki.
2: Kayak kalau di sekolah tuh kayak ulangan harian.
1: Ulangan harian. Benar. Ulangan harian itu bisa dibilang evaluasi ya.
2: Iya, betul. Remedinya di mana nih?
1: Benar. Kalau itu udah gitu ya.
2: Udah.
1: Kalau Ruby?
3: Ya bisa lebih belajar ilmu yang baru. Melatih kesabaran juga.
1: Melatih kesabaran, oke.
3: Okay. Mungkin apa ya? Lebih belajar, terus bisa mengevaluasi diri sendiri. Ya
1: melatih kedisiplinan juga ya.
3: Ya, melatih kedisiplinan.
0: Oke. Kemudian ada lagi?
3: Melatih dirinya untuk lebih baik lagi dari sebelumnya.
0: Oke.
1: Siap.
0: Jadi sebenarnya musuh terbesar diri kita ya diri kita sendiri, sebenarnya. Betul. Ya, mengalahkan rasa takut, kemudian juga yaitu tadi untuk merubah hal-hal yang buruk ke hal yang lebih baik lagi.
1: Yeah.
0: Hari ini harus lebih baik daripada hari-hari kemarin.
1: Ya, benar
0: gitu. Ya. Itu luar biasa sekali.
1: Dan sebuah kegagalan itu bukan berarti gagal ya.
0: Seperti contoh Ruby ya, kan bilang ada beberapa kali ajang sempat gagal ya, tapi dia coba lagi, try again
1: ya.
0: Keren banget.
1: Dan sekarang sampai bisa juara 2 kemarin ya. Jos.
0: Tapi dia bakal coba lagi sampai juara 1. Jadi semangatnya enggak boleh luntur.
1: Bahkan tadi katanya dia juga mau ikut lomba dakwah. Loh. Iya gak sih? Ya, keren. Kalau si
0: Malika
1: tadi lomba apa lagi?
0: Masih dengan bernyanyi, tapi keluar dari genre zona nyamannya.

0: Oke. Okay.
1: Lagi ada bintang radio, mau ikutan?
0: Ikutan dong.
1: Nah, itu dia.
0: Sekarang umur berapa?
2: Sekarang 17. 17.
0: Udah bisa sih.
1: Ruby juga.
2: 16.
1: Oh, 16.
0: Oh, 16. Berarti Malika nih yang Malika bisa ikut yang bisa bintang ikut radio.
1: Nanti karena tahun kan depan
0: usianya 17 nah, dan itu jurinya Ewin.
1: Enggak, aku mungkin baru kemarin ya, tapi enggak tahu sekarang ya.
0: Nah,
1: kan?
0: Ya semoga
1: bisa
0: lah,
1: jadi
0: ya
1: Vita nanti. Yes.
0: Wow. Oke deh, kita langsung tagih aja ya. Gimana suara emas
1: Wi?
0: Golden voice.
1: Iya, golden voice.
0: Dari Ruby dan
1: Malika
0: yang punya.
1: Yang punya.
0: Udah siap? Lagunya apa nih?
2: Jikalau Kau Cinta.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Suara satu, suara dua nih berarti kalian ya. Bukan nyanyi sendiri-sendiri ya. Dan Ewin akapela.
1: So, 92 ya. This is a special perform from the Ruby.
0: Pakai bahasa Inggris semua Ewin.
1: Jangan. with Ruby and siapa namanya?
0: Malika.
1: Here we go.
0: 1, 2, 3
1: Balonku
0: bukan. Belum, Ewin.
1: Oh, bukan ya.
0: Ini dia udah ambil nafas loh. 1, 2, 3

0: Wow, luar biasa. Keren. Suaranya halus-halus semua.
1: Call the voice, ya. Istimewa. That's
0: itu
1: good.
0: Tadi dari suara Malika dan juga Ruby. Suara satu, suara dua tadi. Luar biasa banget. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita di sore hari ini, mungkin ada hal-hal lainnya yang bisa disampaikan buat teman Pro 2 yang seumuran dengan kalian, punya bakat yang sama. Pesannya apa nih kalau dari Malika ataupun dari Ruby? Silakan.
1: Nah, siapa dulu? Malika dulu. Ayo.
2: Oke, buat teman-teman Pro 2, jangan patah semangat. Terus latihan. Kalau misalkan kalian ikut lomba, terus misalnya kalian belum rezeki, jangan langsung down dong. Kalian gak juara bukan berarti kalian selesai gitu aja. Karena kalah itu awal dari segalanya.
1: Awal dari kesuksesan juga ya.
0: Keren.
1: Joss.
0: Oke, Ruby.
1: Kalau Ruby,
3: buat teman Pro 2 semuanya yang punya bakat, mungkin terus mengikuti ajang-ajang lomba yang ada untuk melatih kemampuan kalian sampai kalian menjadi versi kalian yang terbaik. Dan membanggakan orang-orang yang ada di sekitar. Jangan pernah patah semangat buat mencapai suatu tujuan yang kalian ingini. Dan semoga sukses selalu buat teman-teman Pro 2 yang punya bakat
1: sama seperti kalian gitu.
0: Luar biasa. Ruby just... dari Ruby. Ewin enggak ada pesan terakhir.
1: Bukan pesan. Genggam terakhir. Gini itu lagu itu, Bu.
0: Lagu. Sedikit suaranya Ewin. Nanti aja ya pas waktu off. Akhirnya terima kasih buat Malika dan juga Ruby. Sukses selalu. Semoga nanti ada lagi prestasi-prestasi yang bakal di mereka.
1: Iya, benar.
0: Ada lagi bidang lainnya yang bakal bisa dipelajari lagi. Siapa tahu nanti meski pun masih dengan nyanyi ya Win ya, tapi bisa mencoba genre lainnya.
1: Nah itu dia.
2: Hadroh
1: ya.
0: Hadroh. Malika kayaknya udah tertarik sama Hadroh ini gara-gara
1: Magadir.
0: Bukan Ewin.
1: Rumah Gadir le.
0: Bukan. Oke, jangan ditiru ya. Tapi nanti kalau mau belajar Hadroh, nanti bisa sama Om Ewin. Om Ewin panggilannya.
1: Om Ewin kadang Om Rocker gitu ya.
0: Papa Rocker
1: harus itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kalau gitu teman Pro 2, terima kasih Malika dan juga Ruby ya.
3: Ya, terima kasih juga.
1: Sudah berkenan untuk bisa cuap-cuap di Pro 2 FM RRI Jember. Semoga apa yang kita bicarakan sore hari ini bisa bermanfaat dan juga menjadikan motivasi untuk semuanya teman Pro 2. Semoga banyak orang yang terinspirasi dari kalian ya. Jamaah.
0: Dijawab loh sama Malika loh. Lucu juga ternyata Malika ini. Oke, terima kasih ya sekali lagi Malika dan juga Ruby. Di kesempatan lainnya semoga nanti bisa ketemu lagi, bisa main ke RRI Jember lagi ya. Untuk menginspirasi banyak kaula muda yang seumuran dengan kalian ataupun dari umur-umur dewasa lainnya deh. Pokoknya gak selalu anak muda. Yang penting kalau punya minat, punya bakat, jangan dipendam. Meskipun punya bakat terpendam.
1: Iya benar.
0: Dan aku Vita Karina.
1: Aku Ewin Ramadan.
0: Tetap bisa menemani kamu ya di sore ceria sampai dengan jam 8 malam nanti. Dan kita harus pamit di Skena
1: Siaran
0: Edukasi Anak Muda. Di sini aja teman Pro 2 masih di channel 89,5 FM. Bye-bye.

0: Kok apa nih? Gak jelas. Ini pasti palsu.
1: Sembarangan. Asli.
0: Palsu.
1: Asli.
2: Ih, berisik. Apaan sih?
0: Edi nih. Rokoknya ilegal tuh.
1: Sok tahu. Nih.
0: Murah. Enak.
2: Enak. Murah. Bahaya tapi. Ih. Amit-amit.
1: Ah, ikutan aja, Siska.
2: Cukai rokok itu buat batasin peredaran, Ed. Kalau nggak pakai cukai, jadi murah. Terus, perokok pemula jadi banyak. Ngeri tahu? Lihat anak-anak kecil itu udah pada ngerokok.
0: Ngerin, Ed. Yang ilegal tuh nggak pakai peta cukai. Terus ada yang pakai tapi palsu. Kayak itu. Perusahaannya aja nggak jelas.
2: Pakai rokok ilegal itu bikin rugi negara, tahu? Harus digempur tuh. Udahlah. Ngopi aja sini, ngopi.
1: Oke.
3: Okay. Ayo gempur. Gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambiar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Teman berdua, kali ini aku bakalan share ke kamu semuanya untuk informasi mengenai laporan kehilangan STNK ya, edisi hari ini Senin 6 Juli 2026, teman berdua. So, yang pertama ini ada STNK dengan plat nomor P6470IN atas nama Aziza Nur Adilah Rohmah. Alamat Jalan Bromo 21, Dusun Kerajaan RT2 RW5, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P6922H atas nama Fauzi. Alamat Dusun Tegal Sari RT4 RW8, Desa Tegal Sari, Ambulu, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P2130KIH atas nama Muhammad Soleh. Alamat Jalan KH Siddiq 7 RT1 RW5 Kelurahan Jember Kidul Kaliwates Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P3192MR atas nama Aril Abdullah, teman berdua. Alamat Dusun Cangkring Baru RT3 RW15 Desa Cangkring Jenggawa Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P3037MI atas nama Arif Rahmat Hakim. Alamat Dusun Bajarejo Tengah RT2 RW11 Sumber Agung Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P2590IR atas nama Endang Purwati Ningsi. Alamat Dusun Purwajati RT3 RW5. Endang Purwati Ningsi, alamat Dusun Purwajati RT3 RW15 Kelurahan Duko Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P6134JI atas nama Babu Royan. Alamat Jalan Tanjung Lingkungan Kerajaan RT1 RW12 Mangli Kabupaten Jember, teman berdua. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P2366IT atas nama Muhammad Saiful Bahri, alamat Dusun Kerajaan 2 RT14 RW4 Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P5589FJ atas nama Yunus Zakaria Jimmy. Alamat Jalan Seruni RT1 RW5 Desa Awar-Awar Kecamatan Asem Bagus Kabupaten. Kabupaten Jember, teman berdua. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P5689KC atas nama Sanor. Dusun Ringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Dan yang terakhir adalah STNK dengan plat nomor P2574LR atas nama Eka Septi Wulandari, alamat Dusun Gempal RT2. Dusun Gempal RT2

0: Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik.

pesan yang tersirat dari bait pertama Gurindam 12 pasal keempat karya Raja Ali Haji adalah, jika hati tak terjaga dari sifat yang buruk, kehidupan akan terasa tak berguna.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuatnya marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil, dan memaafkan ketika ada yang berbuat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Bisa jadi yang semula bermusuhan menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fusilat ayat ke-34 dan 35. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar.

0: Yey, baik yeah. Teman berdua, kita lanjut lagi. Nah, ini kita udah di program acara Cangkimen nih, Filia. Jadi memang teman berdua, kalau misalkan kita di Cangkimen itu selalu topiknya menarik banget. Yeah. Kali ini topiknya itu apa
1: menarik
0: hal yang paling
1: banget pastinya.
0: Apa hal yang paling kamu syukuri di Indonesia? Nah, ini nih. Jadi ya gimana ya teman berdua, memang rasa syukur itu terhadap Indonesia bisa diwujudkan dengan banyak cara gitu.
1: Iya, betul.
0: Salah satunya adalah mengenali dan juga menghargai kekayaan dan yang kita miliki teman berdua, seperti itu. Dan Indonesia ini memiliki keanekaragaman hayati yang termasuk terbesar di dunia gitu ya. Budaya yang diwariskan turun-temurun serta masyarakat yang terbiasa hidup dalam semangat kebersamaan, ya kan, nilai gotong royong, saling membantu ketika ada kesulitan hingga menghormati perbedaan, ini merupakan kekuatan yang masih menjadi ciri khas bangsa ini.
1: Apalagi kita sebagai generasi muda ya, Ewin ya, rasa syukur ini juga bisa diwujudkan melalui tindakan nyata kita. Misalnya tadi si Ewin udah bilang gotong royong, ada juga beberapa hal lainnya, misalnya menjaga lingkungan, melestarikan budaya daerah, kemudian mendukung produk lokal, serta terus belajar supaya kita bisa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Itu yang paling penting.
0: Benar, karena mencintai Indonesia ini bukan hanya diucapkan teman berdua, tetapi juga ditunjukkan melalui tindakan sehari-hari. So, nah ini udah waktunya kita untuk membacakan teman berdua apa ya, respon kalian atau tanggapan kalian teman berdua. Terima kasih untuk teman berdua.

0: Ada yang sudah bergabung dari Kak Rizky di daerah Kaliwates.
1: Boleh.
0: Selamat sore dari Rizky di Kaliwates. Yang paling aku syukuri dari Indonesia adalah alamnya, dari pantai sampai dengan pegunungan. Semuanya itu indah semua, membuat aku bangga.
1: Wow.
0: Banyak banget ya kalau di Indonesia itu pantai-pantai itu banyak banget ya.
1: Kekayaan ini, alam Indonesia itu memang menjadi anugerah yang perlu kita jaga bersama, teman berdua. Jangan sampai kita sebagai generasi muda itu malah ini ya, apa namanya, tidak menjaga itu semua dan merusak, teman berdua ya. Seperti buang sampah di pinggir pantai lah, kalau misalkan kita ngomongin pantai.
0: Kemarin aja kita, aku ya, dapat narasumber itu dia lagi melaksanakan kegiatan bebersih pantai. Dan itu banyak banget loh Ewin, katanya itu yang jadi PR. Dimana banyak sekali orang-orang warga sekitar di sana buang sampah sembarangan, kemudian numpuk, dan banyak banget TPA-TPA itu lagi tutup. Jadi kan akhirnya numpuk dan itu terus terisi gitu loh, sampah-sampahnya semakin bertambah.
1: Nah itu dia.
0: Jadi butuh peran serta ya, bukan hanya kaula muda aja, tapi semuanya, dari semua kalangan usia.
1: Itu benar ya. Jadi memang untuk semua, seluruh warga Indonesia, teman berdua, ini wajib untuk menjaga kekayaan dan juga kelestarian alam Indonesia, teman berdua. Kita lanjut lagi, ini ada dari Nabila di Patrang. Aku bersyukur karena Indonesia tuh punya banyak budaya dan juga tradisi, Kak. Setiap daerah punya ciri khas yang membuat kita bisa belajar banyak hal. Wow, setuju
0: betul. Karena kan memang tradisinya banyak, dan kita juga bisa mempelajari ciri khas yang ada di daerah-daerah tertentu ya, ini ya. Ketika mungkin teman pro 2 lagi traveling kemana gitu, terus kamu mengenali, oh ada tradisi ini ya ternyata di daerah tersebut, itu jadi salah satu wawasan baru juga.
1: Wawasan baru, benar. Dan memang kalau misalkan kita ngomongin soal Indonesia, keragaman budaya, ini juga menjadi satu kekayaan gitu ya.
0: Betul.
1: Suatu kekayaan bangsa ini.
0: Oke, kalau tadi kan aku bilangnya ngebaca question box Instagram Pro 2, tapi ternyata kebalik ya, kita di WhatsApp dulu.
1: Di WhatsApp ternyata.
0: Akhirnya nanti untuk teman Pro 2 yang udah membagikan komentar kamu ataupun yang udah memberikan pendapat kamu ya, boleh banget nanti aku bakal bacain, Ewin juga bakal bacain gabungan kamu. Tapi buat kamu yang masih stay tune dan mau ikut gabungan, boleh banget langsung dari question box Instagram Pro 2 Jember, atau bisa langsung aja bergabung di WhatsApp Pro 2 di 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.

0: Sorry, the number you have reached is not intended. Please check the number or try your call again.
1: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
2: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini. Dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
1: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nigeria. Cireng sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Oke, balik lagi teman Pro 2 ya. Kita mau bacain lagi ya Ewin ya. Siapa aja sih yang sudah bergabung di sore hari ini?
1: Ya tadi ada di ada si Fikri tadi ya. Lalu ada
0: Fikri belum dibaca.
1: Fikri
0: udah apa belum?
1: Fikri Rizky. Ada Nabila, ada Fikri juga.
0: Kalau Fikri sekarang dari ini ya, Instagram Fikri51 underscore.
1: Menurut aku yang paling aku syukuri adalah masyarakatnya yang masih punya semangat gotong royong katanya.
0: Jadi memang itu adalah ciri khas dari masyarakat yang ada di Indonesia. Benar. Istilahnya kalau Jawa itu sumeh.
1: Sumeh apa?
0: Sumeh itu apa ya? Ramah.
1: Ramah, ya.
0: Humble.
1: Ya itu anu kan ciri khas orang Indonesia memang seperti itu.
0: Ciri khas orang Indonesia.
1: Makanya orang-orang mancanegara, bule-bule gitu-gitu kan, itu apa namanya
0: banyak yang suka.
1: Banyak yang suka di Indonesia karena itu tadi
0: keramahannya
1: benar.
0: Dan itu juga jadi salah satu ciri khas ya, ataupun yang sering banget kita notice. Mungkin barangkali bukan hanya kita deh yang nilai, tapi ya itu tadi orang mancanegara ketika main ke Indonesia suka dengan gotong royongnya, ciri khas orang-orang yang ramah juga gitu ya.
1: Ada lagi satu lagi dong.
0: Apa?
1: Dari jadi siapa? Dari sebentar 081 sekian lah pokoknya ya. 2-3 aku paling bersyukur karena hidup di lingkungan yang rukun, tetangga saling membantu. Wah, kalau ada yang membutuhkan. Nah ini dia,
0: enak nih
1: gotong royong ya.
0: Kalau dapat tetangga yang sama-sama bisa menjaga kerukunan, ya,
1: saling bantu benar.
0: Kalau ada makanan saling berbagi gitu kan.
1: Yang penting jangan minta makanan terus-terusan ya, jangan bahaya.
0: Kalau dikasih kita terima, yang penting jangan minta.
1: Iya, gitu. Jangan. Kalau nggak apa-apa sih minta, misalkan ada roti goreng misalkan ya, minta satu nggak apa-apa. Kalau misalkan semuanya mau diminta jangan gitu ya.
0: Kalau biasanya di perumahan tuh kan ada yang nanem apa gitu,
1: cabai,
0: daun salam.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya.
0: Terus kita nggak punya daun salam minta.
1: Nah boleh itu kayak gitu. Boleh. Atau apa namanya itu lek jarine wong Madura iku nandur marongki. Marongki itu apa ya? Kelor.
0: Nah,
1: itu boleh kita minta. Yang penting jangan dibawa sepohonnya.
0: Jangan.
1: Bahaya. Kira-kira pokoknya gitu ya. Memang kerukunan lingkungan ini di sekitar kita ya. Ini adalah contoh nyata teman berdua. Nilai kebersamaan yang patut dipertahankan.
0: Dan rasa syukur ini bisa menjadi salah satu makna ya untuk kita semua diwujudkan dalam tindakan nyata. Menjaga kebersihan lingkungan, menghormati perbedaan, kemudian juga melestarikan budaya, serta juga berkontribusi sesuai dengan kemampuan adalah cara sederhana untuk menunjukkan rasa cinta kepada Indonesia.

0: desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."
1: Arifannya gimana?
2: Udah cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin udah
1: menang-menang terus. Meisha, aduh Meisha, suara ini dikecilin sayang.
3: Gak mau.
1: Gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
2: Udah, gak apa-apa.
1: Iya, tapi sini sayang, remote ya.
3: Ini nah.
1: Meisha jangan begitu.
2: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh Bu, gak apa-apa.
4: Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar, seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lalafan rebutnya tebaik afatu.
2: Artinya apa sih Bu?
4: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
1: Makanya Meisha dengerin Mama.

0: Teman produser Sore Ceria masih menemani kamu barengan sama Vita dan juga Ewin, yeah. Dan kita mau ngebahas soal upgrade skill ya, atau mungkin teman produser yang pengen tahu lebih lanjut apa sih pembahasan kita seputar hobi kah, atau seputar skill, atau seputar bisnis, atau gaya hidup
1: ya. Oke, jadi untuk kamu semuanya teman produser yang mungkin penasaran ya, pokoknya ojo nandi-nandi wis, pokoknya tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Corneard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi, sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kali ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas salah satu yang bisa menyehatkan tubuh.
1: Iya benar, teman Pro 2. Jadi ini ya. Olahraga. Goes ya.
0: Nah, karena kalau kita ngebahas seputar olahraga, olahraga itu kan banyak banget ya. Cabang olahraga itu banyak banget. Salah satunya dengan goes ataupun bersepeda.
1: Atau lari.
0: Yang penting jangan lari dari kenyataan.
1: Ya, berbahaya.
0: Iya, ternyata dua-duanya ini sama-sama bagus, teman Pro 2, termasuk juga untuk kesehatan.
1: Iya.
0: Baik itu lari ataupun bersepeda punya manfaat yang luar biasa banget untuk tubuh kamu. Tinggal disesuaikan sama tujuan ataupun kondisi tubuh kamu.
1: Nah, ya, kalau misalkan kamu itu cari olahraga yang praktis, nah lari ini bisa jadi pilihan, teman Pro 2. Modalnya cuma sepasang sepatu, kamu udah bisa mulai olahraga kapan aja. Selain itu, lari juga dikenal lebih efektif ya untuk membakar kalori, karena hampir seluruh otot juga ikut bekerja. Makanya kan olahraga ini cocok nih untuk kamu semua yang punya target menurunkan berat badan ataupun meningkatkan kebugaran jantung, teman Pro 2.
0: Oke. Nah, sementara itu kalaupun kamu ingin olahraga yang lebih ramah untuk persendian kamu, bersepeda bisa jadi jawabannya, teman Pro 2, karena termasuk olahraga low impact. Bersepeda cocok untuk pemula ataupun orang yang sedang kembali aktivitas, ataupun ada yang baru aja cedera ya. Ternyata ini bisa jadi salah satu solusi juga, olahraga yang paling aman. Ditambah lagi dengan aktivitas ini juga efektif untuk melatih kekuatan otot paha, betis ataupun daerah pantat.
1: Nah,
0: dan yang paling penting juga ya Ewin ya, sebenarnya bukan soal mana yang lebih hebat, tapi mana yang bisa kamu lakukan secara lebih konsisten. Karena konsisten itu yang penting banget. Kayak Ewin nih, udah nge-gym, udah 1 bulan nge-gym, ternyata gak nge-gym
1: lagi gitu ya,
0: beda lagi nanti bentuk badannya.
1: Iya. Jadi memang teman Pro 2, yang paling penting itu adalah konsistensi, teman Pro 2 ya.
0: Jadi gak boleh sekali dua kali aja. Yang namanya olahraga harus terus continue.
1: Ya, continue. Jadi untuk kamu semuanya yang pengen mungkin kalau misalkan kamu konsisten lari, ya udah lari aja gitu, teman Bro 2. Kalau misalkan kamu memang suka bersepeda, ya udah konsisten bersepeda. So, ya itu tadi sih, mau lari ataupun goes, dua-duanya itu sama-sama bikin tubuh itu lebih sehat, ya kan? Pilih olahraga yang paling kamu nikmati, lakukan secara rutin, dan jangan lupa imbangi dengan pola makan yang baik serta istirahat yang cukup. Karena hidup itu dimulai, hidup sehat itu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten.
0: Luar biasa, Gus. Gus Ewin ini namanya. Bukan Dokter Ewin, soalnya kan barusan kan ngasih info sehat.
1: Gus dokter.
0: Oh, Gus dokter. Oke, okay, bisa.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat. Termasuk

0: Nyamuk coba, baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back. Yeay. Kita bakal kasih informasi lagi teman Pro 2. Ini juga jadi informasi yang terakhir ya Ewin ya. Masih ngebahas seputar upgrade skill. Dan kali ini kita langsung aja ya. Nggak soal olahraga yeah. Tapi ini soal ngebahas sleep maxing.
1: Iya yeah, sleep maxing yang apa berseliweran itu? Ya di media sosial. Jadi ya itu tadi ya. Jadi sleep maxing ini adalah kumpulan ataupun cara atau kebiasaan yang bertujuan meningkatkan kualitas tidur. Tapi menurut para pakar, gak semua tren ini benar-benar perlu diikuti. Jadi contohnya ya kan, magnesium ini memang bisa membantu kualitas tidur pada sebagian orang. Nah begitu juga melatonin teman berdua. Tapi penggunanya ini harus sesuai dengan dosis dan gak boleh sembarangan teman berdua ya.
0: Lalu ada yang namanya white noise, seperti suara kipas angin atau suara hujan. Nah, yang satu ini memang terbukti bisa membantu sebagian orang untuk tidur lebih nyaman. Pernah gak sih Ewin kayak kamu tuh kalau misal biar tidurnya berkualitas, cepat tidur, itu kamu mendengarkan sesuatu dari suara-suara di sekitar kamu?
1: Misal
0: pernah kan?
1: ASMR gitu ya.
0: Ya, itu kan ada juga ASMR tapi bukan yang makan, ada yang ngasih ketenangan, suara natural, alami.
1: Kayak suara alam kayak gitu-gitu ya.
0: Nah, kabar baiknya juga kamu enggak perlu untuk beli alat mahal gitu ya. Cukup pakai kipas angin ataupun aplikasi di smartphone. Sekarang tuh banyak banget yang mungkin bisa jadi salah satu perantara ya biar teman Pro 2 mendapatkan kualitas tidur yang baik.
1: Dan tentunya teman Pro 2 ya, yang lagi viral ini justru kurang disarankan adalah menempel plester di mulut saat tidur.
0: Nggak boleh ya, kenapa itu?
1: Nah ini gini, menurut para ahli teman Pro 2 ya, cara ini belum punya bukti ilmiah yang kuat untuk mengatasi dengkuran atau meningkatkan kualitas tidur. Begitu juga dengan anggapan kalau misalkan semua orang itu wajib tidur sebelum jam 10 malam. Faktanya teman berdua, setiap orang ini punya ritme biologis dan juga kebutuhan tidur yang berbeda-beda. Gitu.
0: Jadi nggak selalu harus di bawah jam 10, enggak sih, gitu ya. Masih dengan salah satu media yang sama juga, ini menginformasikan bahwa para pakar justru menyarankan cara yang lebih sederhana dan juga terbukti efektif. Misalnya, teman Pro 2 bisa rutin untuk terkena sinar matahari pagi, berjemur gitu ya Ewin ya. Terus habis itu punya jam tidur yang konsisten, membatasi tidur siang maksimal 30 menit, mengurangi kafein di sore hari, menghindari main gadget sebelum tidur, dan melakukan aktivitas yang menenangkan seperti membaca buku. Ini bisa jadi cara juga.
1: Nah itu, jadi gak semua tren yang viral di media sosial itu harus langsung

0: untuk dicoba teman berdua. Yang paling penting ya kita harus mengenali kebutuhan tubuh kita sendiri dan juga bangun kebiasaan tidur yang sehat secara konsisten.
1: Gitu. Bangunnya jam berapa, tidurnya jam berapa ya gitu. Konsisten aja sih. Kalau perkara nanti biar bisa berkualitas tidurnya mungkin bisa dilakukan dengan cara-cara tertentu tadi. Ya. Tapi yang penting tadi udah dijelaskan nggak boleh ngeplester mulut ya,
0: boleh,
1: karena mendengkur. Ya Ewin mendengkur ya setiap hari ya.
0: Gak
1: boleh ya pakai plester ya.
0: Mendengkur dan menggurep.
1: Jadi gak boleh hal-hal itu ya untuk dilakukan teman Pro 2. Nah itu dulu deh teman Pro 2 untuk pembahasan kita di sore hari ini. Udah mau menjelang malam juga ya. Terima kasih buat teman Pro 2 tadi yang udah ikutin siaran bareng sama kita berdua. Dari jam 3 sore sampai dengan hampir di jam 7 malam. Tapi jangan kemana-mana karena sesaat lagi Ewin bakal nemenin lagi ya. Tapi di rangkaian Info Pro 2. Setelah itu kita bakal kemana Ewin?
0: Kita bakal jalan-jalan ke Jakarta teman Pro 2 untuk mengikuti Music Live Chat.
1: Yes, yang pastinya teman Pro 2 kamu bisa pantau ya. Nanti bakal ngobrol sama bintang tamu siapa. Sama host siapa juga. Ngobrolin apa. Jadi untuk kamu semuanya tetap di sini aja barengan sama Pro 2 teman terbaik kamu. And bye-bye.
0: Bye.

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah ribuan umat Hindu ikuti piodalan di Pura Mandara Giri Semeru Agung. Informasi yang kedua teman Pro 2, BPBD Bondowoso salurkan ratusan ribu liter air bersih. Informasi yang terakhir, Satreskoba ungkap peredaran sabu rumah kos. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini bareng aku Ewin Ramadan. Informasi yang pertama, ribuan umat Hindu memadati Pura Mandara Giri Semeru Agung, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang untuk mengikuti piodalan tahun 2026. Minggu malam, teman berdua, ibadah berlangsung aman dan tertib dengan pengamanan gabungan dari TNI, Polri, pecalang, dan unsur masyarakat. Pengamanan diawali dengan apel gabungan yang diikuti personel Polsek Senduro, Koramil Senduro, Satlantas Polres Lumajang, Pecalang Pura, serta Satuan Keamanan Desa Senduro. Usai apel, petugas langsung disiagakan di sejumlah titik untuk mengatur arus lalu lintas dan mengamankan jalannya kegiatan 82. Kapolsek Senduro AKP Wahono Puji Santoso mengatakan pengamanan dilakukan sebagai bentuk pelayanan Polri agar umat Hindu dapat menjalankan ibadah dengan aman dan juga khusyuk. Informasi yang selanjutnya teman Pro 2, penanggulangan bencana daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bondowoso telah menyalurkan 350 ribu liter air bersih secara gratis kepada warga terdampak kekeringan di berbagai wilayah. Bantuan tersebut didistribusikan ke puluhan dusun yang tersebar di 13 desa dan 8 kecamatan selama periode 11 Mei hingga 27 Juni 2026. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah musim kemarau, teman Pro 2. Kepala Bidang Logistik, Rekonstruksi dan Rehabilitasi BPBD Bondowoso, Tugas Rizky Bahana mengatakan distribusi air bersih yang bersumber dari APBD Kabupaten Bondowoso telah selesai disalurkan di 28 titik. Setiap titik menerima bantuan air bersih sebanyak 5.000 hingga 10.000 liter, teman Pro 2. Informasi yang terakhir, tim gabungan Satreskoba Polres Situbondo Jawa Timur bersama Polsek Panji mengungkap kasus dugaan peredaran sabu dan mengamankan seorang pria berinisial MU, 32 tahun teman Pro 2. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidiki mengatakan Polres Situbondo berkomitmen memberantas peredaran narkotika. Tim gabungan Satres Narkoba kembali mengungkap dugaan peredaran sabu. Pengungkapan tersebut dilakukan pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah kos di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo, teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.
3: Di rumah aja, segala macam gitu ya.
4: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
3: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
4: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
3: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105.
4: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
3: Betul ya? Banget, mau Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga Pro 2 FM Seluruh Indonesia.
4: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Kita berdua, David Brada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget lu ya.
0: Ini benar-benar. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh.
3: Ini nyala.
1: Nyala, aman.
2: Saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
0: Bunti, Dendra.
4: Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama produ bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Roman, apa kabar? Gimana kabarnya?
7: Sehat.
0: Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini?
2: Muter-muter, bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak. Asli.
1: Beneran?
2: Ngebul banget.
0: Apa sih?
1: Oh, iya.
3: Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan. Gue bilang, wah menyala abangku gitu.
0: Jangan.
3: Jadi buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak yang diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya itu.
3: Terbakar terus menyala abangku.
0: Iya Pak. Untung nggak, jangan parkir sini bang. Gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Iya udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
7: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelum-sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
7: Ya, single yang kita rilis di awal dan aku yang ngasih jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
6: Enggak sih. Kalau itu kayaknya ini deh misi interpretasi.
7: Oh.
6: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
6: Empat ya, berempat gitu.
0: Oke. Okay.
7: Nah, berempat.
3: Summerlin.
1: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
7: Iya,
0: baru. Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari
7: kalau
6: November.
0: Oh baru banget.
6: Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gue kira tuh side projectnya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlinnya yang naik. Gue kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah.
2: Kita baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh bingung.
2: 25 sorry, 2025.
0: Nah, jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
6: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
6: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Oh. Biar itu.
2: Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa romansa? Oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Okay. Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu.
0: Okay.
3: Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget.
0: Gitu.
3: Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai. Ya, somehow nemu romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Oh gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Kata siapa satu orang? Tidak
7: ada. Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Trigger-nya satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Gimana? Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Nggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi nggak ada batasan genre atau apa.
0: Okay.
3: Gitu. Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop, pop banget, ada yang elektronik.
0: Yeah.
3: Terus yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow, ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak di apa ya, nggak dipatenin lah ya, istilahnya lah ya. Bener. Oke. Okay.
0: Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya, denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi. Yeah. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru, pengen sound baru, tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa, kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana? Aduh. Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya? Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu. Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: gitu tuh,
2: kita manggung perdana juga terus out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Bisa, beda banget sama yang sambil kemarin gitu.
1: Iya, benar-benar
2: buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin di mana berarti?
3: Di Lolos Bekasi.
0: Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
2: malamnya kita showcase.
3: Sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gak ada. Tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman Bro 2 nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman Bro 2. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Oke, masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang enggak saya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Okay. Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Angkat kaki?
1: Jangan susah. Ribet. Cabut ntar dia.
3: Gimana?
0: Berarti lo semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu, masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Kayak
3: ada di track judulnya Abu-abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Gitu. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi. Kenapa ya? Ada worry. Padahal nggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Hal-hal sehari-hari lah.
2: Gak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
0: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu, apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
3: Mana?
0: Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga gitu.
0: Berarti lirik dulu ya? Gitu. Mungkin edit bisa jawab kali ya. Coba bantu
2: jawab. Karena gak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget gua hajar pakai high gain kan.
0: Benar.
2: Sebenarnya back to back aja. Tinggal dicocokin, maksudnya cocok-cocok dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus tracknya di sini di yang selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Okay.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Kapan nggak tahu kan? Ini nantinya kapan gak tahu kan.
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang gak mau ngaku ini siapa.
1: Iya
0: bener. Mungkin itu mungkin ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai. Kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai, apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang gitu.
1: Daripada nanti ya.
0: Tuh mambro 2 ya. Selesai sekarang. Aduh. tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya.
3: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu. Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas, itu pop Indonesia banget.
0: Orang
3: kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada Popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua. Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya. Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kagetnya gimana? Kaget.
1: Oh. Jangan. Oke.
3: Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggrisnya?
0: Oh iya juga ya.
1: Apa?
3: Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja kemarin?
2: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Dari kapan? Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangannya. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
3: Enggak sih. Itu tuh langsung. Jadi candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik. Rilisnya serius." Gue malah yang udah gini. Ya udah.
0: Itu sih.
3: Karena kita indie.
0: Yeah.
3: Kemarin enggak ada pressure dari manapun.
2: Iya. Apa gitu.
3: Rilis aja udah, sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Okay.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena punk kan setahu gue bebas kan. Boleh gak teratur kalau pang diatur. Jadinya apa?
1: Gak tahu juga, bukan pang namanya.
0: Jadinya pang kisbra. Pas kibra. Sorry. Lawakannya lumayan bawa-bapa sih.
1: Lumayan ya.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pang kisbra ya.
0: Kalau diatur-atur pang kisbra. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin salah satu lagu Focus Track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go.

0: itu dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Aduh. Tapi kalau yang ini ya, popangnya nih. Nanti bisa diekspor lainnya, yes. EP lainnya bisa didengerin di
1: DSP. DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada udah, berapa ya yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin, berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: Empat MV.
1: Wow.
0: Gokil. Bisa langsung yes, dicek ya.
3: Betul. Sambil video itu selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai.
0: Oke. Bisa dicek ya sama Bro 2. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun enggak 10 dari 10
4: menguji ya. Perpecahan.
0: Menguji perpecahan.
1: Enggak.
0: Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah, ini konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
2: Atau
0: ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lu gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
5: Nah, bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
5: Ya, oke, kalau sebagai performer, ya gue sih merasakan kayak, karena kita yang di panggungnya kan main musik, gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat, sebagainya have fun gitu loh.
1: Okay.
5: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu, jadi... Tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
0: benar
5: itu.
2: Jadi harga juga.
5: Iya, makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Yeah. Gitu. Oh, okay.
2: Gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: gila-gila.
2: Tapi yang gue lihat sekarang, apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
5: Karena full
0: ternyata. Oh wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
2: Karena konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Iya. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
2: Karena emang hak mereka juga untuk rekam dan gitu.
0: Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya.
2: Gue udah datang. Daripada nggak datang.
1: Bener.
2: Diancam balik ya.
0: Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Pertanyaan kedua. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
5: Ya, pendapat kita sih.
2: Gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
5: Maksudnya disagree dengan itu. Ya. Karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh itu.
5: Jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
5: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
5: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari
1: track 1
5: sampai track 10.
1: Betul.
5: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
0: ke
5: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang, karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attachnya kurang memang. Gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita. Gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. Gitu.
2: Okay. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu bener. Tuh.
2: Mempermudah
0: iya.
2: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
2: Cuman
4: maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian tuh dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Biar kerasa. Dari awal journey-nya tuh seperti apa, endingnya seperti
5: karena
0: apa.
5: Karena sekarang sih gampang, gitu, kan? Gak suka skip.
1: Iya. Iya.
5: Kayak denger intronya aja, gue gak suka jadi.
0: Iya sih.
1: Bener. Kalau
2: zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
0: yeah, kayak
2: hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, benar-benar di play sampai kelar gitu, kita baca
4: iya liriknya sih. Kayak The Massive Natural tuh kan, nah, jarang orang
1: bener
4: mungkin ya itu kan maksudnya
0: ketahuan umum.

0: luarnya kan, seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
1: Benar.
2: Karena bukan kalau pangan ngomongin apa ya lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
1: Benar.
2: Oke. Okay. Jadi pemain gitu.
0: Jadi jangan terlalu di kota-kotakan ya. Sebenarnya yes. Tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Mana.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
3: Gak apa-apa sih sebenarnya.
4: Iya, apa-apa. Gue juga nggak, gue nggak apa-apa. Tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sana aja normal.
0: Gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa.
3: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
0: bawah.
5: Karena kalau Joe memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton. Iya.
1: Oke.
0: Emang ngapain tidur?
3: Bukan itu. Ngantuk ke bioskop aja. Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
5: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu.
0: Yeah.
5: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu pasti pas gede juga pengen nonton kan?
1: Benar. Ya,
5: mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
4: Terutama biasa gitu sih kalau teman biasa teman nontonnya enggak, ya udah sendiri mau
1: enggak kan. Iya, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir.
1: Oh, dari lu, apa gua?
0: Dari gua deh.
1: Oh ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri.
1: Bener.
0: Nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut?
3: Semangat di mana nih?
4: Viral berapa M? Ini
1: beda-beda. Viral berapa?
0: Misalnya sebesar
4: garam.
0: Sebesar garam dan madu deh.
5: Nah, kalau dari gue sih mungkin viral nggak, bukan nggak penting, tapi kayak nggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerlane gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
5: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih,
1: emang
0: sih.
1: Betul.
0: Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
5: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Oke. Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
4: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih. Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung lusa. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Kalau
1: apa
3: kita bakal main ya di
1: SCBD.
2: Lusa ya
1: di
2: SCBD. Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
3: Cara latihannya itu kan.
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram
2: Romansa.
3: Romansa
1: SC2 titik
3: underscore.
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Banyak followers
1: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun oil shop-nya boleh.
3: Aduh.
2: Akun aja. Mau katanya biar bisa swipe up.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produ FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya, tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Produ. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Produ yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya, jadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia, Romansa!

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka di makanan lo.
3: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Yaudah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga, Clara.
4: Music Life Chat. Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam, ketemu lagi sama Ijel teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah kalau biasanya di interval pertama tuh teman Pro 2 pasti ada teman-teman ya dari kampus ataupun dari komunitas teman Pro 2. Tapi sayang banget nih Senin-Senin, kali ini Ijel harus sendiri teman Pro 2 menemani kamu ya. Gak apa-apa ya teman Pro 2, nanti bakal aku kasih informasi juga kok. Jadi tetap nih Jaga Malam di interval pertama tetap insightful teman Pro 2, penuh dengan wawasan dan juga ada updatean peristiwa-peristiwa terkini ya dari dalam dan luar negeri tentunya untuk kamu, biar nambah pengetahuan kamu juga. Nah teman Pro 2, hari Senin nih ya, 6 Juli 2026, apakah sudah loyo? Karena biasanya tuh hari Senin ya aktivitasnya luar biasa teman Pro 2, setelah kemarin weekend terus apa ya, sedikit rebahan, sedikit liburan dan juga sedikit beristirahat. Tahu-tahu udah Senin lagi teman Pro 2, mungkin dari kamu harus bekerja, harus ada kegiatan banyak gitu. Tapi juga sebagian dari kamu juga nih masih pada libur ya, apalagi anak-anak kuliah dan juga teman-teman SMA, SMP dan juga SD masih pada liburan ya, anak-anak sekolah. Nah kalau dewasa ini teman Pro 2 harus ya, mau hari, kalau aku ya mau weekdays mau weekend tetap sih teman Pro 2 kerja ya, love kerja. Aku cinta kerja, lebih ke cinta duitnya teman Pro 2. Nah kalau kamu gimana teman Pro 2, apakah hari Senin ini kamu lagi lemes-lemesnya atau malah on fire ya, karena minggu baru, biasanya tuh minggu baru, harapan baru, deadline-nya juga baru teman Pro 2. Apakah sudah mengerjakan deadline-deadline itu ataukah masih nangkring di situ aja tak bergeming teman Pro 2? Kalau deadline-ku kayaknya belum sempat kesentuh sama sekali teman Pro 2. Kenapa ya, aku sendiri pun teman Pro 2 apa rasanya tuh mager banget dari bulan Juni kemarin tuh sampai Juli minggu kedua ini, rasanya kayaknya waduh pengennya rebahan doang teman Pro 2. Apakah kamu juga sama? Nah boleh dong cerita sama Ijel teman Pro 2, dan juga boleh ya silahkan curhat-curhat, gak apa-apa. Nanti sebenarnya ada sesinya sendiri sih teman Pro 2 di cerita penutup hari, di situ silahkan kamu meluapkan isi hatimu ya tentang Senin hari ini ataupun tentang yang lainnya teman Pro 2, tentang kehidupan dewasa ini silahkan. Jadi teman Pro 2 ya, kita bakal nemenin kamu ya, aku sih spesifiknya aku teman Pro 2 bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, bahkan sampai 12 waktu Indonesia Barat nih. Tapi kita buka dulu teman Pro 2 Jaga Malam kali ini dengan lagunya Bruno Mars dengan Risk It All, spesial buat teman Pro 2 untuk malam hari ini, entah itu mau hunting makan ataupun rebahan setelah capek aktivitas hari Senin ini teman Pro 2.

Terkadang, yang dibuat sendiri dengan sepenuh hati akan terasa lebih berarti. Saatnya kita berikan dukungan kepada produk buatan Indonesia. Karena setiap usaha dan waktu yang mereka berikan merupakan persembahan tulus anak bangsa untuk Indonesia. Dan kami bangga buatan Indonesia.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buat kamu yang lagi nyari makan malam Nomor 2, pastiin memang asupannya seimbang ya Nomor 2 ya. Proteinnya cukup, terus seratnya juga cukup, terus karbohidrat, lemaknya juga cukup ya. Jangan berlebihan Nomor 2 kalau malam tuh. Sebisa mungkin ya, agak dikurangi gitu Nomor 2, karena kalau malam-malam tubuh kita tuh sebenarnya untuk istirahat gitu. Nah, apalagi di cuaca seperti ini yang rentan banget sakit dan segala macamnya Nomor 2. Pokoknya lagi rentan-rentan banget ya. Di sini beberapa korbannya sudah mulai terlihat teman Nomor 2. Dengan suara-suara para penyiar yang udah mulai beda. Suaranya agak ngebas-ngebas dikit. Nah, itu berarti jadi radang tenggorokan Nomor 2. Nah, ngomongin kesehatan nih Nomor 2 ya. Ternyata ancaman tuh enggak cuma datang dari virus atau bakteri aja loh ternyata. Sekarang partikel mikroplastik yang ukurannya super kecil juga mulai jadi perhatian para peneliti nih. Nah, supaya masyarakat ini makin terlindungi, Badan Pengawas Obat dan juga Makanan atau BPOM ya sedang menyiapkan standar nasional batas aman kandungan mikroplastik di berbagai produk. Nah, Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan nih, hingga saat ini ya dunia internasional ini masih belum memiliki standar resmi mengenai batas aman mikroplastik ya maupun nanoplastik. Karena itu BPOM menyusun standar nasional berbasis penelitian ilmiah dan kemampuan laboratorium yang dimiliki ya. Nah, penyusunan standar tersebut merupakan tindak lanjut pembahasan bersama DPR RI, dan BPOM akan menggunakan berbagai referensi ilmiah internasional termasuk publikasi dari Nature and the New England Journal of Medicine nih, dan sebagai dasar penyusunan batas amannya. Taruna menjelaskan juga nih Nomor 2, sejumlah penelitian menunjukkan mikroplastik diduga berkaitan dengan berbagai gangguan kesehatan seperti aterosklerosis hingga peningkatan resiko stroke nih. Aduh, nah meski begitu Nomor 2, para ilmuwan masih meneliti ya bagaimana partikel mikroplastik terutama yang berukuran nano dapat masuk ke dalam sistem tubuh manusia. Dan menurut BPOM, meningkatnya penggunaan plastik di berbagai sektor membuat potensi paparan mikroplastik semakin besar. Dan karena itu kehadiran standar nasional ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan keamanan produk sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik tentunya untuk masyarakat. Nah, meskipun penelitian soal mikroplastik ini masih terus berkembang ya Nomor 2, langkah BPOM ini jadi upaya penting nih agar perlindungan konsumen semakin kuat. Jadi selain lebih bijak ya menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari ini Nomor 2, kita juga bisa berharap standar keamanan produk di Indonesia ini akan semakin ketat ke depannya. Tapi Nomor 2, meanwhile ya, nunggu kebijakan dari BPOM, kita juga harus mengurangi itu Nomor 2 dengan menggunakan tadi ini lagi banyak ya Nomor 2 tren di sosial media pun, kalau belanja entah itu makanan, ke pasar, ke toko, kelontong ataupun apapun Nomor 2, ini banyak orang yang sekarang tuh sadar bahwa mereka tuh nggak lagi menggunakan kantong plastik Nomor 2, tapi pakai entah itu kalau beli minum langsung pakai tumbler, terus kalau mau beli makanan langsung pakai kontainer yang lunchbox itu Nomor 2, ataupun pakai tote bag atau tas kain ya untuk belanja-belanja di entah itu di supermarket, di pasar tradisional maupun di toko kelontong nih. Nah, itu juga jadi salah satu langkah kecil Nomor 2 ya, tapi dampaknya luar biasa untuk diri kita sendiri nih. Kita mulai yuk kurangi sampah plastiknya Nomor 2, dan tentunya menggunakan barang-barang yang memang sustainable untuk kita dan juga untuk lingkungan kita sendiri dong. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari Nomor 2. Jangan sampai ya.

0: kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Panas banget sih, pengen lagi jalan kaki. Mana jalanan macet, trotoar banyak yang dagang lagi.
2: Woi, Mak, ini.
1: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
2: Makanya, Mak, kalau jalan kiri kanan.
1: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
2: Ya udah, minggir.
3: Dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

malam gini asik. Kenceng amat bentar tuh Pro 2. Ini headphone-nya agak udah cocok nih. Nah, kalau malam-malam gini tuh Pro 2, selain mencari ya makan malam, kamu mungkin juga kepikiran nih, karena udah Senin, suntuk dan segala macamnya nih Home Pro 2. Kamu nyari agenda liburan aja biar terobati suntuknya kan. Nah, ini agendanya Home Pro 2, agenda liburannya enggak cuman seru aja tapi juga penuh budaya nih, yaitu ada acara Dieng Culture Festival bisa masuk ke wishlist kamu nih Home Pro 2. Dan tahun ini festival ikonik di dataran tinggi Dieng nih bakal hadir dengan konsep yang lebih interaktif dan juga melibatkan langsung para pengunjungnya nih. Dieng Culture Festival atau DCF 2026 dijadwalkan akan berlangsung ya tanggal 28 hingga 30 Agustus 2026 nih di Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Home Pro 2. Jadi bulan depan akhir ya. Dan tentunya festival yang diinisiasi masyarakat dataran Dieng ini kembali menghadirkan perpaduan budaya, seni, musik, tradisi khas pegunungan Dieng nih. Dan tahun ini panitia menghadirkan sejumlah inovasi. Salah satunya adalah kesempatan bagi peserta untuk ikut dalam kirab budaya Nusantara dengan mengenakan pakaian adat dari daerah asal masing-masing nih Home Pro 2. Kalau kamu memang dari Jember, nah boleh nih pakai baju daerah dari Jember ataupun Jawa Timur Home Pro 2. Dan nantinya panitia akan melakukan kurasi dan memilih kostum adat terbaik. Udah di sana mau healing ya Home Pro 2, kepilih nih jadi best kostumnya. Waduh, luar biasa. Dan Ketua Pelaksana DCF 2026 Ali Fauzi ini mengatakan festival juga melibatkan berbagai komunitas loh Home Pro 2. Mulai dari petani kopi, lalu seniman, pelaku budaya, sampai komunitas musik jazz. Dan kolaborasi tersebut diharapkan membuat festival ini terasa lebih hidup dan semakin dekat dengan masyarakat. Selain kirab budaya, peserta juga bisa loh mengikuti berbagai aktivitas menarik seperti festival kopi Dieng, melukis caping Home Pro 2, terus aksi Dieng bersih hingga tradisi penerbangan lampion yang selalu menjadi salah satu momen paling ditunggu. Yang perlu diingat tentunya berbeda dari festival musik pada umumnya ya, Dieng Culture Festival tidak menjual tiket masuk reguler. Pengunjung ini dapat mengikuti seluruh rangkaian acara melalui pembelian paket partisipan yang telah disiapkan panitia nih Home Pro 2. Dan tentunya Dieng Culture Festival bukan sekedar ajang hiburan aja nih, tapi juga ruang untuk mengenal kekayaan budaya Indonesia sembari menikmati keindahan dan juga keindahan alam pegunungan sambil nyicipin kopi Dieng Home Pro 2. Enak banget, syahdu gitu ya. Jadi kalau

berencana liburan akhir Agustus nanti, tolong Pro 2, siapa tahu ya dia yang bisa jadi destinasi yang wajib kamu datangi. Ini masuk wishlist kayaknya, tolong Pro 2. Kapan lagi coba dingin-dingin menikmati alam sambil ngopi di senja ataupun di pagi hari, tolong Pro 2, sambil menikmati sunrise atau sunset. Beh, itu mah tak tertandingi, priceless tolong Pro 2. Jadi dimasukin ke wishlist kamu aja ya. Kalau memang pengen agak jauhan nih mainnya ya, ke Jawa Tengah, ke Dieng ya tolong Pro 2, bisa ya mampir ke festival Dieng Culture Festival. Kebalik ya kan. Nah tolong Pro 2, itu tadi informasi terakhir nih di interval pertama jaga malam, ngumpul sebenarnya tolong Pro 2, ngobrol dan juga update bareng komunitas ya, tapi komunitasnya lagi libur ya, mungkin karena lagi bertepatan sama anak-anak sekolah juga libur tolong Pro 2, jadi diliburkan dulu. Besok insya Allah bakal ada lagi nih tentunya. Nah nanti kita move ya nomor 2 ke interval kedua, yaitu di cerita penutup hari bakal ada topik yang relatable sih nomor 2 kalau menurut aku ya. Jadi silahkan tetap stay tune, nanti kamu bisa gabung juga lewat WhatsApp dan juga lewat Instagramnya Pro 2. Aku nanti bakal update IG story-nya di @pro2jember, duanya pakai angka. Jadi tetap stay tune aja di sini.

0: Sampai era tahun 90-an, RRI mempunyai pustaka audio yang dikenal dengan nama diskotik. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi dan komputer, peran diskotik ini berangsur pudar. Penyajian hiburan lagu tidak lagi melalui peralatan putar yang bernama tape deck, tapi berganti dengan sistem playlist. Lagu dan acara siaran lainnya disusun di dalam memori komputer. Dulu penyelia musik memilah dan memilih lagu dari kaset di lemari kaca, lalu mengetik judul dan pencipta lagunya di selai kertas dengan menggunakan mesin ketik. Saat ini kita tidak lagi menyaksikan penyelia musik yang menenteng keranjang yang berisi kaset, semisal album lagu Kustus atau kaset serial sandiwara radio butir-butir pasir di laut menuju studio penyiaran. Lucu ya kalau ingat masa lalu, seperti office boy saja, padahal musik director loh. Semua sudah berubah, semuanya telah berganti. Data analog berganti ke data digital. Studio siaran RRI saat ini sudah digital. Sekarang era digitalisasi. Tapi diskotik luput dari perhatian. Diskotik tidak termasuk bagian yang didigitalisasi. Dia ditinggalkan, kaset dan piringan hitam berdebu merana teracukan. Sekarang RRI memiliki perpustakaan audio berbasis layanan teknologi informasi. Kami yakin, Digital Audio Library RRI ini akan menjadi kebanggaan angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia. Tantangan besar berikutnya adalah menjadikan pustaka audio RRI satu-satunya pustaka audio yang terkoneksi ke seluruh penjuru tanah air.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya. Hush. Ih, apa sih? Ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya, ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya, jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan. Kayak aku sama kamu. Kan,
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Nah, kita masuk ke cerita penutup hari Teman Pro 2. Tentunya masih bareng Ija dong, sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat nih Teman Pro 2. Kita ada satu topik nih yang tentunya sama ini Teman Pro 2, sangat relatable. Ya, hampir semua orang mengalaminya nih. Waktu kecil nih kita gak sabar ya, pengen cepat dewasa, pengen kerja, ya kan. Padahal kerja mah pusing Teman Pro 2. Aneh anak-anak tuh ya, pengennya pada cepat dewasa. Pengen punya uang sendiri ya kan. Kalau itu benar sih, pengen punya uang sendiri. Tapi effortnya luar biasa ya untuk punya uang sendiri Teman Pro 2. Terus pengen bebas pergi kesana kemari ya, belum tentu juga. Karena kan kalau kerja gak ini Teman Pro 2, gak gampang ambil cutinya ya kan. Terus pengen gak lagi disuruh tidur siang, padahal tidur siang enak banget. Ini sesuai Teman Pro 2 sama apa yang aku alami ya. Pokoknya ada pro kontranya ya. Terus pengen dimarahin karena main terlalu sore ya. Seperti biasa Teman Pro 2, tapi lucunya nih begitu semua itu benar-benar terjadi ya, muncul kalimat yang sering kita dengar atau bahkan kita ucapkan diri sendiri nih. Jadi kepikiran gini, terlewat gitu ya di pikiran kita. Enak ya jadi anak kecil dulu. Nah, biasanya gitu Teman Pro 2. Nah, fenomena ini ternyata bukan sekedar candaan aja loh. Di media sosial ya, konten tentang masa kecil, terus permainan tradisional juga, kartun lawas, jajanan sekolah, hingga foto-foto era 2000-an atau 90-an nih Teman Pro 2 selalu ramai karena banyak orang ngerasa kangen dengan masa itu. Pada apa Teman Pro 2? Bahkan ya, ke apa Teman Pro 2? Bahkan nih ya Teman Pro 2, kayak vibes-vibes antara mau menjelang maghrib gitu, kadang kita kangen banget di kampung halaman kita ya Teman Pro 2. Kok kenapa sih bisa gitu? Nah, ini nih ada penelitiannya ternyata Teman Pro 2 dari University of Southampton. Nostalgia adalah respon psikologi yang normal ya ketika seseorang menghadapi tekanan, perubahan atau ketidakpastian dalam hidup. Otak kita nih cenderung mengingat pengalaman masa lalu yang terasa aman gitu dan juga menyenangkan. Dan nostalgia nih dapat meningkatkan suasana hati juga, memperkuat rasa memiliki atau belonging itu ya. Bahkan membantu seseorang rasa lebih optimis menghadapi masa depan. Artinya, keinginan kembali ke masa kecil nih bukan berarti kita ingin mengulang semuanya ya Teman Pro 2 ya. Karena ya kita tahu masa kecil kita mungkin kamu juga ya enggak seasik. Sebenarnya enggak seasik, cuman bedanya tuh bebannya udah beda Teman Pro 2. Yang sebenarnya kita rindukan adalah perasaan saat hidup kerasa, yaitu tadi lebih sederhana, lebih ringan dan belum dipenuhi banyak tanggung jawab dan segala macamnya ya kan. Kalau begitu, apakah sebenarnya yang berubah itu ketika kita memasuki usia dewasa itu sebenarnya apa sih Teman Pro 2 yang berubah? Nah, kita bakal bahas itu Teman Pro 2 secara mendalam ya, dengan penelitian-penelitian sebagai pendukungnya tentunya. Gak cuman omdo doang Teman Pro 2, gak cuman omon-omon aja ya. Kamu bisa juga loh Teman Pro 2 bergabung nih di WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow juga Teman Pro 2, cek IG story terbarunya, silahkan ada question box nih, ketik-ketik aja Teman Pro 2 di situ. Nah, semakin dewasa ini ya, kenapa sih kita kok rasanya pengen balik ya waktu di waktu kecil kita dulu gitu, di masa kecil kita dulu, kenapa ya? Kamu ngerasain juga nggak sih Teman Pro 2? Boleh ya cerita-cerita ke Ija sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Mendengar nama Bob Sadino, tentu kita sudah tidak asing lagi mengenali sosok satu ini. Pengusaha sukses yang menorehkan banyak karya menjadi sebuah motivasi untuk para pelaku bisnis. Perjalanan karir Bob Sadino bermula dari langkah awal melepaskan pilihannya dengan tidak melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan untuk pergi dan tinggal di Belanda selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta Lillet di kota Amsterdam. Tidak hanya bekerja, di sana ia bertemu dengan seorang wanita Indonesia bernama Sulami Sujud dan akhirnya menikah. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan istrinya kembali ke Indonesia. Tinggal di Indonesia, ia sempat mencoba menekuni karirnya sebagai karyawan hingga beberapa tahun dan memutuskan untuk bekerja secara mandiri. Dengan memanfaatkan satu mobil yang dimiliki, ia mulai menyewakan mobil tersebut. Namun, mobil yang ia sewakan mengalami kecelakaan dan rusak parah. Sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialami, tidak membuat seorang Bob Sadino patah semangat. Ia terus mencoba menekuni peluang bisnis baru, seperti menggeluti bisnis telur ayam negeri. Kemudian ia melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Dari sinilah, karir Bob Sadino mulai sukses. Pada tahun 1970, Bob Sadino mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Chemchicks. Chemchicks adalah supermarket yang menyediakan beragam produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Melihat permintaan akan daging sosis juga semakin meningkat, ia kembali mendirikan perusahaan yang bernama Chemfood yang merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Chemfood memproduksi berbagai jenis daging olahan seperti sosis, burger, dan juga bakso. Selain menjadi orang pertama yang mengenalkan ayam negeri, Bob Sadino juga merupakan orang pertama yang mendirikan sebuah perusahaan bernama Chemfarms dengan menggunakan perladangan sayuran sistem hidroponik di Indonesia.

Siapa sangka yang Nomor 2 jadi dewasa tuh ternyata gak punya buku panduannya Nomor 2. Tiba-tiba kita harus mikirin kuliah, kerjaan, biaya hidup, terus kesehatan kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai, masa depan, hubungan, sampai dengan target yang kadang datangnya tuh gerombolan gitu Nomor 2. Dan menurut laporan dari World Health Organization, usia remaja akhir hingga dewasa muda nih merupakan fase yang penuh transisi gitu. Pada masa ini seseorang tuh menghadapi banyak perubahan sekaligus, mulai dari pendidikannya, pekerjaannya, relasi sosialnya, hingga identitas diri nih Nomor 2. Karena itu fase ini sering jadi periode yang rentan banget terhadap stres dan juga tekanan psikologis. Dan psikolog perkembangan Jeffrey Jensen Arnett juga menambahkan ya, memperkenalkan istilah emerging adulthood, yaitu fase usia sekitar 18 sampai dengan 29 tahun yang ditandai dengan eksplorasi, lalu ketidakpastian dan juga pencarian arah hidup nih. Jadi kalau kamu ngerasa 20-an ya, di early 20s ataupun di late 20s, nah penuh pertanyaan seperti kayak, aku tuh sebenarnya udah di jalur yang benar belum ya? Terus pertanyaan lagi muncul nih, kenapa ya teman-teman tuh kelihatannya kok udah pada sukses semuanya ya? Aku harus mulai dari mana ya? Nah itu Nomor 2. Kamu harus tahu nih bahwa perasaan itu cukup umum dialami banyak orang kok. Itu umum banget ya, dan relate banyak orang juga. Mungkin yang membuat kita rindu masa kecil tuh bukan karena waktu itu semuanya sempurna, tapi karena dulu kita belum memikul ya begitu banyak keputusan nih Nomor 2. Menariknya nih, nostalgia ternyata bukan sesuatu yang buruk. Justru ada manfaatnya loh jika kita memaknainya dengan tepat juga Nomor 2. Jadi jangan berlarut-larut. Boleh kok nostalgia, throwback sebentar Nomor 2, mengenang perasaan-perasaan waktu masa kecil ya. Belum ada tantangan hidup dewasa ini ya, begitu mengasihkan yang cuman tidur, udah makan, udah gitu doang Nomor 2. Kalau sekarang tidur susah karena semakin tua semakin insomnia ya Nomor 2. Mau rebahan aja badan pegel-pegel. Pokoknya serba salah pokoknya di usia dewasa ini ya. Jadi kita nikmati nostalgianya, tapi jangan terlalu larut ke dalamnya.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya ini

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Eh Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
0: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kalau kamu pernah gak sih teman berdua tiba-tiba denger lagu kartun masa kecil tuh tanpa tersadar agak senyum gitu teman berdua, kayak yang wow gitu. Atau nemuin mainan lama di rumah, kemudian inget-inget momen-momen sederhana bersama keluarga dan juga teman-teman masa kecil. Terus ngelihat jajanan-jajanan jadul gitu teman berdua, rasanya kok wah, kayaknya kangen banget yang ngerasain waktu itu. Apalagi buat aku sendiri yang membro 2 ini lagi nyari nih kayak jajanan-jajanan waktu masa kecil gitu membro 2 yang mostly kebanyakan jajanan itu udah apa discontinue gitu, udah enggak dibuat lagi membro 2, dan itu agak wah broken heart sekali ya. Nah ternyata teman-teman berdua ya, penelitian yang dipublikasikan dari Journal of Personality and Social Psychology nih, nostalgia nih dapat meningkatkan rasa optimisme loh. Jadi kalau kamu teringat lagu-lagu jadul, makanan jadul, atau jajanan jadul, mainan jadul, itu tuh bukan semata-mata buruk teman-teman berdua. Itu bisa meningkatkan itu tadi, optimisme, lalu memperkuat makna hidup juga, dan membantu seseorang menghadapi kesepian atau tekanan juga nih. Nah, mengingat pengalaman positif di masa lalu membuat orang nih ngerasa hidupnya memiliki kesinambungan, bahwa dia tuh pernah melalui masa-masa baik ya, dan juga masih bisa menciptakan masa-masa baik berikutnya. Jadi gak desperate gitu teman pro 2, gak putus asa. Namun nih teman pro 2, ada namunnya nih. Para psikolog juga mengingatkan ya, nostalgia akan bermanfaat jika menjadi sumber kekuatan, bukan tempat pelarian nih teman pro 2. Kalau kita terus-menerus berkata, dulu kayaknya lebih enak ya daripada sekarang ya, zaman dulu kayaknya lebih nyaman ya daripada sekarang, tapi ini teman pro 2 mau menghadapi kenyataan hari ini, nostalgia justru bisa membuat kita sulit berkembang juga, karena selalu apa ya, berpegangan sama masa-masa dulu teman pro 2. Nah yang sehat nih adalah saat mengambil pelajaran dari masa kecil, dan rasa ingin tahu, keberanian mencoba, kemampuan menikmati hal-hal sederhana, lalu membawanya nih ke kehidupan kita yang sekarang. Karena yang perlu kita hidupkan kembali itu bukan usianya, tapi semangatnya itu teman pro 2. Kan waktu kecil tuh kayaknya tanpa beban gitu ya, menikmati hari ya, enjoy banget tanpa mikirin masa depan, terus tanpa overthinking dan segala macamnya. Kayaknya itu kita harus mengadopsi rasa itu teman pro 2 ya. Kita jangan terlalu takut untuk melangkah ke masa depan. Jangan terlalu overthinking sesuatu yang sebenarnya enggak akan terjadi juga.

0859 7908 950 atau di Instagramnya Pro2 di @Pro2 Jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow dulu. Kalau udah di follow, baru ikut gabungan, baru ikut curhat-curhat, ya kan? Di situ ada IG Story teman Pro2 yang terbaru, tentunya cerita penutup hari. Silahkan ada question box, ketik-ketik curhatan kamu. Kalau kamu pengen nggak sih kayak semakin dewasa tuh pengen kembali ke masa kecil gitu tuh Pro2. Nah, boleh ya. Silakan cerita-cerita sama Ija sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan, sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.
1: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
1: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
3: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
1: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, masih bareng Ija tentunya dengan topik hari ini, Teman Pro 2. Senin-senin kita agak throwback sebentar ya, atau nostalgia sebentar nih, Teman Pro 2. Dengan topiknya adalah semakin dewasa nih ya. Kenapa sih kita kadang ya ngerasa tuh pengen balik lagi ke masa kecil sih, Teman Pro 2? Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Nah, ini udah ada Kak Zulia nih. Katanya ya, karena aku tanya nih, kenapa sih ngerasa pengen balik lagi ke masa kecil? Kalau dia tuh bilang jujur li ya, pengen banget kembali ke masa kecil di mana belum banyak tanggung jawab dan juga pikirannya hanya main dan juga main, Teman Pro 2. Nah, ini relate banget ya, Teman Pro 2 ya. Cuma pengen main doang, tidur sama disuapin doang ya, enggak kepikiran pokoknya cicilan yang cicilan atau tanggung jawab apapun gitu, pokoknya main-main aja, have fun aja, Teman Pro 2. Mungkin itu sih ya, karena di dewasa ini bebannya terlalu banyak. Akhirnya kangen masa kecil yang punya free will, terus punya apa, free soul juga, Teman Pro 2. Yang penting gak freelance ya. Karena freelance sama aja, sama kayak dewasa, Teman Pro 2. Harus bekerja ya kan. Nah, itu. Terus ada juga nih Kak Dian Wardatul, katanya iya banget, katanya Kak. Karena memang itu ya, mungkin alasannya sama, Teman Pro 2. Karena di dewasa tuh apalagi anak-anak sekolah, achievement-nya harus sesuai ekspektasi orang tua, terus punya tanggung jawab lulus untuk yang kuliah dan segala macamnya, IPK-nya harus segini segitu dan segala macamnya, terus tuntutan di sosialnya juga, Teman Pro 2. Bahkan ya, mungkin sosial media juga mempengaruhi itu, akhirnya menambah tekanan dalam hidup juga untuk kamu, anak-anak muda maupun remaja dewasa ya, Teman Pro 2. Akhirnya kangen nih pada waktu kecil, karena waktu kecil tuh sama temen ya fun-fun aja, Teman Pro 2, gak ada banding-bandingin dan segala macamnya. Terus ada Kak The Naps.radio nih. Iya, kadang mikir kenapa dulu gak puas-puasin main, jajan, rebahan, sekarang semuanya serba terbatas. Wah, ini juga sama relate juga, Teman Pro 2 ya. Kayak harusnya tuh dulu ya gak suka sama tidur siang gitu. Sekarang ya ampun, kayak merengek-rengek, ayo dong tidur siang, ayo dong punya waktu tidur siang gitu, Teman Pro 2. Terus sekarang juga jajan juga dibatasi karena takut gendut lah, takut nambah berat badan lah, takut kena penyakit inilah itulah, Teman Pro 2. Padahal waktu kecil jajan apa aja boleh, makan apa aja, Teman Pro 2. Yang penting gak es ya, nanti kena marah, es terus gitu kan. Itu aja, Teman Pro 2. Terus sekarang ya benar serba terbatas gitu, Teman Pro 2, karena semakin dewasa ya semakin mikirin tentang kesehatan diri kita juga, Teman Pro 2, terus finansial kita, masa depan kita juga. Kalau waktu kecil nggak mikirin apa-apa, semuanya ya karena orang tua dan segala macamnya, Teman Pro 2. Nah, itu tadi ya, memang ya, Teman Pro 2, kalau di analisis ya dari jawabannya tadi, yang dirindukan justru rasa aman, kebersamaan, dan juga itu tadi, hidup tanpa beban, Teman Pro 2, atau hidup belum dipenuhi tuntutan gitu. Dan hal ini sejalan ya dengan hasil penelitian dari University of Southampton yang menunjukkan bahwa nostalgia paling sering dipicu oleh hubungan sosial yang hangat, keluarga, persahabatan, dan juga pengalaman yang memberi rasa nyaman. Artinya, yang paling berharga dari masa kecil ini bukan bendanya, tapi orang-orang dan juga perasaan yang menyertainya nih. Nah, sebelum aku lanjutin pembahasannya, Teman Pro 2, aku mau puterin lagu yang di request Kak Zulia di WhatsAppnya Pro 2. Ada Remuk nih by Anggi Carvalho dan juga Kak The Naps Radio yang request lagunya Cegil by Nabila Takia. Special buat Teman Pro 2 malam hari ini.

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Pemuda Indonesia yang keren itu yang gimana sih?
2: Pemuda yang gak egois, peduli sekitar tapi punya rasa toleransi tinggi.
1: Yang keren itu yang gimana ya? Yang gak lupa sama budaya sendiri, jadi kenal sama identitas bangsa.
2: Ini lagi, kita tuh boleh belajar bahasa negara lain, cuma sama bahasa sendiri jangan sampai lupa. Harus bangga punya bahasa Indonesia.
1: Terus, biar lebih keren lagi, berarti harus bagaimana? Ya, belajarlah biar ada prestasi. Jangan ngeluh terus.
2: Oh iya, jangan lupa pakai produk dalam negeri. Itu baru pemuda keren.
3: Pemuda Indonesia, tangguh, berkualitas, dan keren.

0: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nah, kita lanjutin lagi nih memproduksi pembahasan kita tentang kenapa ya semakin dewasa kok rasanya pengen balik lagi ke masa kecil nih. Tapi kita bahas ke sisi yang sedikit berbeda nih memproduksi POV yang sedikit berbeda juga nih. Nah, coba perhatiin deh memproduksi dulu ya. Satu hari kerasa tuh panjang banget, pulang sekolah masih sempat main sepeda, main petak umpet, nonton kartun, belajar, terus sempat disuruh tidur juga, tidur siang juga memproduksi. Nah, sekarang nih baru buka mata aja rasanya udah dikejar notifikasi ya, dikejar deadline, harus kerja, harus bangun, harus semangat dan segala macamnya, balas chat, meeting, kuliah, deadline dan segala macamnya. Belum lagi media sosial ya, yang membuat kita tuh terus merasa harus mengikuti perkembangan orang lain gitu tuh bro dua. Dan ini juga di backup nih sama laporan dari Digital 2026 dari data Reportal. Rata-rata pengguna internet ini menghabiskan memang lebih dari 6 jam per hari di internet memprodua. Dengan sebagian besar waktunya digunakan untuk media sosial, hiburan, dan juga komunikasi digital. Nah, waktu yang begitu besar ini membuat banyak orang ya ngerasa selalu sibuk meskipun nggak selalu produktif juga memprodua. Dan psikolog ini menyebut kondisi ini sebagai time famine memprodua, yaitu perasaan seolah-olah kita tuh serasa kekurangan waktu meskipun jumlah jam dalam sehari ya tetap sama 24 jam memprodua dari dulu sampai sekarang ya sama aja. Nah, karena itu saat berkata ingin kembali ke masa kecil nih, bisa jadi yang sebenarnya kita rindukan adalah ritme hidup yang lebih lambat memprodua, hidup yang tidak setiap menitnya dipengaruhi target, notifikasi, dan juga tuntutan untuk selalu aktif juga atau selalu produktif nih. Nah, kalau hidup kerasa semakin cepat nih, apakah juga membuat kita semakin sulit menikmati momen? Nah, ini nih lead pertanyaan nih teman-teman berdua, kita bakal bahas tentunya setelah yang satu ini. Setelah pesan-pesan yang satu ini teman-teman berdua ya, pokoknya kamu tetap masih boleh gabungan kok di WhatsApp-nya Produa di 081-559-708-950 atau di Instagram-nya Produa di @produajember, duanya pakai angka, sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: disatukan hanya dengan satu sumpah, Sumpah Pemuda. Mari kita jaga sumpah itu agar NKRI tetap kokoh.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Aca.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaka Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaka Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

semakin dewasa ya, kita tuh semakin sadar bahwa gak semua hal ini bisa kita kendaliin, Rom Bro 2. Mungkin waktu kecil ya kita percaya sama orang tua bisa nyelesain semua masalahnya. Kalau sakit ada yang ngurus, kalau lapar ada yang masakin, kalau sedih ada yang nyenengin ya. Semakin dewasa nih kita mulai sadar bahwa hidup tuh gak sesederhana itu gitu. Ada kegagalan yang gak bisa dicegah, ada kehilangan yang tidak bisa dipegang lagi, Rompro 2. Dan juga ada keputusan yang konsekuensinya harus ditanggung sendiri juga. Dan ini juga didukung ya sama penelitian dari American Psychological Association. Salah satu sumber stres terbesar pada usia dewasa muda adalah meningkatnya tanggung jawab dan juga ketidakpastian mengenai masa depan, mulai dari karir, keuangan, hingga hubungan sosial nih. Namun, para psikolog nih juga menekankan bahwa kedewasaan tuh bukan berarti mampu mengendalikan semua hal ya. Kamu bukan avatar, teman Pro 2, yang bisa mengendalikan 4 elemen ya. Bukan dong, kita cuma manusia biasa, teman Pro 2. Kedewasaan itu adalah kemampuan yang membedakan mana yang bisa kita ubah, mana yang harus kita terima, dan mana yang perlu kita lepas juga. Nah, intinya tuh kedewasaan isinya legowo aja, Pro 2 ya, ikhlas gitu. Nah, mungkin itulah ya pelajaran yang tidak pernah diajarkan waktu kecil. Karena kalau dulu tuh waktu mainan kita direbut, makanan kita direbut, kita tantrum gitu, harus balik lagi, mainannya harus balik lagi, jajanannya harus balik lagi. Tapi sekarang udah dewasa tuh kayak kalau ada yang hilang, ada yang pergi, ya udahlah ya gitu, teman Pro 2. Ya harus merelakan, mau gimana lagi. Karena ya kita tidak bisa mencegah orang untuk pergi, kita enggak bisa mencegah sesuatu untuk hilang ya kan. Ya akhirnya kita ya udah terima aja, legowo aja, teman Pro 2. Bahwa hidup itu bukan tentang semuanya berjalan sesuai rencana gitu, tapi tentang tetap melangkah ketika rencananya berubah nih. Nah, itu akhirnya ya udahlah ya, itu sih mantra paling manjur untuk dewasa ini adalah ya udahlah ya.

0: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Keksiap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Keksiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Keksiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Keksiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Eh, apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leopold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya, gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu, dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

Semakin dewasa tuh kita memang akan kehilangan banyak hal ya nomor 2. Kehilangan waktu yang kerasanya makin pendek gitu. Terus kesempatan berkumpul setiap hari sama orang-orang terkasih, atau kebiasaan pulang ke rumah tanpa bawa beban pekerjaan juga. Nah tapi jadi dewasa juga memberi kita nih sesuatu yang dulu belum kita punya, yaitu kemampuan untuk memilih, kemampuan untuk memahami, dan juga kesempatan untuk menciptakan kenangan baru nih. Mungkin kita gak perlu jadi anak kecil lagi. Yang kita perluin adalah menjaga nih agar sifat-sifat baik masa kecil nih gak hilang ke nomor 2. Rasa penasaran, terus mudah bersyukur ya. Meskipun dapat jajanan doang nih, senengnya minta ampun ya kan. Tulus sama temen, terus berani coba hal-hal yang baru, dan mampu bahagia dari hal-hal sederhana. Karena tanda seseorang yang benar-benar dewasa nih bukan ketika kamu berhenti bermain dan juga ketawa nomor 2. Melainkan nih ketika kamu tetap bisa menemukan kebahagiaan di tengah tanggung jawab yang semakin besar. Nah terima kasih nomor 2 yang sudah bergabung dan juga sudah menemani aku di Jaga Malam kali ini ya. Dari pukul 20 sampai dengan hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya jangan kemana-mana nomor 2, sesaat lagi kamu bakal masuk ke interval terakhir yaitu jadi jazz music, di mana banyak lagu-lagu isinya lagu-lagu yang enak banget buat menghantar kan kamu beristirahat nih, dan juga istirahatnya jauh lebih nyenyak dan juga nyaman gitu nomor 2. Dan tentunya selamat malam nomor 2, selamat beristirahat, semoga besok kembali fit lagi, kembali bugar, kembali bahagia lagi untuk menyongsong tanggung jawab kedewasaan ini ya. Karena semakin dewasa tanggung jawabnya juga makin banyak juga nomor 2, banyak yang harus dipenuhin, entah itu kebutuhan, terus pekerjaan dan segala macamnya. Pokoknya tetap selalu bersyukur, selalu bahagia nomor 2 dengan hal-hal sekecil apapun harus tetap disyukuri dan juga dibikin enjoy aja nomor 2, jangan banyak tekanan, jangan banyak beban dan segala macamnya. Dan Ija harus signing out dulu nih nomor 2 di Jaga Malam ya. Ketemu lagi besok. Besok aku bakal nemenin kamu di Jaga Malam juga, sama di jam yang sama nomor 2, pukul 20 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi Ija signing out dulu ya nomor 2. Tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat nomor 2. Love you.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan.

Kepulauan Pro 2 sesudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi. Selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini edisi Selasa 7 Juli 2026. Devi Wulandari udah siap banget buat temenin pagi hari kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakalan ditemenin sama Jazz Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya kita ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan up to date, human interest dan berita luar negeri, serta lagu-lagu yang enak banget buat temenin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Amas Fatih Kamatace dengan topik kajian tak perlu khawatir dengan rezeki. Oke deh teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk day part pertama barengan sama Devi. Have nice day and station and 9.5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlilhu fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu, yang karena nikmatnya lah setiap amalan-amalan menjadi sempurna, yang karena nikmatnya lah kita mampu hingga saat ini beribadah mencari ridho hanya kepadanya. Semoga kita semua menjadi salah satu dari beribu-ribu orang yang mendapatkan jannahnya. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika khatamal anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah, nikmat dan kasihmu senantiasa engkau curahkan kepada baginda penutup para nabi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini, dan mesti harus selalu kita ingat, teman-temanku dimanapun kalian berada, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan juhud dan ijtihadnya untuk kepentingan agama ini tidaklah kecil, namun amat sangat besar. Waktu yang beliau luangkan untuk kepentingan agama ini, harta yang beliau keluarkan, juhud dan lain sebagainya yang beliau keluarkan untuk kepentingan agama ini sangat amatlah besar. Apa buktinya? Buktinya adalah kita hingga saat ini setelah bertahun-tahun, beribu-ribu tahun ditinggalkan oleh beliau, kita merasakan dampaknya. Apa salah satu dampaknya? Itu kemerdekaan dalam beribadah. Coba jika lo kita lihat sekilas kembali ke masa lalu, bagaimana para sahabat zaman dahulu beribadah, yang mana saat itu untuk melaksanakan sholat saja amat sangat sulit, puasa, zakat pada zaman saat itu amat sangat susah. Karena kenapa? Karena jika lo ketahuan, mereka ketahuan melakukan amalan-amalan ibadah orang-orang muslim, apa janji orang kafir kepada mereka? Yaitu berupa ancaman, penganiayaan dan siksaan. Oleh karena itu harus kita syukuri. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Yaitu yang pertama mengucapkan alhamdulillah, bersyukur atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yaitu dengan cara melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tidak menyia-nyiakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan jika lo kita memang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah sekedar diucapkan. Cinta itu butuh pembuktian. Bagaimana kita membuktikan bahwasanya kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang pertama, dengan selalu senantiasa mengirimkan solawat serta salam kepada beliau dimanapun kita berada, kapanpun itu waktunya, senantiasa kita curahkan solawat kita sebanyak-banyaknya untuk beliau.
Dan yang kedua, untuk senantiasa melaksanakan amalan-amalan sunah-sunah yang beliau ajarkan kepada kita tanpa menambahkan atau mengurangi amalan itu sendiri, dan untuk menjauhi segala larangan yang beliau larang kepada kita. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Barakallahu fikum. Teman Pro 2 dimanapun kalian berada, azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk selalu berada di atas jalan keistiqomahan dalam beribadah kepadanya, yang tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk meraih ridhonya semata. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada sebuah cerita menarik, yaitu cerita tentang Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang mana pada saat itu Imam Syafi'i sedang berdiam diri di samping Imam Malik rahimahullahu ta'ala, sedang berdiskusi berkaitan dengan rezeki. Apakah rezeki itu harus dicari atau akan datang sendiri? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwasanya rezeki itu kita harus keluar. Kita pengen mendapat rezeki, ya kita harus cari keluar. Bagaikan seekor singa yang di kandang, bagaimana mungkin dia mendapatkan sebuah mangsa jikalau dia hanya tetap di kandang? Bagaimana seorang singa mendapatkan mangsanya, yaitu dia harus keluar dari kandangnya. Itu pendapat Imam Syafi'i. Lalu namun pendapat Imam Maliki tidak demikian. Imam Maliki justru malah berpendapat sebaliknya. Imam Maliki rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwasanya rezeki itu sudah Allah atur. Engkau berdiam diri saja, rezeki yang akan menghampiri engkau. Akhirnya antara murid dan guru ini saling berbeda pendapat, dan Imam Syafi'i rahimahullahu pun pergi. Di tengah perjalanan, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mendapati kebun anggur, yang mana kebun anggur itu telah masuk ke dalam masa panen. Dan beliau dapati orang-orang sedang memanen pohon itu memang, kebun tersebut yaitu anggur. Lalu Imam Syafi'i pun datang kepada pemilik kebun itu, lalu meminta untuk dipekerjakan. Dalam artian Imam Syafi'i ingin membantu untuk memanen kebun tersebut. Akhirnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala membantu memanen kebun tersebut, memetik buah-buah anggur tersebut. Setelah selesai memanen, pemilik kebun anggur tersebut memberikan beberapa buah anggur kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Serontak Imam Syafi'i sangat bahagia. Bukan bahagia karena beliau dikasih buah anggur, enggak. Beliau Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahagia karena akhirnya beliau bisa membuktikan perkataannya itu, bahwa rezeki itu harus dicari seperti mana yang telah beliau lakukan. Bagaimana cara yang beliau mendapatkan anggur itu? Ya beliau kerja dulu, beliau membantu memanen buah anggur tersebut. Akhirnya beliau dikasih buah anggur tersebut. Beliau bahagia karena perkataan yang beliau ucapkan, rezeki itu harus dicari, terbukti oleh beliau itu sendiri. Dan akhirnya beliau menghampiri Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan beliau dapati Imam Malik sedang berteduh di bawah pohon. Beliau menghampiri Imam Malik seraya berkata, "Imam Malik, lihatlah anggur ini. Engkau tahu bagaimana saya mendapatkan anggur ini? Yaitu dengan cara saya bekerja. Saya membantu pemilik kebun dalam memanen buah ini. Dan akhirnya saya diberikan anggur ini karena saya telah membantunya.
Terbukti sudah perkataan saya bahwasanya rezeki itu harus dicari. Lalu Imam Maliki rahimahullah ta'ala berkata, tidak bisa begitu. Imam Syafi'i berkata, hah? Lalu seperti apa? Imam Maliki berkata, rezeki itu tidak mesti dicari. Kita hanya duduk di sini, diam, dan kita akan mendapati rezeki itu akan menghampiri diri kita sendiri. Buktinya adalah diriku sendiri yang sekarang. Aku dari tadi duduk di bawah pohon ini, perkataan Imam Maliki rahimahullah ta'ala, aku duduk diam di bawah pohon ini berteduh. Lalu kemudian datanglah keinginan untuk memakan sebuah anggur dalam hati aku, dan engkau datang membawa anggur. Inilah yang dinamakan rezeki. Aku hanya duduk diam di sini, aku ingin makan anggur, lalu anggur itu datang. Dan akhirnya Imam Maliki pun itu makan anggur tersebut. Dan apa yang terjadi? Imam Maliki dan Imam Syafi'i rahimahumallahu ta'ala wasi'an, rahmatan wasi'atan, akhirnya pun berkata, dalam cerita ini dapat kita ambil kutip bahwasanya yang pertama, berbeda pendapat itu butuh boleh. Berbeda pendapat itu boleh. Selama pendapat antara A dan B memang benar-benar didasari oleh dalil yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terus pelajaran yang dapat kita ambil kedua yaitu, rezeki kita itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah dari rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa hidup kita, apakah kita akan mendapatkan 500 miliar atau tidak, itu semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pilihan untuk kita yaitu hanyalah cara mendapatkan uang tersebut. Apakah uang tersebut akan kita dapatkan melalui jalur yang haram, ada yang halal. Korupsi tidak korupsinya kita ketika kita mendapatkan, telah ditakdirkan mendapatkan 500 miliar. Uang itu akan tetap menjadi milik kita. Kembali yang menjadi pilihan bagi kita yaitu apakah kita mengambil uang itu melalui jalur korupsi yaitu jalur kebatilan, atau jalur yang halal. Itu konsep rezeki yang sebenarnya. Seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kataballahu maqadirul khalaq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana." Allah itu telah mencatat takdir setiap makhluk. Sebelum apa? Sebelum 50 tahun penciptaan langit dan bumi. Jadi apa yang kita khawatirkan tentang rezeki? Sebagaimana perkataan yang dikutip oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau berkata, fokuskanlah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukkannya dengan rezeki yang sudah dijamin untukmu. Karena rezeki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rezeki pasti datang. Jika Allah dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu jalan rezekimu, Dia pasti dengan rahmatnya membukakan jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu. Coba kita renungkan, wahai teman Pro2 dimanapun kalian berada. Perkataan Ibnu Qayyim yaitu, selagi ajal kita belum menjemput, rezeki kita pasti akan datang. Dalam artian, kapan ajal kita itu datang? Ajal kita itu datang ketika rezeki, semua rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sudah kita terima semuanya, baru ajal akan datang. Seperti cerita seorang yang tercebur di dalam sumur, lalu beliau diselamatkan. Dan setelah diselamatkan dari sumur tersebut, beliau merasa haus, lalu menteguk segelas air, lalu kemudian beliau terjatuh kembali ke sumur tersebut, lalu meninggal.
Dari sini kita mendapatkan hikmah bahwasanya rezeki beliau itu, beliau tidak akan mati, seseorang tidak akan pernah mati, tidak akan pernah dijemput oleh ajalnya, kecuali rezekinya itu telah tersampaikan kepada kita. Oleh karena itu, kepada para saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, untuk biasa-biasa saja dalam mencari rezeki. Kita memang dituntut untuk mencari rezeki. Kita diperintahkan untuk mencari nafkah, nafkah untuk berikhtiar. Namun kita tidak dituntut untuk mencari rezeki dengan jumlah yang amat sangat banyak. Tidak. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rezeki kepada hambanya. Itu bukan sesuai yang hamba inginkan, tidak. Namun sesuai yang hamba butuhkan. Sesuai dengan besarnya kemaslahatan seorang hamba. Karena kenapa? Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan jikalau Allah melampaukan rezeki kepada hamba-hambanya, apa yang akan terjadi? Tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha melihat. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan Allah memberi rezeki pada mereka sesuai dengan pilihannya, dan Allah selalu melihat manakah yang maslahat untuk mereka. Allah tentu yang lebih mengetahui manakah yang terbaik untuk mereka. Allah lah yang memberikan kekayaan bagi mereka yang Dia nilai pantas menerimanya, dan Allah lah yang memberikan kefakiran bagi mereka yang Dia nilai pantas menerimanya. Dari sini kita mengetahui bahwasanya rezeki itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi janganlah kita bersuzon ketika kita tidak mendapatkan sesuatu, karena setiap sesuatu yang tidak kita dapatkan pasti akan kita dapatkan berupa sesuatu yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja ketika kita tidak mendapatkan sesuatu tersebut, Allah telah menyediakan sebuah sesuatu yang lebih baik untuk kita. Karena Allah tahu ketika kita diberikan sesuatu yang kita inginkan, Allah tahu kita akan bagaimana, kita mungkin kita akan melakukan sebuah maksiat, dan Allah tidak menginginkan itu. Oleh karena itu Allah tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan, namun Allah menyediakan yang lebih baik dari itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah itu memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Kuncinya tawakal. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu cukup baginya. Innallaha baligu amri, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Senantiasa selimuti diri kita dengan takwa. Karena kenapa? Karena barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan pasti akan memberikan jalan keluar. Oleh karena itu, fokuslah ibadah. Mencari rezeki boleh demi kehidupan kita di dunia ini, tapi mesti diingat bahwasanya mencari rezeki ini jangan engkau jadikan sebagai tujuan. Bahwasanya menjadi rezeki ini adalah satu-satunya tujuan kau hidup, enggak. Tujuan engkau diturunkan di dunia ini adalah apa? Ibadah. Mencari rezeki boleh, asal jangan lupa ibadah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.

Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuatnya marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil, dan memaafkan ketika ada yang berbuat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Bisa jadi, yang semula bermusuhan menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Fusilat ayat ke-34 dan 35. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar.

Berbicara tentang dosa, pasti sudah banyak dilakukan oleh setiap manusia. Karena manusia bukan makhluk yang sempurna. Tetapi, kita juga jangan sampai terlarut di dalam dosa. Sehingga, berbuat maksiat itu sudah menjadi rutinitas pada diri kita. Hal yang perlu kita ingat adalah bahwa segala yang sudah kita perbuat, baik dosa yang tersembunyi maupun yang nampak, itu akan ada balasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 120, "Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang mereka telah kerjakan." Untuk itu, sahabat kreatif, marilah kita tinggalkan perbuatan dosa dan marilah kita berlomba-lomba untuk mengerjakan amal soleh sebelum ajal tiba.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi pertama, Menpora gandeng pakar bahas desain besar karakter pemuda Indonesia. Dan informasi yang kedua, mobilitas warga dan wisatawan dongkrak penumpang kereta Banyuwangi. Informasi selanjutnya, FIFA tolak gugatan Belgia soal penangguhan hukuman Folarin Balogun. Teman Pro 2 yang lain, Info Pro 2 selengkapnya edisi 7 Juli 2026.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menggandeng sejumlah pakar kepemudaan untuk membahas desain besar karakter pemuda Indonesia guna mendukung pembangunan bidang kepemudaan di tanah air. Jumlah pakar yang dilibatkan dalam pembahasan ini adalah Hendarman, Dwi Indra Purnomo, dan Firza Radiani. Lebih lanjut, teman produser dijelaskan bahwa pembahasan pembangunan kepemudaan yang melibatkan para pakar itu merupakan satu komitmen kementerian yang dipimpinnya untuk bisa mencetak pemuda dan pemudi Indonesia yang memiliki karakter patriotik, gigih, dan berempati. Sebelumnya, Menpora menegaskan komitmennya untuk memastikan program kepemudaan yang dijalankan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan generasi pemuda Indonesia.

Beralih ke info produk selanjutnya, mobilitas masyarakat dan meningkatnya kunjungan wisatawan turut mendorong pertumbuhan jumlah penumpang kereta api di Kabupaten Banyuwangi selama semester 1 tahun 2026. PT KAI Daop 9 Jember mencatat Banyuwangi menjadi wilayah dengan jumlah pelanggan terbesar sekaligus mencatat pertumbuhan yang melampaui rata-rata daerah operasional. Lebih lanjut, teman Pro 2, tingginya mobilitas penumpang juga terlihat di stasiun Banyuwangi Kota yang melayani 500 ribu pelanggan selama semester 1 tahun 2026. Capaian tersebut menempatkan stasiun ini sebagai salah satu pusat aktivitas penumpang terbesar di wilayah Daop 9 Jember.

Beralih ke info Pro 2 yang terakhir, FIFA menolak gugatan Federasi Sepak Bola Belgia terkait keputusan penangguhan hukuman penyerang Amerika Serikat Volarin Balogun. Sebelumnya FIFA menangguhkan hukuman larangan satu pertandingan Balogun sehingga sang striker tetap bisa dimainkan saat menghadapi Belgia dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, teman Pro 2 RBFA menambahkan telah memberitahu Federasi Sepak Bola Amerika Serikat bahwa mereka menggugat kelayakan Balogun apabila nama sang pemain dicantumkan dalam daftar susunan pemain yang diserahkan kepada wasit. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, good morning teman Pro 2. Selamat pagi. Udah waktunya sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Jadi si 7 Juli 2026 masih ditemenin sama Devi. Setelah kemarin Devi, hari ini Devi lagi. It's okay. Biar aku tuh bisa nemenin pagi hari kamu gitu loh teman Pro 2, mempersiapkan hektiknya hari Selasa ini. Ya pastinya selama 4 jam ke depan ya, sampai pukul 10 aku nemenin kamu. Berbagai informasi udah aku siapin, terus juga lagu-lagu yang enak banget buat sing along pagi-pagi ya. Meskipun di pagi hari ini kayaknya sih matahari masih malu-malu kucing untuk menampakkan wujudnya, tapi kamu gak boleh mager-mager, gak boleh males-males gitu ya teman Pro 2. Kalendernya cantik banget nih, 7 Juli. Biasanya banyak promo di tanggal kembar kayak gini kan, 7.7. Selamat berbelanja, selamat check out Ria. Dan jangan sampai kilaf ya teman Pro 2, takut-takutnya ntar tagihan di awal bulan depan langsung ngelunjak gitu kan. No ya teman Pro 2, tetap ingat harus berhemat in this economy. Aku nemenin kamu sampai pukul 10 ya teman Pro 2, jadi stay tune terus.

0: Sejarah Perumusan Tri Prasetya RRI. Rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam Jakarta, menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum Radio Republik Indonesia yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI.
1: Tri Prasetya RRI. 1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
0: Radio Republik Indonesia berdiri, membangun dan mengabdi kepada negeri dengan memberikan pelayanan informasi, edukasi dan hiburan bagi masyarakat Indonesia sejak tahun 1945 hingga kini. Tri Prasetya RRI merupakan refleksi dan komitmen serta tanggung jawab para angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia untuk senantiasa memberikan sumbangsih terbaik bagi Ibu Pertiwi. Jayalah terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin enggak wisuda loh.
1: Eh Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
0: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
0: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, meskipun nih ya pagi hari ini mataharinya masih malu-malu, tapi bisa jadi entar siang panas membara tuh di Jember ini. Nah, biar nih kita ngerti juga gimana kondisi hari ini, alangkah baiknya cek dulu gimana perakiran cuaca ya dari BMKG untuk daerah Tapal Kuda. Hari ini sih Jember terpantau cerah teman pro 2, tapi dingin-dinginnya masih berasa dengan suhu maksimalnya di 29 derajat Celcius. And then buat kami yang di Lumajang, ini terpantau cerah juga di hari ini dengan suhu maksimal di 26 derajat Celcius teman pro 2. Lalu buat Banyuwangi, Banyuwangi terpantau udara kabur ya dengan suhu maksimalnya di 27 derajat Celcius. Bondowoso juga terpantau udara kabur dengan suhu maksimal di 28 derajat Celcius. Untuk Situbondo, meskipun nih ya, teman-teman yang lain di Tapal Kuda ini untuk suhu udara di bawah 30 derajat, tapi beda cerita untuk di Situbondo. Ini terpantau cerah dengan suhu udara maksimal di 32 derajat Celcius. Rada panas ya untuk Situbondo ya. Itu tadi teman pro 2 untuk perakiraan cuaca dari prediksi BMKG.

0: Aduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
1: Ih, kakak apaan sih?
0: Kamu ini loh, belajar-belajar, jangan main gadget terus.
1: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
0: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi nggak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin. Atau minimal, gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
1: Iya, kakak bawel.
2: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas. Tahukah Anda? Wadah anyaman yang terbuat dari bambu berkualitas yang digunakan sebagai kemasan tape di Bondowoso diproduksi khusus di Desa Pakem dan Sulak Bondowoso. Kualitas bambu yang kurang bagus dipercaya dapat mempengaruhi proses fermentasi tape dan berpengaruh kepada rasanya. Selain ramah lingkungan, kemasan ini juga menjadi favorit para wisatawan yang berkunjung.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan dengan Devi pagi hari ini teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Udah menuju pukul 7, ini berarti jalanan udah mulai ramai ya teman Pro 2, dan terpantau di traffic light depan LPPR RI Jember. Ini udah mulai ramai kendaraan dari kedua ruasnya, dari perumahan Gunung Batu juga udah terpantau ramai ya teman Pro 2. Lalu menuju ke Geladak Kembar, yang ini juga terpantau sudah mulai padat kendaraan untuk traffic light dari Jalan Ahmad Yani pun juga dari Jalan Panjaitan. Kita belok kiri ke Jalan Lejen Suprapto yang terpantau lancar untuk traffic pagi hari ini. Dan dari situ kita menuju ke Jalan Ahmad Yani yang terpantau ramai teman Pro 2, apalagi di ini ya area pasar. Jadi kamu harus hati-hati dan bersabar kalau lewat situ. Masuk ke Jalan Trunojoyo yang terpantau lancar untuk Jalan Trunojoyo pagi hari ini, sampai di Simpang 4 Pasar Tanjung yang mulai banyak kendaraan buat ngantri tuh di traffic light-nya. Dari Jalan K.I. Haji Samanhudi dan Hos Cokroaminoto terus sama K.I. Haji Sidik, maksud aku itu Jalan Samanhudi, Hos Cokroaminoto dan Jalan Kiai Haji Sidik yang terpantau lancar buat pagi hari ini. Terus menuju ke Jalan Gajah Mada yang juga lancar ya, menuju ke Sultan Agung. Sultan Agung terpantau lancar sampai ke Alun-Alun juga, lalu masuk ke PB Sudirman. Di traffic light udah mulai padat ya teman Pro 2, dari kedua ruas dari Jalan PB Sudirmannya menuju ke area kampus di pagi hari ini terpantau lancar-lancar baik. Terus beda cerita kalau di PB Sudirman sampai di pertigaan Mastrip, itu udah mulai padat kendaraan. Jadi selalu hati-hati dan selalu waspada dalam berkendara ya teman Pro 2.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
2: Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
2: Oh, iya, Kak.

0: Eh, kurang nih kak. Sekarang parkir 10.000 lagi kak.
1: 10.000? Ini motor loh kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba mana karcisnya, saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh kak. Ini kan tempat wisata mah kak. Karcisnya kebetulan habis pula kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Cuman Pro 2 di 7 Juli sebelum tahun 2026 ini ada cukup banyak sekali momen-momen bersejarah ya. Seperti halnya pada tahun 1892 ada satu organisasi rahasia namanya Katipunan yang itu dibentuk di Manila dengan tujuan untuk memperoleh kemerdekaan Filipina dari Spanyol melalui revolusi. Selain itu juga teman Pro 2 pada 7 Juli di tahun 1978 ada Kepulauan Solomon yang